0: 2026 yang menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya,

0: 1 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
4: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlila Hadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
5: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
6: Bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
4: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
4: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlila Hadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antara jalan master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi.
6: dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
4: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
8: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparansinya. Itu aja sih dari saya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Indah Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta

0: Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
3: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober terkait dengan

0: jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
1: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL, PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
0: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
2: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
0: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
5: Amanat kita yang datang dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
4: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
5: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan perjalanan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
4: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
6: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
4: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Merdeka Pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sapapua. Nyong Bong Jawa.
5: Au Halak Batak.
6: Gua orang Betawi.
7: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
8: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung.

saling mengeluh, apalagi sampai berkeluh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti tadi siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program Samarinda pagi ini, kami lengkapi dengan sajian informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
2: Semangat pagi, hari Jumat ini Pak Mur ya, sudah mau akhir pekan.
3: Jumat berkah insya Allah Mbak Mita.
2: Insya Allah, amin ya. Meskipun kita tidak bisa liburan ini Pak Mur, bagaimana dengan informasi kebencanaan di Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga senantiasa sehat, aman, dan penuh semangat menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Kembali bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Dengar Radio Siaga Bencana, berdasarkan laporan penanganan bencana pada hari Kamis 1 Oktober tahun 2026, di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pantauan BMKG, mencatat 643 titik panas di wilayah Kalimantan Timur, terdiri dari 20 titik tingkat kepercayaan rendah, 599 tingkat kepercayaan menengah, dan 24 tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak berada di wilayah Kabupaten Paser, sejumlah 279 titik, disusul Kutai Timur 148 titik, Kabupaten Bro 92 titik, dan Kutai Kartanegara 92 titik. Untuk penanganan karhutla di Kabupaten Paser, 6 lokasi kebakaran dengan luasan lahan sedikitnya 8,8 hektar berhasil ditangani, sementara 5 lokasi di kawasan pegunungan masih dalam pemantauan karena terkendala akses dan medan. Kabupaten Penajam Pasir Utara Karhutla di RT 7 Kelurahan Sungai Paret seluas sekitar 0,24 hektar berhasil dipadamkan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Sementara penanganan karhutla di Kelurahan Petung memasuki hari kelima, saat ini masih dalam penanganan dengan sejumlah titik api dan asap gambut yang masih ditemukan. Kabupaten Kutai Timur, kawasan Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, karhutla seluas 5 hektar berhasil dipadamkan hingga pukul 18.35. Sementara di Kabupaten Berau tercatat 11 kejadian karhutla dengan luasan sekitar 25 hektar untuk 21,6 hektar telah dapat dipadamkan dan 3,4 hektar masih dalam penanganan petugas Satgas Karhutla. Selain terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Berau juga telah dilakukan penanganan non kebakaran di Kecamatan Sambaliung. Adanya kejadian cuaca ekstrim, satu rumah warga atap rumahnya terbang dan dampak dari hujan disertai angin kencang. Untuk saat ini informasi tidak ada korban jiwa. Himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau kewaspadaan terhadap pancaroba. Sahabat Siaga memasuki periode Oktober hingga November tahun 2025-26. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap fase peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan atau pancaroba. Pada periode ini, kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dari panas menjadi mendung dan hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebencanaan hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, serta pohon dan tiang listrik tumbang. Oleh karena itu, lakukan mitigasi sejak dini, periksa saluran air gorong-gorong dan daerah aliran sungai, tetap waspadai tebing atau perbukitan yang berpotensi longsor. Untuk itu, serta lakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang berisiko tumbang. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan termasuk dalam kegiatan pembukaan lahan. Demikian, jika ada kebencanaan segera laporkan kepada petugas apabila menemukan asap ataupun titik api kejadian kebakaran lahan agar segera ditangani oleh petugas Satgas Karhutla. Stop bakar hutan dan lahan, siaga bencana mulai dari diri kita, keluarga dan komunitas. Kita jaga alam, alam jaga kita, tetap waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum kembali, Mbak Mita.
2: Terima kasih Pak Mur. Ya, baik, terima kasih Pak Mur untuk laporannya dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar.
0: Informasi kebencanaan.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Anda adalah investasi berharga. Karena itu, percayakan kebutuhan kesehatan Anda kepada RS Samarinda Medika Citra, rumah sakit yang telah terakreditasi paripurna. Hadir dengan beragam layanan unggulan untuk Anda dan keluarga. Nikmati layanan cath lab untuk penanganan jantung dan pembuluh darah. Rasakan kenyamanan poliklinik eksekutif Royal Pavilion dengan pelayanan yang lebih privat dan eksklusif. Untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan pelaut, tersedia medical check-up pelaut bersertifikat lambang Garuda. Didukung pilihan rawat inap VIP hingga kelas 3 sesuai

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Provinsi Kalimantan Timur ini siap memproduksi sebanyak 2 juta ton metanol per tahunnya melalui proyek strategis nasional gasifikasi batubara kalori rendah di Kabupaten Kutai Timur. Dikutip Antara, pendengar, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kaltim Bambang Arwanto mengatakan, proyek hilirisasi ini dirancang untuk mengolah komoditas batubara berkalori rendah menjadi produk metanol yang sangat dibutuhkan industri. Dan pelaksanaan proyek gasifikasi batubara ini dikembangkan secara terpadu di kawasan Batuta Chemical Industrial Park Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Dan pengembangan pabrik pengolahan metanol ini dikatakan memanfaatkan area lahan seluas 93 hektar dengan nilai investasi mencapai 41,2 triliun rupiah. Dan fasilitas pabrik pengolahan juga diproyeksikan menyerap pasokan bahan baku batu bara berkalori rendah sebanyak 3.400 kilokalori per kilogramnya sebanyak 7,7 juta ton per tahun. Informasi kami kutip dari Antara, pendengar, dan melengkapi sajian Samarinda pagi ini. Saatnya pada pukul 9 kami akan hadir dengan hadirnya program Halo RRI yang berupa aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur yang bisa Anda sampaikan, dan nanti juga kami akan teruskan ke OPD terkait selengkapnya bersama sajian Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
9: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
8: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
10: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
8: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
9: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Mimita dan Doraemon.
10: Iya, jangan diulangi ya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia semua, dimanapun Anda berada, yang menarikkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz tentunya. Berjumpa lagi pada program Halo RRI ya, edisi hari ini, hari terakhir di pekan ini, di Jumat 2 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang diperingati hari ini ya. Ya, kita apresiasi warisan budaya leluhur kita sekaligus lambang identitas bangsa kita. Ada peringatan tahun ini ya, yang jatuh dari Jumat berkah ya. Masyarakat hingga instansi pemerintah diimbau untuk serentak mengenakan batik, pakaian batik. Namun nampaknya saya aja yang tidak menggunakan batik di ruangan studio ini. Dan peringatan ini bermula ya pada batik Indonesia yang resmi diakui oleh UNESCO masuk ke dalam representative list of Internable Cultural Heritage and Humanity ya, yang warisan budaya tak benda kemanusiaan tanggal 2 Oktober yang disahkan 2009 lalu. Topik kita tengahkan adalah pagi ini bersama saya petugas ya, tentunya Rizky Multinata, ada Bung Aidil, ada Bung Ferdiansa, dan juga ada Bung Kahfi ya. Kaltim kekurangan kota. Kekurangan kota apa nih? Kota Pertalite. Ini salah siapa tentunya ya. Di line telepon kami Anda bisa berstatement di opini publik sama halo RRI. Di sempatan pagi ini kita membahas Kota Pertalite yang kurang ya untuk Kalimantan Timur. Ya, ketahui bersama bahwasanya catatan kekurangan kota Pertalite Kaltim mencapai 770 ribu kiloliter, sementara antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum terjadi di sejumlah wilayah ya. Persoalannya bukan sekadar BBM tersedia atau tidak, tetapi apakah kuota yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat Kalimantan Timur. Benang merah pembahasannya di pagi hari ini adalah Kalimantan Timur mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 1.299 juta kiloliter per tahunnya, tetapi kuota yang diterima hanya 529 ribu kiloliter. Selisih sekitar 770 kiloliter, maksud kami 770 ribu kiloliter menjadi salah satu persoalan yang disoroti legislator kita di Karangpaci di Jalan Tukumar Samarinda. Di sisi lain, Pertamina menyatakan stok dan juga kuota merupakan dua hal berbeda. Yang stok disebut masih tersedia tetapi penyalurannya tetap mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah. Ada pula persoalan kapasitas SPBU seperti Gubernur Kaltim yang menyebut bahwasanya stasiun pengisian bahan bakar umum belum memiliki operasional yang optimal. Sementara jumlah lembaga penyalur dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur. Yang menarik adalah data hingga September lalu menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 8,7%, sementara konsumsi Pertamax turun 21,9%. Ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat menuju BBM bersubsidi. Pertanyaan yang besar yang kita benak pada pendengar tentunya, kalau stok disebut aman, mengapa antrean Pertalite masih terjadi? Ini yang kita akan bahas di 0541-734-3495 atau di 0541-736-566 ya. Kalau di isu utamanya kan kita kekurangan kuota Pertalite nih. Tadi di kami catat di atas dari rilis yang dilakukan dari BPH Migas bahwasanya 770.000 kiloliter, bahkan ada antrean SPBU dan perubahan pola konsumsi BBM serta kapasitas lembaga penyalur yang sangat kurang dan serta pengawasan BBM bersubsidi di lapangan. Persoalan Pertalite di Kaltim ini tidak lagi sekelola antrean ya. Kalau antrean-antrean ya kuat-kuatan antrean ya, kalau di stasiun bahan bakar umum tentunya. Dan juga besaran selisih kebutuhan yang terungkap di rapat dengar pendapat di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pertamina Patraniaga dan juga Hiswana Migas, terungkap kuota Pertalite Kaltim sekitar 529 ribu kiloliter per tahun. Sementara kebutuhan yang diajukan pemerintah provinsi Kaltim sekitar 1.299.000 kiloliter. Ya, artinya terdapat selisih kebutuhan 770 liter. Nah, ini yang jadi dasar atau jadi mendorong pengajuan tambahan kuota dari BPH Migas yang dikoordinasikan oleh Komisi 12 ya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau dari perspektif ekonomi, ya ini sangat mobilkan sekali. Selain antrean, dan BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas produksi dan juga distribusinya, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu hampir sejam di SPBU yang lebih lama mendapatkan pertalite, terdapat biaya ekonomi yang tidak selalu terlihat dalam harga BBM ya. Kalau antrean panjang berarti kendaraan berhenti lebih lama dan juga waktu masyarakat tersita. Bagi pekerja harian, pengemudi angkutan, ojek, pedagang, dan pelaku UMKM, waktu yang hilang dapat berkaitan langsung dengan kesempatan yang memperoleh pendapatan tentunya. Dari aspek UMKM tentunya, dari pelaku UMKM juga memerlukan BBM untuk mengangkut bahan baku dan mendistribusikan produk. Jika akses BBM jadi lebih sulit, biaya operasional dapat meningkat meskipun harga pertalite secara resmi tidak berubah. Hal menarik yang kami wawancara, sampling lah bahasanya, kami sempat juga bertanya-tanya dengan supir truk yang juga mengangkut batu pasir. Kami mengujarkan atau mempertanyakan seperti ini, Pak Sopir, kalau Pak Sopir itu memilih antara mengkernetkan pasir atau menjual pasir atau mengetap BBM, nah dia lebih memilih mengetap BBM. Nah ini agak menarik ya, efek terhadap perspektif supir ini lebih baik mengetap daripada ngeret pasir. Nah ini yang ada sendiri yang menilainya di ruang dengar Anda di 0541743495 atau di 0541736566. Ada Bung Hanya dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya. Halo, mungkin dicoba kembali Bung Hanya ya di kesempatan pagi hari ini di 0541736566. Halo Bung Hanya.
1: Pagi Bang Rizky.
0: Siap.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik ini.
1: Nah, alhamdulillah malam kemarin ada hujan.
0: Hujan ya.
1: Hujannya.
0: Alhamdulillah. Plus hujan.
1: Bonus petir-petir dan angin.
0: Oke.
1: Itu. Ya alhamdulillah, terima kasih Tuhan sudah kasih hujan. Artinya buah bunga, buah-buahan, buah lai, buah durian itu bisa jadilah. Itu.

0: Nah, kalau saya lihat intinya mereka hanya minta keadilan. Jangan hanya warga apa nama lokal Dayak saja yang berladang dan membuat rumah di situ saja yang digusur, tetapi yang lain-lain juga yang punya tanam tumbuh seperti sawit atau macam itu juga harus dibersihkan supaya tidak ada kesan tebang pilih. Kalau saya lihat mencerna kata-kata mereka, karena mereka juga malu-malu koceng itu, Bang Rizky, malu-malu koceng. Nah, jadi kita minta kalau memang pembersihan, ya dibersihkanlah semuanya. Nah, kita juga, saya berharap juga kepada pengurus-pengurus adat, kita jangan terjebak oleh ya namanya hutan konservasi itu kan tidak sembarang kan.
1: Betul.
0: Itu, nah, tidak sembarang. Ya, kita bersyukur masih ada hutan atau macam, tetapi kalau kita lihat kan seperti Tahura Bukit Suwarto itu kan lamban penanganannya. Akhirnya masyarakat ini kan meniru-niru Bang Rizky. Kalau apa namanya Bang Rizky bisa bikin ladang di sana, bah, kami dua apa namanya Amaijun juga mau juga, bah, pengen juga Bang Rizky aman aja. Akhirnya kan ikut-ikutan. Melihat ada yang tanam sawit sudah besar-besar bisa panen, kenapa kita orang lokal tidak bisa? Nah, ini kami berharap ke otorita IKN, kalau bisa penertiban itu jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih lah. Itu, nah, jadi kalau bisa ya dorong semua lah yang ada itu yang pertama. Nah, tadi malam saya pergi ke sekolah darat. Bah, dulu itu kalau ke sekolah darat itu malam itu terang benderang. Nah, tapi ini tadi malam saya lihat lampu penerangan jalan umumnya itu yang pakai tenaga surya banyak juga yang padam, banyak juga yang masih hidup. Nah, saya berharap ini ditujukan kepada Pak Arwanto Bambang ya, Pak Bambang Arwanto.
1: Bambang Arwanto, Kepala SDM ya.
0: Nah, Kepala SDM, ini kan proyek provinsi. Nah, kami berharap pemerintah itu memberikan bantuan penerangan jalan umum tenaga surya. Tetapi kalau hanya dikasih saja begitu, tidak ada perawatannya, sama bohong kan? Itu harus ada perawatannya juga tenaga surya tersebut, karena ya baik yang punya provinsi maupun yang apa program kabupaten ini banyak juga yang padam-padam itu. Nah, itu kalau bisa kan ada perawatan rutin lah tiap tahun itu, ya kita berterima kasih apa sudah dikasih penerangan jalan umum kan itu, tapi kalau tidak ada perawatan ya sama aja bohong kan. Itu harapan kami. Nah, saya juga berharap ini selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat itu dari apa nama Simpang Raya menuju ke Simpang, ke daerah Sumber Sari, ke Rumah Sakit His, sampai ke daerah Simpang Belempung, ke sekolah darat itu gelap gulita bang Rizky. Itu mengharapkan apa lampu-lampu dari warung-warung masyarakat ini kan menuju ke apa namanya fasilitas umum pelayanan masyarakat, ke rumah sakit sudah jalannya bontok begitu. Kalau saya dusta, tanya nanti dengan Pak Sukarman itu buka usaha pencucian mobil, tapi di jalannya itu berlumpur-lumpur di depan. Nah, akhirnya kan berpengaruh ke usaha apa namanya warga masyarakat itu, bagaimana cuci mobil nanti pulangnya kotor lagi kan, sama aja bohong kan. Nah, kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat itu segera dipasanglah lampu penerangan jalan umum dari Simpang Raya menuju ke Rumah Sakit His itu. Nah, kalau Pak Edwin itu pasang lampu di situ, nanti yang punya nama kan Pak Edwin juga, Pak Bupati juga. Bah, Pak Bupati kita Kutai Barat ini betul-betul mantap kan. Itu, ini kan untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan saya enggak ada ini Bang Rizky kan. Itulah apa namanya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan lah didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah kita. Tadi saya tertarik tadi masalah apa namanya BBM.
1: Nah, kalau dikubar ya Pak, antri juga.
0: Bah, Kutai Barat ini pernah rusuh itu kan gara-gara setetes BBM-nya ya. Yeah. Itu. Ini kan pengetap ini kan banyak. Itu mobil mewah tetapi di dalam itu bah sama pada ada variasi. Nah, di sini harga pertama itu ya lumayan mahal Bang Rizky, karena saya anggap ini ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah, akhirnya ya yang punya warung-warung kios ke si pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya ditinggikan.

0: Nah, begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau Pertamax itu 19.5. Pertamax ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos Pertamax dengan apa nama pertalit. Itu, itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Ya. Namanya barang yang berkualitas dengan barang yang tidak jelas itu
1: terlihat, tentu ya.
0: Ada iya,
1: kasat mata.
0: Ada ini, ada dampaknya.
1: Dampak dari kendaraan, ya.
0: BPH Migas, you harus berpikir. Kalimantan Timur ini masyarakatnya ini bukan begini-begini saja. Nah, kecuali Bapak apa BPH Migas itu menutup dealer-dealer mobil, dealer-dealer kendaraan, baru bisa. Mereka harus berpikir kendaraan di roda 2, roda 4, roda 6, roda berapa tuh di Kaltim ini tiap hari makin bertambah. Coba tanya ke dealer itu Bang Rizky ya.
1: Iya.
0: Makin bertambah. Sementara kebutuhan BBM kita semakin menipis, kan? Kuotanya terbatas. Kan aneh bin ajaib juga. Pusat pengolahannya ada di Balikpapan kok kita kok begini itu nah konyol betul. Nah, belum lagi Bang Rizky plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka saya tuh bingung juga Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita, bagaimanalah mereka-mereka yang plat-plat yang berplat luar daerah itu kalau bisa dimutasikan lah. Itu ini juga menyebabkan kuota kita BBM kita terkuras. Itu bang Rizky. Nah, itu bah ini kalau sudah begini-begini ini kayak si karut aja.
1: Itu Bapak, kita diskusi ya. Biar untuk memantik lang telepon lain juga nih.
0: Ya, jadi kita itulah yang kita harapkan lah. Nah, ini rame ini lagi. Nah, pelantikan Kapolri. Bah, selamat Pak Suyudi kah? Siapa itu yang di yang baru ini? Ya, kita berharap Bapak Polisi betul bilang Bapak Polisi itu aparat penegak hukumnya jangan ada segala backing jadi backing apa macam. Kami tunggu nih Bapak Polisi. Nah, Bapak Polisi kami tunggu ini. Apa gebrakan Bapak apa namanya Kapolri sampai ke apa namanya polsek ini? Apa gerakan apa Bapak maklum kalau awal-awal ini semangatnya luar biasa, janjinya luar biasa, tapi kadang-kadang pelaksanaannya itu tidak jalan. Itu kita berharap ya Bapak-bapak polisi ini bisalah menegakkan kebenaran, menegakkan hukum. Itu jangan raja terus Pak Kapolri. Tapi jalan kita hancur. Nah, kalau bisa ya rajanya dikurang-kurangilah. Itu harapan kami. Nah, yang terakhir untuk RRI ini.
1: Siap.
0: Boleh kan untuk RRI?
1: Siap.
0: Saya sedih nih Bang Rizky. Bang Rizky itu memang aja ngomong macam-macam dengan menyampaikan data apa macam. Mana anggota FKP ini? Jangan hanya hiburan, ada acara-acara baru rame. Tapi ada acara-acara begini kan tidak ada yang muncul-muncul. Harusnya FKP itu muncul. Saya bukan anggota FKP loh. Harus muncul. Nah, terus yang kedua, mungkin juga ada kawan-kawan yang tidak malas masuk gitu. Ya dulu kan dibatasi waktu. Ini nanti akan kami lanjutkan ke apa pihak terkait, kepala dinas atau macam nanti ada pendapatnya. Sampai sekarang itu belum ada apa namanya respon-respon dari kepala dinas atau macam. Mungkin itu juga tapi inilah sebagai bahan evaluasi kita. Ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI Bang Rizky. Itu bukan kita membenci, saya kepengen RRI ramai lagi seperti dulu lagi. Itu makanya saya berharap Pak Suwandi, Pak, kalau Pak Arianto ini kan sering masuk di Pro 3 dia. Pak Arianto, Pak Nugrah, teman-teman Rudi Hartono, yang lain-lain lagi, ayo si Haidir, Pak Ridwan, ayo kita masuk lagi, kita ramaikan di rumah-rumah kita ini. Itu harapan saya. Terima kasih, selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi untuk Bung Hanya dari Kabupaten Kutai Barat ya, kita terima. Kalau Bung Hanya ini sudah keluarga RRI ya, kita anggap sebagai keluarga RRI. Terima kasih Bung Anya di selamat pagi ini sudah berstatement di Halo RRI. Selanjutnya kita ke Pak Muran Adnan dari Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Muran Adnan.
2: Selamat pagi Bung Ariki.
1: Siap.
2: Pertama saya mengapresiasi dulu atas saran dari Bung Hanya ya, di mana saya juga termasuk anggota salah satu FKP RRI. Semoga FKP RRI tetap eksis walaupun jarang masuk, tapi kami tetap monitor. Begini Bung Rizki. Kita tahu kan masalah BBM ini kan pemakaiannya sungguh sangat meningkat. Pertanyaan saya itu cuma satu, kendaraan roda 2, roda 4 ini kebutuhan primer apa sekunder? Nah, okay. Di situ kan rancunya itu kan. Nah, kalau keperluan primer otomatis itu kan menjadi kebutuhan, sedangkan sekunder itu kan hanya pendamping daripada kebutuhan tadi. Nah, di mana roda 2, roda 4, bahkan roda 6 itu sekarang menjadi penunjang ekonomi kan bagi si pelaku dan bagi si pemakai kendaraan tadi untuk mencari pendapatan sebagai income untuk rumah tangga, dalam arti rumah tangga tetap berlanjut. Nah, itu kan filosofinya. Nah, memang kalau masalah BBM di mana Pertalite itu, ini Bung Rifki jelas ini sangat rancu, artinya solusi tanpa solusi. Apa sebab? Karena kan perbedaan harga itu sungguh sangat mencolok sekali kan. Karena
1: sudah disebut ada satu harga ya zaman Bu
2: Pak Jokowi. Nah, pernah kan kalau di Malaysia itu kan satu harga. Nah, bahkan yang namanya untuk fasilitas umum kan Niding Kerijiran itu kan dia memberikan bis percuma kan, artinya bis gratis. Bahkan ferry pun gratis juga kan. Nah, otomatis mereka kan dapat menekan pemakaian BBM di situ tadi. Nah, bagi pelansir, artinya bagi pengetap itu kan bukan pelansir, tapi oke lah kita anggap sebagai pengetap. Dimana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia Pertalite ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Otomatis kan kita kan artinya syukur-syukurlah negara lewat pemerintah setempat itu memberikan peluang kerja atau membuka lapangan pekerjaan, ternyata mereka tidak ada kan. Jadi dengan adanya bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah. Jadi apapun bentuknya daripada pengetap tadi, kami menganggap mereka itu sebagai pahlawan bagi kami yang ada jauh daripada jangkauan SPBU. Nah, kalau kita melihat ke Samarinda, kita melihat SPBU di mana mobil-mobil itu kan mobil pengetap semua. Mereka itu kan juga akan berbagi rezeki juga. Nah, disitulah perannya negara atau lewat Pertamina, lewat Pateran Niaga, dapatkah mereka itu istilahnya itu mengontrol penyaluran BBM kepada masyarakat? Ternyata tidak kan. Nah, jadi apapun bentuknya, kita sebagai rakyat akar rumput ya kita terima apa adanya lah. Nah, dan juga kita pun berharap, artinya nih untuk pengetap ya janganlah terlalu di apa, janganlah terlalu di kambing hitam kan, artinya BBM kita ini segala macam. Bagi kami justru pengetap, gubang kami bisa jalan. Nah, jadi ini untuk anggota FKP PRI, kami tetap eksis gitu kan, kami tetap eksis. Ketua kami itu kan Pak Ahmad Jaini, semoga beliau tetap sehat dan tetap monitor dalam acara ini. Itu aja Bang Rifki.
1: Siap.
2: Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muran Adnan dari Muara Siran ya. Ya, ya, ada untung ruginya juga dari para pengetap ini sendiri, karena kita bersama perahu atau gubang yang ada di Muara Siren ya kebanyakan memang menggunakan anu ya solar ya, harapannya juga dari solar tersebut membantulah dari para masyarakat yang berada di kawasan pesisir mau di Muara Siren sana menggunakan BBM bersubsidinya dan digunakan sebagaimana mestinya. Terkait Pak Muran tadi ya menarik juga ya terkait BBM terutama Pertalite dan juga perbedaan harga menjadi salah satu faktor. Apapun bentuknya, para pengetap itu juga mencari-cari rezeki yang kesesuaian dan juga membantu para masyarakat di Muara Siren sana dari para pemilik gubang atau perahu yang menggunakan BBM bersubsidi. Terima kasih Pak Muran di Muara Siren, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita dari Muara Siren Kukar, kita ke Lojanan, ada Bung Arman ya. Selamat pagi Bung Arman.
3: Selamat pagi Bung Rizky.
1: Siap.
3: Oke, izin gabung nih. Saya tertarik dengan BBM nih. Karena saya mulai dari bensin, Pertalite sampai pertama. Mulai motor Thunder itu,
1: yeah.
3: Saya pantau terus itu. Karena kawal-kawal saya yang mau pergi kerja, yang mau pergi berusaha, yang mau pergi ke kebun dan lain-lain, yang jarak tempuhnya memerlukan puluhan kilo. Itu sangat-sangat menderita. Karena apa? Belinya di
1: SPBU yang jauh.
3: Eceran.
1: Lebih mahal jadinya.
3: Mahal, 13.000 sekarang. Mahal.
1: Selisih 3.000 ya.
3: Takarannya kurang.
1: Dan juga
3: di botol itu takarannya kurang. Betul, kurang 2 jari, kurang 1 jari. Nah itu. Jadi saya inisiatif pribadi. Kalau saya ngomong-ngomong kan, kalau enggak saya melakukan hal-hal di lapangan, penemuan-penemuan di lapangan, jangan ngomong. Nah ini saya menemukan ini banyak hal. Pengetap-pengetap itu terutama di wilayah saya sebut aja ini Kilo 1.
1: Kilo 1.
3: Okay. Iya. Di samping gerbang kuburan muslimin tuh ada kan.
1: Oke.
3: Okay. Itu nakalnya luar biasa itu. Yang tukang pompa itu apa namanya itu?
1: Operatornya ya.
3: Iya operatornya. Nah itu jadi pengetap-pengetap itu di situ tuh ramai di situ karena belum kepuhunan lagi, ada yang kebakaran kah apa kah. Nah itu kalau yang di Loranten kan sudah 2 kali dan karyawannya sudah dipecat semua itu.
1: Modusnya dengan pakai gerigen kah atau dengan mobil?
3: Pakai mobil banu. Disedotnya dengan apa namanya tuh yang alat pakai
1: selang ya.
3: Bukan ini. Dia pakai aki itu kan api itu.
1: Oke, otomatis ya. Jadi
3: ya, iya, ya makanya meledak itu. Hapus gua bilang kepunan nih kan, makanya jangan. Ya, itulah jadi pelajaran. Jadi jerak itu daerah situ sudah. Nah, ini yang belum jerak ini yang daerah kilo 1 nih ini. Karena aku keliling lah nih satu-satu gua sebutkan. Teknis dia nih Bung Rizya. Pertama itu yang pengetap itu kalau untuk motor itu kan 100.000 tuh diisinya tuh.
1: Iya.
3: Nah, itu ada duit lebih. Lebihnya 2.000.
1: Nah, per liter.
3: Gitu. Per liter. Jadinya ngambil ya cari ceperan lah istilahnya itu yang tukang pompa-pompa itu operator itu. Karena aku masuk mungkin ada yang tahu bahwa aku kan iya, itu. Dia ngomong-ngomong, wah, gue bilang nada. Makanya aku sering pakai helm, kadang pakai baju lain-lain. Aku pakai kadang motor, aku ganti-ganti yang ada baik kah apa. Masuk aku situ. Jadi aku temui, dia ngisi teknisnya seperti ini. Kan dibatasi 50.000 tuh, Bung Rizky.
1: Siap.
3: Dia isi dulu 50.000. Nah, itu bayarnya 51.000. Kemudian dari HP-nya operator itu kan tek-tek pencet-pencet lagi tuh. Nah baru isi lagi 10.000, 150.000, jadi 100.000, bayarnya 102.000, aku lihat itu. Dia ngasih uang duluan, ada langsung saat diselang di tangki itu, dia langsung. Nah seperti itu, jadi dia cari ceteran, kalau mobil kayak gini teknisnya dia. Dia antre, dia kasih uang dulu, itu di depan ngisi itu. Dia kasih lebih, aku keliat itu kalau enggak 10.000 berapa gitu. Jadi isi pertama itu 100.000 dulu. Track isi. Baru dia enter lagi di HP-nya itu. Baru ngisi lagi 300.000. Jadi 400.000. Itu kan melanggar itu Bung Rizky. Nah itu dapat uang lebih itu. Kayak gitu-gitu terus. Jadi yang plat-plat itu yang kuperhatikan tuh ada DK, ada plat B, ada plat DD. Banyak itu. Plat-plat luar.
1: Plat luar ya.
3: Iya. di Gunung Lipan kayak gitu juga. Ini aku bilang bensinnya mau dibawa kemana ini? Iya, pantas saja kalau kita kan mau berusaha apa segala macam tuh antri lama. Jadi ngantri ya ngikutin irama bubuhannya itu, bubuhannya bayar pakai tip, operator senang, senyum-senyum karena ada ruang lebih. Jadi aku tanya itu Bung Rizkia, kalau yang untuk pengetap itu bilang berapa, Pak, sehari ngetap ya minimal 20 kali lah bilangnya. Nah hitungkan aja itu Bung Rizky, 20 kali. Jadi yang paling banyak maksimal sehari itu 40 kali. Dia bolak-balik untuk motor. Hitung aja sendiri berapa keuntungan daripada si pengetap dan berapa keuntungan dari si operator itu. Kan nakal jelas, meresahkan itu Bung Rizky. Masyarakat mau antri lama panjang lagi. Nah bu panas-panas ikut-ikut mereka. Nah mungkin demikian.
1: Siap.
3: Karena hal yang kusampaikan ini menjadi bahan koreksi untuk pihak yang berkompeten ini. Jadi jangan mendengar aja, silahkan datangin tuh, menyamar, jangan pakai baju-baju dinas apa nyamar tuh
1: ke situ. Bilangnya inspeksi mendadak, cuman inspeksinya rombongan ya.
3: Rombongan tapi jangan langsung, satu dulu masuk yang baju-baju yang tidak baik, rapi-rapi kayak pemulung lah. Iya, kayak baju pemulung, rapi-rapi baju masuk situ. Tidak tahu dia.
1: Ya,
3: assalamualaikum Bung Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman ya, luar biasa nih. Semacam investigasi kecil-kecilan Bung Arman ya, di terkait SPBU di Kilo 1. Terdapat pengetap yang beberapa trik yang digunakan menjadi pengetap di beberapa daerah, bahkan melebihkan dari uang yang ditetapkan dari apa namanya pembeliannya. Kalau dasar hukum dan larangannya jelas dalam hal BBM bersubsidi ya, secara acaraan tanpa izin yang resmi adalah tindakan ilegal ya. Undang-undang juga mengatur di Undang-Undang Migas pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi melarang penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Sanksi dan ancaman pidananya adalah pidana penjara 3 tahun dan denda maksimal 30 miliar rupiah. Dan untuk BBM bersubsidi, pidana penjaranya lebih berat 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Ini jadi catatan sendiri ya bagi para pengetap. Terima kasih Bung Arman di Lojanan. Dari Lojanan, kita geser lagi nih ke kota tepian Samarinda. Ada Bung Mamat. Selamat pagi Bung Mamat.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung.
4: Baru monitor nih apa nih kisahnya nih? Gatal waktu mainan.
1: Kisahnya ini tentang BBM bersubsidi ya, yang kita bersama kan kalau BBM Pertalite kita ketahui bersama sudah kita ada kekurangan nih 770.000 kiloliter. Nah kalau banyak dibahas di masyarakat pengetap itu baik aja kalau di kawasan pesisir karena kan banyak BBM atau pengetap sanawan membantu ya para pemilik gubang ya, atau perahu. Gimana? Kalau Bung Mamat?
4: Pengetap-pengetap itu boleh, enggak ada masalah sih, cuman kan kasihan yang di ujung-ujung. Tapi yang muyaknya itu nah, kita baru aja mau masuk kalau sudah habis, Pak, katanya. Waduh. Jadi mau enggak mau yang paling ekstrimnya itu pas dirian kita 2-3 orang, Pak, kuotanya habis, Pak. Bah, iya sudah mau marah kayak apa lagi sudah. Itu saya pernah 3 kali itu tuh.
1: Di mana itu? Di mana?
4: Itu di Penogoro tuh.
1: Di Penogoro. Oh, siap. Itu yang baru ya.
4: Kalau saya sih enggak masalah, yang penting barangnya ada kan.
1: Betul. Mahal kah apa kah ya?
4: Mahal kah yang penting. Soalnya kita jalan kan.
1: Betul.
4: Kalau enggak mau apa beli yang ini napa pertama ya simpan aja motornya jalan gratis, ya kan? Jadi saya heran juga tuh minyak tuh kok susah-susahnya itu nah.
1: Betul.
4: Kita nih pengelola minyak hasil bumi banyak, tapi ya itu tadi sudah ngantri berjam-jam itu. Pokoknya kalau ngantri itu pokoknya 36 menit itu pasti sudah.
1: Nggak,
4: mungkin enggak 36 menit. Kalau sudah ngisi pertanyaan dia dulu. Oh ini. 36 menit baru tembus. Nah, ya kalau nyada, kalau nyada ada. Apa ada lagi habis aja dah. Jadi kadang-kadang itu malas ngantri itu ya tuh banyak, tapi kebujuran lewat biasanya. Nah kemarin tuh Bang Rizkia kan di kandang kan.
1: Siap.
4: Nah, pasti kandang kan. Oke, jadi kan laju orang kayak balapan di ini di kalan tuh. Jadi namanya Mamat mau ngalah tetap duluan. Nah kan. Pas ngisi ya sudah aman aja. Jadi kenapa itu nah? Jadi apa namanya ngantri BBM tuh kayak ngantri beras. Kita ini kayak orang mau minta-minta.
1: Minta jadinya.
4: Jadi kadang-kadang tuh. Dan lagi kayaknya kayak susah-susah tuh nah peminyak ini. Itu di seluruh semuanya, apalagi yang namanya solar itu, solar itu jangan dikira itu ngantri itu bayar mereka tuh.
1: Betul.
4: Tahu saya itu memang. Jadi ada memang anunya pengaturnya. Jadi kan tuh lagi nih Opel Sentosa tuh. Jadi waduh ini di ujung pengkolan ini bahaya. Pasnya stop. Mau kemana pura-pura aja kan jangan kita dilarang atau marah jangan. Mau kemana stop. Wah no om mau ngantri om jadinya. Oh ya kak. Nah kalinya bayar ini om ngantrinya 50 ribu. Nah kalau nyala sampai 50 kan banyak dapatnya tuh. Nah itu jadi nggak bisa ditertipkan juga Bang Rizky. Memang sudah mendarah daging itu.
1: Sudah habit ya.
4: Apalagi sudah. Oke dah lah ya.
1: Siap.
4: Oh, so, baru nih tor. Memasak ini nah, ada masakan.
1: Jogging nggak hari ini?
4: Hah?
1: Jogging?
4: Nggak jogging. Saya malas sudah jogging di teras tuh. Bawa sepeda sekarang.
1: Sepeda. Mancal.
4: Kalau di teras tuh malas sekarang sudah. Nggak pernah lagi nginjak itu biar rame. Nggak pernah lagi.
1: Siap.
4: Nanti bilang aku satpam lagi.
1: Nanti olahraga lah ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Mamat dari Samarinda ya. Luar biasa nih dari hampir dari inspeksi mendadak beliau nih bahkan diterima apa? Divideokan ya di RRI ya tentunya. Ya dari Samarinda kota kita beralih lagi ke Semda Seberang ada Bung Bambang ya. Selamat pagi Bung Bambang, apa kabar?
5: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat.
1: Semoga sehat selalu Bung Bambang.
5: Informasi kebakaran. Selalu update-nya.
1: Siap.
5: Oke. Okay. Nah, jadi topiknya apa tadi?
1: BBM bersubsidi ya, Pertalite yang kurang untuk Kaltim.
5: Jadi sebetulnya kita ini agak sulit masuk sih kalau sudah di lapangan ini. Kalau kita sebagai masyarakat juga menyalahkan siapa-siapa itu sulit, ya kan? Salah satunya yang dekat sini aja lah, saja mungkin jauh-jauh lah ya. Itu memang saya tuh kadang-kadang bertanya Mas Rizky. Mudah-mudahan Mas Rizky kapan-kapan bisa menghadirkan, biar jelas
1: dari patternnya kan?
5: Berbagi paket apa minyak?
1: Oh.
5: BBM.
1: Oke. Okay.
5: Dengan yang portable ke, yang mini portable.
1: Petasop ya. Ya.
5: Itu di apa dipersilakan berapa yang boleh dikeluarkan ya kan?
1: Oke. Okay.
5: Berapa yang ada di pom bensin? Ya kan? Itu sampai sekarang mungkin masyarakat tidak tahu. Ya karena jujur aja masih saya juga sering juga ke Brau ya kan? Betul bilang Bung Mama tadi sebetulnya pengecernya juga tidak salah ya kan? Karena salah satunya lebih mempermudah orang mencari ya kan? Karena di sana kan dulu ya itu jarang namanya yang pengecer ya kan?
1: Iya.
5: Ya memang harganya tinggi.
1: Betul.
5: Tapi mungkin pengguna kendaraan
1: terbantu.
5: Dan yang lewat di sana kan sudah tahu bahwa ini mahal. Karena mereka juga mungkin beli mahal ya kan. Tapi yang saya mau, masyarakat mau, itu coba lah di RRI itu dijelaskan pasokan yang ada untuk pom bensin yang resmi. Ya. Maaf lah, bukan saya mengatakan pom ini itu tidak resmi, tapi kan masyarakat kan tidak tahu ya kan. Dengan terpaksa saya daripada beli 10 ribu di pom bensin kan, mendingan di botolan ya. Kalau lagi tanya kan kita biar 12 ribu atau 13 ribu. Nah jadi itu ini di masyarakat. Terus yang masalah pengetap dan segala itu sudah lah Mas Rizky, itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ya kan? Cuma masyarakat ini tahu aja lah. Nah gitu. Tahu sama tahu lah. Ya kan? Nah jadi ini Mas Rizky, jadi yang dikatakan hanya dan sebagainya tuh,
1: yeah.
5: Pak siapa? Pak Muran.
1: Pak Muran Gautama.
5: Tuh, yeah. Ya, di mana-mana memang terjadi yang demikian, ya kan? Ya mudah-mudahan lah dengan bergantinya pejabat yang paling tinggi, ya kan? Bisa mengatur yang hal yang begitu, minimal ikut andil lah, ya kan?
1: Yeah.
5: Itu bisa. Nah. Artinya di masyarakat umum, warga masyarakat itu jelas tidak terbuka gitu lah, ya kan? Kalau sampai sekarang kan kita kan kayak samar-samar atau warga udah motor yang penting ada bensin, ya tapi mohon maaf lah, ini cuma masukan aja. Mungkin banyak masuk-masuk ke teman lain yang sekarang monitor aja masih di kebanyakan BA SMS saja, dia monitor aja.
1: Betul.
5: Ya. Jadi alhamdulillah, jangan anu lah, jangan surut lah RRI mengudara, ibaratnya mengopinikan ini. Yang jelas para monitor, banyak yang monitor, cuman mereka enggan masuk atau enggak kebagian waktu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bambang dari kawasan Palaran, Samda Seberang. Terima kasih Bung Bambang atas atensinya terkait opininya menyoroti Pertamini ya, dan para pengetap yang menjadi solusi beberapa di daerah yang kesusahan akses ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Kalau dari menilik dari hukumnya, status hukumnya sendiri, Pomini atau Pertamini di Samarinda di wilayah Kalimantan Timur secara hukum adalah ilegal ya, dan dilarang secara resmi, terutama setelah diterbitkannya aturan daerah yang ketat akibat maraknya kasus kebakaran. Larangan resmi di Kota Samarinda sendiri diambil langkah tegas melalui surat keputusan atau SK Wali Kota yang secara resmi melarang menjual BBM eceran, Pertamina, dan juga usaha sejenisnya. Ketiadaan izin resmi serta tingginya risiko keselamatan, bahkan banyak kasus kebakaran ruko, bahkan pemukiman di Samarinda dipicu meledaknya mesin Pertamina atau kecelakaan saat pengisian stok BBM eceran. Bahkan dalam penguatan perda Trantibum dari Pemkot dan juga legislatif Samarinda yang memperkuat penegakan hukum ini melalui peraturan daerah ya, dalam hal ketentraman dan juga ketertiban umum Trantibum, yang perda ini memberikan kewenangan penuh kepada Satpol PP Kota Samarinda untuk menindak pemini ilegal yang memanfaatkan badan jalan atau fasilitas umum. Kalau nya situasinya jadi dilema apa bahasanya ya, sosial ekonomi tentu ya. Secara regulasi sudah dilarang keras, namun di kenyataan di lapangan ya tetap marak dia dijual. Pemerintah daerah dan Satpol mengedepankan edukasi agar para pedagang memindahkan usahanya ke lokasi yang lebih aman atau ada peralihan profesi. Penundaan eksekusi massal terjadi karena pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya dari usaha para pengetap ini atau Pertamini ya. Bahkan untuk wilayah pelosok di Kalimantan Timur sendiri yang jauh dari jangkauan perkotaan, keberadaan pengecer yang disebutkan Bung Mama tadi, Bung apa namanya, Pak Muran di Muara Siran tadi, pengecer ini diakui menjadi alternatif ya bagi masyarakat yang kesulitan mengakses stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Solusi resmi dari pemerintah juga dewan, khususnya Kota Samarinda, DPRD juga mendorong pemerintah agar penertiban ini dibarengi dengan solusi jangka panjang ya, dari para pelaku usaha Pertamini maupun pengetap didorong untuk difasilitasi untuk bertransformasi menjadi mitra resmi melalui skema Pertasop agar distribusi BBM di Kalimantan Timur tetap berjalan aman, legal, memiliki akurasi takaran yang sah dan tidak membahayakan keselamatan warga sekitar. Ini yang di apa yang diinginkan dari pemerintah. Karena status dari pom mini sendiri merupakan legal ya, tidak memiliki izin usaha tentunya, dan juga tidak tercatat di patra niaga bahkan dari Kementerian SDM. Kalau di Pertasop sendiri membeli eceran atau kulakan di SPBU seringkali disalahgunakan lalu dijual kembali, dan itu disuplai langsung ya dari mobil tangki resmi dari Pertamina. Ya kalau kita sekarang ini harusnya yang diinginkan apa presiden kita Prabowo Subianto, bahwasanya kita berkonversi ke kendaraan listrik. Iya, ya, itu mungkin jadi salah satu solusi juga dari konversi sepeda motor bensin ke motor listrik. Karena saat ini ada subsidi tuh kalau tidak salah 7 juta ya per unitnya untuk mempercepat transisi ini nih. Ya ini duit lagi sih, cuma kita kan berinvestasi lah dalam hal untuk dari konvensional ke bensin ke listrik tentunya. Ya masih ada tersisa 5 menit kebersamaan kita di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat ya 2 Oktober 2026 bertepatan juga dengan Hari Batik Nasional. Nah, kalau dari sisi Batik Nasional, apakah Anda sudah memakai batik? Kalau kami lupa nih memakai batik nih ya. Ya, para pendengar juga bisa berkomentar lagi di kesempatan pagi ini di 0541743495 atau di 0541736566 atau di layanan WhatsApp kami 0811554976. Strategi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ini kok kabel-kabel nggak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal nggak dipakai. Tahu nggak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
7: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 FM.

Tidak terasa di penghujung acara kita di program Halo RI edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya dari pembahasan kita di atas, kita tarik kesimpulan bahwasanya mungkin persoalan Pertalite di Kaltim ini ya, bukan sekadar soal BBM habis atau tidak habis, karena kalau stok disebut aman ya, tetapi masyarakat tetap harus antri panjang. Tentu ada sesuatu yang kita tanyakan bersama. Kaltim memerlukan 1,299 juta kiloliter ya, sementara kuota yang tersedia sekitar 529.000, selisihnya ada sekitar 770.000 kiloliter. Angkanya besar, tetapi juga lebih besar adalah pertanyaan masyarakat, siapa yang menghitung kebutuhan sebenarnya. Kita juga perlu adil ya, dalam Pertamina menyalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dan pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita memperjuangkan kebutuhan daerah. Artinya persoalan ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Jika BBM ada tetapi kuotanya kurang, kuotanya ditambah tetapi distribusinya tersendat, dan distribusinya lancar tetapi pengawasannya yang lemah, lalu masyarakat harus mengantri sampai kapan? Di Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya energi, maka menjadi pertanyaan yang sah jika masyarakat bertanya, jangan sampai daerahnya kaya energi tetapi rakyatnya justru kaya pengalaman mengantri. Pada akhirnya yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji tambah kuota, masyarakat memerlukan BBM yang tersedia, distribusi lancar, harga sesuai ketentuan, dan subsidi benar-benar diterima mereka yang berhak. Saya Rizky Multinata dan juga Bung Aidil, Bung Ferdi, dan juga Bung Kahfi untuk diri berjumpa lagi pada program Halo RI di sempatan Senin mendatang dengan topik yang berbeda. Suara-suara Anda solusi bersama, karena antrean boleh panjang tetapi jangan sampai kesabaran masyarakat yang habis duluan. Tetap di RRI Samarinda di 97.6 FM. Salam RRI dan sekali udara tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hocot Marluka mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi valid mengenai informasi tersebut. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat, di mana konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI atau kecerdasan buatan mencapai 99,9%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini Jumat 2 Oktober 2026 ya, tentunya dengan rangkaian program-program dan juga musik-musik pilihan untuk temani aktivitas siang Anda pendengar, dan juga dengan cuaca di sekitar Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin ini cukup berangin dan juga berawan tipis ya. Dan juga pendengar, nantikan juga nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia yang hari ini pendengar akan mengulas spesial Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga bersama Dr. Suhardiman Esos MSI yang merupakan Dekan Visipol Untak 1945 Samarinda. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

rehabilitasi paripurna. Hadir dengan beragam layanan unggulan untuk Anda dan keluarga. Nikmati layanan cath lab untuk penanganan jantung dan pembuluh darah. Rasakan kenyamanan poliklinik eksekutif Royal Pavilion dengan pelayanan yang lebih privat dan eksklusif. Untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan pelaut, tersedia medical check-up pelaut bersertifikat lambang Garuda. Didukung pilihan rawat inap VIP hingga kelas 3 sesuai

ketepatan diagnosis, tersedia pemeriksaan MRI 1,5 Tesla dan CT scan 128 slice. Karena kesehatan Anda penting. RS Samarinda Medika Citra. Smile, memorable, and care. Informasi jadwal dokter kunjungi www.rsmusc.com.

0: Samarinda Medika Citra. Salam Smile, Memorable, and Care.
1: Rumah Sakit Samarinda Medika Citra.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, hari ini tanggal 2 Oktober. Seperti yang kita tahu ya, mungkin juga Anda lihat di jalanan atau di sekitar Anda pada memakai batik, di mana pendengar hari ini ternyata Hari Batik Nasional, di mana Hari Batik Nasional ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional ya. Di mana pendengar, penetapan Hari Batik Nasional ini bertumpu pada pengakuan resmi dari Lembaga Kebudayaan Dunia terhadap kain tradisional khas Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sejarah Hari Batik Nasional bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda, di mana pengakuan tersebut disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Saat itu pendengar, batik resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dan menyusul kebudayaan Indonesia lainnya seperti wayang, keris, noken, dan juga tari saman. Jauh sebelum pengakuan tersebut, pendengar, batik telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno, di mana pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda ke UNESCO pada 4 September 2008.

kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Samarinda, terdapat beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk merayakan Hari Batik Nasional, tidak hanya untuk hari ini ya. Di mana pendengar, cara paling sederhana adalah mengenakan batik saat Anda bekerja, sekolah atau beraktivitas sehari-hari sebagai wujud rasa bangga ya. Dan juga pendengar, Anda juga dapat mendukung keberlanjutan industri batik dalam negeri dengan membeli karya asli dari para perajin lokal di berbagai daerah. Selain itu, Anda dapat mencoba membuat batik sendiri ya, dengan mengikuti workshop atau mengunjungi sentra perajin atau belajar teknik batik tulis maupun batik cap secara langsung. Dan tentunya pendengar, mempelajari sejarah, jenis-jenis filosofi motif batik, serta membagikan informasi edukatif tersebut di media sosial.

Benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, puncak acara peringatan Hari Batik Nasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober ya, digelar di Kota Surabaya dengan mengusung tema Batik Berlayar. Di mana tema ini diusung sebagai wadah bagi para perajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik di Indonesia. Dan pendengar, rangkaian acara Hari Batik Nasional 2026 berlangsung mulai 30 September hingga 4 Oktober 2026, di mana tentunya peringatan ini dimeriahkan dengan berbagai agenda menarik seperti fashion show, loka karya, talk show, hingga pameran batik Nusantara. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Hari Batik Nasional yang kita peringati hari ini, pendengar, hari Jumat 2 Oktober 2026, yang informasinya telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pastikan untuk tetap bersama kami, karena selain ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia spesial Hari Kesaktian Pancasila, di mana kita akan membahas mengenai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Bapak Dr. Suhartiman Esos MSI yang merupakan Dekan Visipol Untak 1945 Samarinda. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kalimantan Timur bersiap memproduksi hingga 2 juta ton metanol per tahun melalui proyek strategis nasional gasifikasi batubara berkalori rendah di Kabupaten Kutai Timur. Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menjelaskan proyek di Batuta Chemical Industrial Park Bengalon itu bernilai investasi Rp41,2 triliun dengan kebutuhan batubara mencapai 7,7 juta ton per tahun. Bambang menyebut proyek tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga 7,1 triliun rupiah per tahun, sekaligus meningkatkan nilai tambah batubara non-spesifikasi. Pembangunan pabrik di lahan 93 hektar ini diperkirakan menyerap hingga 5.000 tenaga kerja saat konstruksi dan membutuhkan 800 pekerja tetap. Ketika beroperasi penuh dengan Pemprov Kaltim mendorong prioritas tenaga kerja lokal. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Sembilan. 97,6 FM Pro 1 RRI Sam.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Kita Indonesia edisi hari ini. Tentunya menjadi ruang dialog yang mengajak kita melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang, sekaligus menggali nilai-nilai kebangsaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan pendengar, pas sekali ya, kemarin pada tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana seperti yang kita tahu peringatan ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam kehidupan kita. Sebab pendengar, Pancasila ini bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan sejak sekolah ya, di mana nilai-nilainya hadir dalam cara kita menghargai perbedaan, memperlakukan sesama, mengambil keputusan, bergotong royong, hingga menggunakan media sosial secara bijak, tentunya di era digital saat ini ya. Dan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, bagaimana sebenarnya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Maka dari itu kita akan bahas bersama Dr. Soehardiman S.Sos., M.Si., yang merupakan Dekan Visipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang telah hadir bersama kami melalui Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Mbak Vera, Amanda.
0: Selamat siang Pak Soehardiman, ini suaranya lumayan kecil ini Pak, mungkin bisa lebih dekat lagi mic-nya.
2: Oke, selamat siang Mbak Amalia, Mbak Vera Amalia.
0: Oke, baik, kabar baik Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Dan tentunya untuk Anda pendengar, Anda dapat bergabung nanti bersama kami ya untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-74-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Kita Indonesia hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Kita Indonesia juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, tentunya kita akan bahas sedikit mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Pak Soehardiman, ketika kita berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila yang baru saja kita rayakan kemarin ya Pak, tanggal 1 Oktober. Nah sebenarnya apa sebenarnya makna penting peringatan ini bagi masyarakat Indonesia saat ini Bapak? Silakan.
2: Oke, sebelum saya menjawab ya pertanyaan dari Vira Amalia, saya ingin sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Mbak Vira dan seluruh pendengar RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Terima kasih dan senang ya bisa hadir dan berbincang dengan RRI Samarinda. Tentunya apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Vira terkait dengan hari ya kesaktian Pancasila, apa yang sebenarnya makna penting dalam bagi masyarakat Indonesia saat ini. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi masyarakat Indonesia saat ini, saya kira bukan hanya sekedar mengenang peristiwa sejarah, tetapi jauh lebih dari itu adalah menjadi kesempatan untuk merefleksikan ya kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa makna diantaranya adalah memperkuat persatuan, ya, mengingat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya dan sebagainya. Maka dengan Pancasila ini saya kira bisa ya kita rawat dan kita jaga sampai hari ini. Kemudian yang lain, bahwa dengan memperingati hari raya, memperingati kesaktian Pancasila pada tahun ini adalah menjaga kehidupan demokratis ya, di mana perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog dengan cara-cara yang sesuai dengan kehidupan berbahasa dan berdiri. Artinya apa? Bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu harus diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karena itu, makna ya, hari kesaktian Pancasila bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah menjadikan Pancasila atau menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang benar-benar diamalkan ya, nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bukan sekedar memperingati kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa memperingati kesaktian, hari kesaktian Pancasila ini adalah merefleksikan kembali kita sebagai warga masyarakat, warga negara, sejauh mana kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak sekedar kegiatan seremonial, tetapi betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari bagi setiap warga negara. Saya kira itu sementara, Bu Umar.
0: Oke, baik. Dan tentunya tadi poin yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, apa tidak hanya dihafalkan saja ya. Dan kalau kita sederhanakan nih Pak Suduhardiman, seperti apa sih sebenarnya wujud Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita, Pak?
2: Oke, kalau kita lihat bahwa wujud Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat lihat dari sikap, kebiasaan dan tindakan kita terhadap orang lain. Ya. Jadi Pancasila bukan hanya sesuatu yang dihafal, tetapi diharapkan dalam kehidupan nyata ya. Ya, contoh sehari-hari misalnya dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing ya, menghormati orang lain untuk apa yang berbeda agama, kemudian tidak memaksakan kehendak ya, atau pada memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati orang dalam menjalankan ibadah ya gitu. Ini saya kira bagian dari pengamalan apa sila pertama ada dalam Pancasila. Kemudian yang kemanusiaannya adil dan beradab itu adalah menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik ya, sesuai dengan harkat dan martabatnya gitu ya. Kemudian menolong ya orang sedang mengalami kesulitan, tidak melakukan diskriminasi dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan sila ketiga itu adalah wujud nyata atau praktek dalam kehidupan kita adalah menghargai keberagaman budaya, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Kita adalah negara yang sangat majemuk ya, yang dimana latar belakang baik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya dan sebagainya. Maka dengan sila pertama ini kan saya kira kita harus jadikan sebagai instrumen dalam rangka untuk menjaga persatuan bangsa dan kehidupan negara. Kemudian di sila ketiga rakyatan dan seterusnya itu berkaitan dengan bagaimana kita mau mendengar pendapat orang lain ya. Kemudian ketika ada suatu masalah, seharusnya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan pendekatan musyawarah ya. Dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi gitu ya, di mana penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara pun dalam kehidupan bermasyarakat, saya kira kita sudah diajarkan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan ya, sepanjang kita mau ya menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan musyawarah tadi ya. Kemudian nilai keadilan adalah kita harus bersikap adil kepada orang lain ya, tidak mengambil yang bukan hak kita ya. Kemudian tidak berbagi dan membantu kepada orang lain. Saya kira ini bagian dari nilai-nilai yang terkandung yang ada di dalam lima sila di dalam Pancasila. Intinya adalah mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Ya, menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan ya. Mau membantu. Oleh karena itu Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari. Biasa disebut dengan way of life, gitu, pedoman dan petunjuk dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan

0: Iman, bagaimana nih Pancasila ini menjadi dasar untuk tetap menjaga kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman tersebut, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak Vera, bahwa Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang dianugerahkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sangat berbeda dengan negara-negara lain gitu ya. Nah, salah satu bahwa masyarakat adalah masyarakat yang latar belakang yang berbeda-beda ya, baik suku, agama dan sebagainya. Oleh karena itu tugas kita hari ini adalah bagaimana agar supaya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita aktualkan. Salah satu contoh misalnya menghormati ya teman yang berbeda agama. Ini kan sudah jelas bagian dari penerapan sila pertama. Kemudian tidak mengejek dan merendahkan orang lain. Pengamalan dari sila kedua. Kemudian yang ketiga adalah berteman tanpa membedakan suku, agama. Ya, itu adalah pengamalan dari sila ketiga dan mendengar ya pendapat teman yang lain. Dan ini saya kira bagian dari tindakan-tindakan yang mungkin kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten oleh orang banyak, maka dampaknya akan menjadi besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentang seberapa besar tindakan yang kita lakukan, melainkan bagaimana nilai-nilainya itu benar-benar tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Bahkan hal sederhana seperti menghargai orang lain, ya, berkata jujur, kemudian sampai kembali membantu sesama, menjaga kerukunan sesama, sesudah merupakan bagian dari pengamalan Pancasila. Saya kira itu, Mbak Vera.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak, dan tentunya yang paling sederhana ini menghargai perbedaan ya Pak ya, di ya. Dalam kehidupan kita yang tentunya sehari-hari kita hidup bermasyarakat, kita bertetangga yang tentunya terkadang ada perbedaan pendapat ya, dan tentunya dalam kehidupan bermasyarakat mungkin kita pernah mengenal budaya gotong royong yang tentunya sangat melekat ya di masyarakat Indonesia. Nah, untuk di era saat ini Pak, di mana mungkin jarang orang yang semakin bersosialisasi, jarang yang keluar rumah. Nah, apakah gotong royong ini merupakan salah satu bentuk nyata pengalaman Pancasila yang masih relevan saat ini, Pak? Apakah gotong royong ini masih relevan, Pak, untuk masyarakat kita saat ini?
2: Jawabannya Mbak Vera sangat relevan. Sangat relevan. Artinya apa, bahwa gotong royong itu merupakan salah satu bentuk ya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang masih sangat relevan saat ini. Gotong royong menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga peduli terhadap kepentingan bersama. Contohnya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, warga bersama-sama membersihkan lingkungan, ya, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, kerjasama dalam kegiatan masyarakat, saling membantu ketika orang mengadakan apa. Warga-warga mengadakan acara dan sebagainya. Saya kira ini adalah salah satu
1: contoh-contoh kecil yang merupakan bagian bahwa sifat gotong royong itu masih sangat relevan dalam kehidupan kita ya. Gotong royong mencerminkan beberapa nilai, terutama kesatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang, hubungan sosial menjadi lebih erat. Dan rasa kepedulian terhadap sesama semakin kuat. Namun bentuk gotong royong tidak selalu seperti kerja bakti dan sebagainya. Di zaman sekarang ini gotong royong juga bisa kita lakukan melalui hal-hal yang sederhana ya. Seperti membantu tetangga menggunakan teknologi, berbagi informasi yang bermanfaat, menggalang bantuan secara bersama-sama bersama lingkungan. Jadi kesimpulannya bahwa gotong royong tetap relevan karena kebutuhan untuk saling membantu dan menjaga kepentingan bersama itu tidak pernah hilang. Itu cara hidup masyarakat kita berubah. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya mengenai budaya gotong royong kita yang tentunya masih sangat relevan hingga saat ini ya. Dan tentunya di tengah masyarakat kita, terutama generasi muda yang semakin individualis nih Pak, bagaimana cara menghidupkan kembali semangat gotong royong ini khususnya di kalangan generasi muda kita?
1: Oke, terima kasih.
2: Jadi memang ya salah satu lawan gotong royong itu kan sifat individual ya. Dia mau

0: hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Apa namanya, bahwa semangat gotong royong kalangan generasi muda ini sangat harus kita hidupkan kembali. Dengan berbagai macam kegiatan bersama secara bersama, relevan dan memberikan ruang bagi anak muda ya untuk terlibat langsung. Gotong royong tidak harus selalu dalam bentuk kerja bakti. Saya kira banyak beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ya, memberikan contoh ya dari lingkungan terdekat, ya, misalnya orang tua, guru dan sebagainya, ya, atau tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa membantu orang lain itu merupakan kebiasaan yang bukan sekedar kewajiban, ya. Kemudian memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif, ya. Ya, dalam artinya bahwa media sosial dapat digunakan untuk mengorganisasi kegiatan sosial, ya, menggalang bantuan atau menyebarkan informasi tentang kegiatan masyarakat. Yang penting adalah gotong royong yang hanya diajarkan secara dengan teori tetap Pancasila, tetapi dialami langsung oleh generasi muda, ya. Ketika mereka merasakan bahwa bekerja sama dapat menyelesaikan masalah dan mempererat hubungan dengan orang lain, maka semangat gotong royong ini saya akan lebih mudah tumbuh, gitu, ya. Dengan demikian, gotong royong di zaman sekarang ini bukan berarti kita kembali ke cara-cara hidup masa lalu, ya, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan dengan cara yang sesuai dengan kehidupan generasi muda saat ini, gitu, ya. Karena memang terus terang bahwa kehidupan generasi muda hari ini kan sangat berbeda dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya, karena kita tahu bahwa hari ini adalah era kemajuan globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga kehidupan masyarakat pun juga berubah, ya, termasuk generasi muda, ya. Jadi zamannya agak sedikit berbeda, sehingga saya kira dengan meskipun zaman sudah berubah, tetapi kan tetap kita bagaimana menanamkan kembali kepada generasi muda untuk agar tetap konsisten dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh misalnya media internet, misalnya hari ini kita sangat mudah, ya, membantu kita di dalam menyelesaikan, kalau mahasiswa misalnya menyelesaikan tugas-tugas kuliah, kemudian mampu mendownload, kemudian mampu membrowsing berbagai macam sumber-sumber informasi atau sumber untuk jadikan sebagai referensi kuliah. Ya, termasuk kita semua hari ini saya kira masyarakat umum pun juga tidak mau ketinggalan. Cuma kan di sisi lain juga kita harus pahami bahwa di samping kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga ada dampak negatifnya, gitu. Ketika media itu tidak disikapi secara bijaksana, ya, karena saya kira hari ini tidak bisa lagi kita menutupi, ya, menutupi diri dari berbagai macam informasi dengan kemajuan teknologi hari ini. Saya kira itu, Mbak. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Dan ini sudah ada pendengar kita yang bertanya di jalur WhatsApp Bapak, dari Pak Masan. Di mana Pak Masan ini bertanya, sebagai warga negara Indonesia kita diajak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah terwujud atau belum? Contohnya di Kaltim, walaupun kita sudah merdeka 81 tahun, tetapi ada desa-desa di Kaltim yang masih gelap gulita, masyarakat masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan infrastruktur masih jauh tertinggal. Nah, ini minta tanggapan dari Pak Suhartiman. Terima kasih. Silakan Bapak untuk tanggapannya, ya, ya, mengenai pertanyaan dari Pak Masan.
0: Terima kasih atas pertanyaan Pak Masan berkaitan dengan implementasi, ya, sila keadilan, ya, dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pertanyaan yang Bapak sampaikan itu bukan hanya fenomenanya terjadi di Kaltim, ya, berkaitan dengan belum terwujudnya, ya, pengamalan nilai Pancasila itu terjadi di seluruh wilayah dan seluruh provinsi di Indonesia. Sebenarnya berkaitan dengan nilai keadilan itu adalah setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, ya, ya, tanpa ada diskriminasi dan sebagainya. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, misalnya Kaltim adalah salah satu provinsi yang kita kenal adalah kaya dengan sumber daya alam, tetapi seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin bagus, kemudian ketersediaan sarana prasarana publik, ya, jalan dan sebagainya. Tetapi faktanya kan tidak seperti itu. Nah ini saya kira menjadi tantangan tersendiri bahwa seharusnya dengan usia negara kita yang hari ini sudah 81 tahun, persoalan ini sebenarnya saya kira tidak hanya apa harus sudah selesaikan gitu. Oleh karena itu ini saya kira kembali kepada komitmen ya, komitmen bersama pemerintah dalam rangka untuk memenuhi hak-hak publik tadi. Saya kira bukan hanya di sektor sarana-prasarana publik, termasuk di sektor yang lain ya, pendidikan, kesehatan. Ya hari ini saya kira masih kelihatannya belum sesuai dengan ekspektasi publik ya. Kenapa ini sangat penting? Karena saya sebagai bagian dari warga masyarakat, sebagai warga negara yang kita tahu bahwa kita setiap tahun harus bayar pajak misalnya. Kemudian pajak kita bayar ke negara untuk menjadi pemasukan ya, baik di APBD maupun di APBN yang seharusnya digunakan oleh pemerintah atau negara dalam rangka untuk memenuhi hak-hak publik. Artinya apa, bahwa hak publik terkait dengan biaya atau uang dikeluarkan melalui pajak tadi itu semestinya harus dikembalikan oleh negara dalam bentuk pelayanan publik yang jauh lebih bagus. Ya, katakanlah sarana prasarana jalan kita hari ini. Ya jangan antara trans kabupaten, dalam kota kita, dalam wilayah kita sendiri kan masih kondisi jalan kita seperti apa. Nah ini saya kira menjadi apa bentuk apa ya, saya kira otokritik bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat melalui apa masuk menjadi pemasukan daerah, pemasukan negara, seharusnya harus dikelola untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Sehingga apa? Membangun kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Terus terang aja bahwa hari ini saya kira belum sepenuhnya masyarakat itu membayar pajak, bayar pajak harta yang dimiliki. Mungkin masih ada yang harta yang lain belum dibayar. Karena salah satu penyebabnya adalah dia melihat bahwa saya bayar pajak tetapi feedbacknya yang kembali kepada saya itu tidak sesuai gitu. Nah ini saya kira saya sangat khawatir kalau terjadi apa ya, masyarakat mogok untuk bayar pajak misalnya, kan celaka gitu. Padahal kita tahu bahwa salah satu pemasukan utama negara kita hari ini adalah berkaitan dengan bayar pajak. Hampir 87% pendapatan daerah dan pendapatan negara kita dari sumber pajak. Artinya apa? Bahwa kalau ini tidak disikapi dengan baik, maka ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan kita dalam kehidupan bernegara. Karena kita tahu bahwa sumber pendapatan pajak tadi kan salah satunya kan digunakan untuk biaya operasional negara, membayar para gaji aparatur, pegawai dan sebagainya. Di sisi lain juga digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan warga negara. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya dan juga jawaban untuk pertanyaan dari Pak Masan ya. Dan tadi sempat kita bahas sedikit mengenai masyarakat kita yang sekarang sudah melek digital dan juga banyak interaksi masyarakat yang berpindah ke media sosial ya. Nah, komisi untuk di media sosial sendiri Pak, bagaimana perilaku kita ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila terutama saat kita bermain dan juga berkomentar di media sosial ini Pak?
0: Oke, ya, jadi saya kira kita harus akui hari ini bahwa eranya sekarang adalah era digitalisasi gitu ya. Bahwa perilaku kita semestinya harus tetap menjunjung nilai-nilai etika ya. Artinya apa? Bahwa dalam bermedia sosial pun juga harus menjaga etika tadi sehingga tidak menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya dalam hal ini bahwa perilaku kita di media sosial juga harus menjadi apa? Cerminan pengamalan Pancasila ya, meskipun interaksi kita secara online ya, orang yang berinteraksi dengan kita tetap merupakan sesama manusia yang harus dihormati ya. Salah satu contoh misalnya kita menghargai pendapat ya dan tidak menghina orang lain, ini kan mencerminkan hak nilai-nilai kemanusiaan ya. Kemudian tidak menyebarkan berita hoax dan informasi-informasi yang belum tentu bukti apa terbukti kebenarannya, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap apa? Menunjukkan tanggung jawab terhadap orang lain. Tidak melakukan perundungan ya. Bentuk menghargai martabat kemanusiaan, berdiskusi dengan sopan, beretika gitu ya. Menghargai pendapat orang lain itu kan mencerminkan semangat musyawarah ya. Menggunakan media sosial juga sangat-sangat membantu ya, dalam sangat apa bagi kita sangat membantu, terutama misalnya termasuk saya misalnya. Ya mau mengajar ya, saya harus apa namanya melihat ya informasi-informasi yang ada di media internet misalnya. Kalau di sosial ini kan memang ya hari ini sangat sangat apa ya sangat masif gitu dan penyebaran informasinya sangat cepat. Oleh karena itu kita melihat unggahan yang berbeda tadi dengan pendapat kita, kita tidak bisa langsung untuk menyerang atau menghina pemilik akunnya misalnya, atau kita bisa menyampaikan pendapat dengan sopan, memeriksa informasi terlebih dahulu, menghargai hak orang lain untuk memiliki pandangan berbeda. Jadi Pancasila tidak hanya berlaku ketika kita bertemu secara langsung gitu, ya. Cara kita berkomentar, membagikan informasi, berdiskusi, memperlakukan orang lain, bermedia sosial juga menunjukkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya kira itu yang menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya ya mengenai bagaimana kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini, tentunya saat kita menggunakan media sosial untuk menyikapi adanya dan juga banyaknya komentar kasar, perundungan ataupun cyberbullying yang masih sering kita temui di media sosial ya. Dan tentunya hal ini juga menjadi tantangan ya, dimana untuk saat ini ya Pak, yang memakai media sosial tidak hanya anak muda, tetapi juga banyak orang tua yang juga benar, suka benar, berkomentar ya. Suka membuat postingan di media sosial, dan juga tidak sedikit ya oknum-oknum yang ada di media sosial ini. Dan kalau misalnya untuk generasi muda kita dan juga generasi-generasi lain nih yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya global saat ini, sebenarnya apa Pak tantangan terbesar dalam menanamkan nilai Pancasila kepada mereka saat ini Pak?
0: Tantangan hari ini itu sangat kompleks ya. Kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan masyarakat kita hari ini tidak bisa menghindari dari persoalan-persoalan digitalisasi dan teknologi gitu Mbak ya. Bahwa tantangan perkembangan globalisasi hari ini di satu sisi memberikan dampak yang sangat positif ya, tapi di sisi lain juga ada memberikan dampak negatif. Kita tahu bahwa globalisasi bagi masyarakat ya memperoleh sangat mudah memperoleh informasi ya, pengetahuan dari berbagai macam sumber dengan cepat. Pertukaran informasi, budaya dan gagasan dalam memperluas wawasan ya masyarakat. Namun keterbukaan tersebut tadi adalah membawa nilai-nilai yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa kita. Di era digitalisasi hari ini masyarakat juga menghadapi persoalan baru ya, informasi yang berlebihan yang tidak sesuai dengan informasi yang beredar di internet ya, memiliki kebenaran dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun media sosial juga dapat digunakan untuk membangun solidaritas ya, dan menyebarkan gagasan positif. Namun di sisi yang lain, media juga sama ya. Media yang sama juga dapat menjadi ruang penyebaran berbagai macam ujaran kebencian, ya, kemudian diskriminasi, provokasi, manipulasi informasi dan berujung pada terjadinya konflik sosial. Ya. Oleh karena itu perkembangan sekarang ini bukan hanya di digitalisasi, bahkan hari ini kita dalam era teknologi AI gitu ya, yang sangat membantu kita dalam kehidupan, dalam menyelesaikan berbagai macam kerjaan dan sebagainya. Tapi kan semuanya itu kan hanya sebatas apa alat bantu ya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Saya kira itu Mbak penjelasan saya. Terima kasih.
1: Baik, dan tentunya Pak Suhartiman sebagai seorang akademisi nih Pak, sebenarnya apakah ya, pendidikan Pancasila di sekolah ataupun di perguruan tinggi ini perlu dikemas dengan pendekatan yang berbeda mengikuti perkembangan zaman mereka Pak?
0: Saya kira ya, harus ya jawabannya ya. Artinya bahwa di lingkungan perguruan pun hari ini kan Pancasila itu kan salah satu aktif ya, atau MPK atau kuliah pengembangan kompetensi. Artinya apa? Bahwa mahasiswa sebagai generasi muda yang kita persiapkan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, maka dari sedini mungkin kita harus sosialisasikan, menyampaikan tentang eksistensi dan pentingnya mempelajari pendidikan Pancasila ya. Dan saya kira salah satu tugas atau tujuan kita mahasiswa mempelajari Pancasila di perguruan tinggi adalah menenangkan nilai-nilai karakter ya. Nilai karakter terkait dengan nilai kejujuran, bertanggung jawab, sehingga ketika dia dalam menjalani kehidupan baik dalam lingkungan kampus maupun dalam di luar kampus, saya kira ini tetap menjadi bagian dari menjadi kontrol gitu ya dalam kehidupan dia ya. Nah, ini yang saya kira yang penting ya. Jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya kita hafal 5 sila dalam Pancasila, tetapi yang jauh lebih penting adalah sejauh mana nilai-nilai Pancasila yang ada dalam 5 sila itu betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu contoh misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana value dari sila ini atau nilai dari sila ini adalah bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kita percaya bahwa ada Tuhan sebagai pencipta alam semesta, maka seharusnya ada kesadaran spiritual yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menjalankan syariat agama yang dianut oleh mereka gitu. Kemudian memiliki sikap toleransi ya. Artinya apa, dia harus memberikan menghargai dan menghormati perbedaan baik dari sisi agama dan sebagainya. Ya. Itu saya kira yang sila pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya gitu. Ya. Dan kita masih sering dengar ya, banyak kasus-kasus yang terjadi itu ada tindakan-tindakan yang tercela ya, yang melanggar dari nilai Pancasila, sila kode kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada bullying, ada pelecehan dan sebagainya gitu. Dan ini saya kira harus ditanamkan kembali, harus perlu diajarkan kepada mahasiswa supaya dia berperilaku itu tidak menyimpang atau tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kemudian tetap menjaga ya persatuan dalam keberagaman tadi. Karena tadi sudah dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita adalah masyarakat yang sangat plural, yang terdiri atas berbagai macam perbedaan, ya, baik suku, agama, dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak dirawat dengan baik, kan akan berujung pada terjadinya konflik. Nah, di dalam kampus juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah persoalan-persoalan, semua permasalahan yang terjadi, semestinya kan pendekatannya adalah musyawarah gitu. Ya, kita coba memiliki kemampuan untuk mendengar, kemudian bermusyawarah ketika ada menyelesaikan masalah, ya saya kira harus bermusyawarah. Kemudian yang kelima berkaitan dengan berlaku adil, tidak diskriminatif terhadap orang lain. Oke, saya kira itu Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya sebagai seorang akademisi ya, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini kita ajarkan dan juga kita tanamkan dari sisi di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan tidak terasa Bapak, kita sudah masuk di sesi akhir dari sajian kita Indonesia hari ini. Sebagai penutup dan juga closing statement nih Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Samarinda ataupun Kalimantan Timur dan khususnya generasi muda agar Pancasila ini tidak berhenti sebagai hafalan 5 sila saja, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku sehari-hari, tentunya di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi dan masuknya berbagai pengaruh budaya global ini Pak. Silakan Bapak.
0: Terima kasih. Jadi closing statement saya di dalam dialog ini adalah kita harus kembali merefleksikan kembali tentang nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat kalau kita tidak memiliki kesadaran di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi bahwa Pancasila tidak cukup hanya belajar di ruang-ruang kelas, kita hafal 5 sila dalam Pancasila, tetapi bagaimana 5 nilai, 5 value di dalam sila setiap Pancasila itu dapat diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita sudah mampu mengimplementasikan lima sila, ya, nilai lima sila dalam Pancasila itu, maka sudah dipastikan kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercipta satu kehidupan yang harmonis gitu ya, yang menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Sekali lagi bahwa kita Indonesia adalah satu negara yang terdiri atas berbagai macam latar belakang yang berbeda. Kalau kita tidak memahami Pancasila secara benar, maka ini akan menjadi ancaman. Ancaman dalam artinya bahwa akan terjadi disintegrasi, akan terjadi perpecahan. Nah, karena itu saya selaku sebagai akademisi dan sebagai dosen mengajak kepada kita semua bahwa siapapun dia, ya, baik sebagai masyarakat, apapun profesinya, bahwa bagaimana kita coba menghidupkan kembali dan mengamalkan kembali nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu, Pak Beb. Terima kasih.
1: Baik, dan sangat luar biasa sekali perbincangan hari ini di mana kita kembali diingatkan ya bahwa Pancasila ini perlu hadir dalam perilaku dan juga keputusan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kita berinteraksi di ruang digital. Tentunya di hari kesaktian Pancasila yang baru saja kita peringati kemarin 1 Oktober 2026, kita kembali diingatkan bagaimana kita menghargai perbedaan. Tadi juga telah disebutkan oleh Pak Suwardiman ya, menjaga hubungan baik dengan sesama, membangun semangat gotong royong, mendengarkan pendapat orang lain, serta tentunya yang paling penting ya, menggunakan media sosial secara bijak merupakan bagian dari upaya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih banyak Pak Suwardiman atas waktunya dan juga ilmunya hari ini, Bapak.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak.
1: Baik, dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian kita Indonesia selanjutnya. Dan juga nantikan setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RI nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan informasi dan juga berita terkini dari dunia olahraga dalam sajian Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila, dasar negara kita, adalah pilar utama yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dini, anak-anak Indonesia diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: persatuan dan gotong royong.
1: Pancasila juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan menjaga keadilan.
2: Anak-anak adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di hati mereka, kita menciptakan generasi yang cinta damai, adil, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama bergandengan tangan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada anak-anak kita. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah dan tindakan mereka.
3: Pancasila di hati kita untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Pancasila di hati anak Indonesia, membawa semangat persatuan dan kesatuan untuk masa depan yang gemilang. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di hati anak Indonesia, untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI.

Grup A4 UEFA Nation League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira.

0: Jumat ini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: detik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensivtaktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League,

Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45+2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranye selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: berbagai poin. Setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw, penyerang asal.

0: dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I think when you look at the game, we started.
0: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif. Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
1: I don't know. I'm a bit frustrated that
0: saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
1: Yeah, I guess one point is okay.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan

Domini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

peraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini.

Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak

rasanya saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir, dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sinak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Pelita Samarinda. Silakan rekan Teddy Purnama.
1: Baik, terima kasih rekan Vira di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa kembali menyajikan siaran langsung bersama khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini pendengar, Jumat tanggal 2 Oktober 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda, di mana yang hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bakhtiar Fahrudin, Imam Ustadz Jagat HS Al-Hafiz dan Muazzin Saudara Fatur Rozak. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda.
2: Allahu Akbar, Allah.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamih. Wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyi'atihi wa adlih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kita buktikan dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena perlu kita ketahui bahwa dengan iman dan takwa akan menjadikan seseorang mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya manusia ini hidup dan bekerja untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Apa yang telah manusia perbuat selama di muka bumi ini, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba lihat bersama-sama. Ketika masih hidup, manusia bekerja keras mengumpulkan harta, bekerja keras untuk mencari jabatan, bekerja keras untuk mencari kesenangan dunia. Namun setelah manusia meninggal, apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Harta benda ditinggal, jabatan ditinggal, semua keluarganya ditinggal. Lantas apa yang sesungguhnya dibawa manusia saat menghadap kepadanya? Tidak ada yang dibawa kecuali amal ibadah kita selama hidup di dunia. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menggambarkan kondisi manusia ketika hari kiamat, di mana manusia akan menerima buku catatan amal selama hidup di dunia. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat ke-19 hingga ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang itu berada di dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang mempunyai amal baik ketika di dunia, maka orang tersebut akan menerima buku amal dengan tangan kanannya. Orang itu akan mendapatkan surga yang di dalamnya terdapat buah-buahan dan minuman. Semua itu sebagai balasan amal yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya selama di dunia? Di ayat selanjutnya Allah jelaskan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khuduhu fagulluh, Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahima salluh, kemudian dimasukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menerima buku amal dengan tangan kirinya kemudian dia menyesal, harta benda dan kekuasaan selama di dunia hilang begitu saja. Kemudian orang itu diikat tangan dan lehernya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak hanya itu, dia akan dililit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ayat ini patut kita jadikan renungan agar kita bisa menerima buku amal dengan tangan kita. Jika kita tidak ingin menerima buku amal dengan tangan kiri, maka marilah kita perbanyak kebaikan selama kita hidup di dunia. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bagi seorang pegawai, bekerjalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi pengusaha dan pekerja, maka sertailah semua usahanya dengan niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah mari kita berlomba-lomba agar Allah suka kepada kita kapanpun dan dimanapun. Apabila Allah suka, maka inilah yang dinamakan dengan ridha Allah. Jika Allah ridha, maka pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya. Bagi yang punya masalah, maka perlahan Allah akan membantu menyelesaikannya. Bagi yang terlilit hutang, maka Allah akan datang memberinya jalan keluar. Bahkan jika Allah ridha kepada kita, maka Allah sendiri yang akan menjaga kita dari datangnya bala dan musibah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan di dalam mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله لا يظلم مثقال ذرة

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Pemprov Kaltim mulai menjalankan program Result Based Payment atau RBP. Dari Red Plus Green Climate Fund atau GCF, output 2 dengan pendanaan Rp73,2 miliar rupiah untuk menekan emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rahmat, menyebut program selama 36 bulan itu memprioritaskan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan ekosistem. Sebanyak Rp47,1 miliar rupiah dialokasikan untuk penguatan masyarakat dan perlindungan lingkungan dengan target mencakup 100 desa, memperkuat 172 kelompok penerima manfaat, melindungi 5 ekosistem penting, serta merehabilitasi 45 hektar lahan kritis. Ujang menegaskan pelaksanaan program melibatkan pemerintah daerah, KPH, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat dengan prinsip partisipasi, inklusi sosial, serta perlindungan lingkungan. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Samarinda siang. Tentunya akan kami hadirkan kepada Anda informasi dan juga berita terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur untuk temani aktivitas siang Anda. Informasi pertama, pendengar, datang dari Bahlil Lahadalia yang mengatakan rangkap jabatan sebagai Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan amanah negara, di mana Bahlil resmi mengemban dua jabatan tersebut setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet di Istana Negara pada hari Kamis kemarin, di mana Bahlil mengatakan penunjukan dirinya sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan penugasan dari Presiden dan ia menyatakan akan menjalankan kewenangan sesuai dengan keputusan Presiden. Menurutnya, kewenangan ketatanegaraan merupakan hak Presiden yang kemudian dilimpahkan kepada para bawahannya, karena itu ia memastikan akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden. Sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil mengatakan pemerintah ingin mempercepat pelaksanaan Astacita, khususnya di bidang hilirisasi dan transisi energi, dan Bahlil juga menjelaskan perbedaan fungsi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: mudah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies, seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

RI Samarinda, Badan Gizi Nasional, BGN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memperkuat kerjasama meningkatkan pemanfaatan ikan sebagai sumber protein, yakni sumber protein untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis, MBG. Kolaborasi tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama untuk menghubungkan kebutuhan menu MBG dengan potensi hasil perikanan, di mana Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemenuhan kebutuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan menu MBG. Dalam kerjasama tersebut, BGN mendorong ikan tidak hanya digunakan berdasarkan pola konsumsi masyarakat di daerah tertentu, tetapi juga memanfaatkan hasil perikanan tangkap dari laut. BGN menilai pemanfaatan ikan dalam MBG perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Karena itu, menu MBG tidak harus dibuat seragam di seluruh Indonesia selama tetap memenuhi standar kebutuhan gizi penerima manfaat.

0: Aduh, ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam 1 tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Jadi gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

nasional yang diperingati hari ini setiap tanggal 1 Oktober 2 Oktober maksud kami, Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap batik Indonesia semakin dikenal dunia melalui apresiasi masyarakat internasional terhadap warisan budaya Nusantara. Menurutnya, pengakuan global terhadap batik tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ia mengatakan perluasan apresiasi internasional terhadap batik dapat menciptakan lapangan kerja lebih luas sekaligus memperkuat ekosistem industri batik. Karena itu, pemerintah terus mendukung berbagai kegiatan promosi agar batik semakin dikenal dan diminati masyarakat dunia. Ia menjelaskan Kementerian Kebudayaan memiliki sejumlah program untuk memperkenalkan batik ke tingkat internasional melalui pameran dan kegiatan kebudayaan, di mana dukungan tersebut diberikan kepada berbagai komunitas termasuk kegiatan yang mereka inisiasi secara mandiri untuk memperluas jangkauan promosi batik. Menurutnya, keterlibatan komunitas menjadi bagian penting dalam memperkenalkan keberagaman batik Indonesia kepada masyarakat global. Selain mendukung kegiatan komunitas, ya, Kementerian Kebudayaan juga menginisiasi sejumlah program untuk memperkuat pengenalan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Selain pameran, pendengar, Kementerian Kebudayaan ternyata juga memiliki museum batik yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta, di mana museum tersebut menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan motif, corak, serta keragaman batik dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Cindy, mana baju-baju kotornya? Sini ibu cuci sekalian.
1: Biar Cindy cuci sendiri aja, Bu.
0: Udah sini, ibu cuci sekalian biar hemat air. Emang kamu gak tahu ya, sekali nyuci baju pakai mesin cuci itu bisa menghabiskan 45 galon air.
1: Hah, banyaknya, Bu.
0: Iya, jadi mending sekalian sini nyuci banyak daripada nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Kayak kamu tuh, nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Bayar airnya mahal tahu.
1: Maaf ya, Bu.
0: Udah, mana sini baju kotornya?
1: Udah, Bu, biar Cindy aja yang cuci bajunya. Pak Mali ah nyuruh Ibu.
0: Ya udah, kalau gitu kamu yang nyuci ya.
1: Ya, Bu, nanti Cindy cuci.
0: Nanti? Sekarang?
1: Ya, Bu, ampun, sekarang Cindy cuci.
0: Nah, gitu dong.
2: Melakukan hal kecil yang dianggap sederhana bisa menjadi salah satu cara menjaga lingkungan. Hal kecil yang berdampak besar pada keberlangsungan lingkungan.
3: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

RRI Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Tita Rani yang akan hadir ke ruang dengar Anda nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam penyampaian berita siang. Tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 2 Oktober 2026.
2: Berita Bukota Nusantara beberapa kali dan ini kelanjutan untuk membuat motif batik Nusantara dan kita berharap nanti akan ada motif khas Nusantara

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Otorita Ibu Kota Nusantara terus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan karya wastra, salah satunya melalui pengembangan motif batik Nusantara. Kita simak laporannya.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mendorong pengembangan motif batik Nusantara dengan melibatkan masyarakat lokal. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengembangan budaya di kawasan IKN bertepatan dengan momentum Hari Batik Nasional. Direktur Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Musin Palenrungi mengatakan, pemerintah terus memberikan ruang bagi pelaku seni dan budaya di kawasan IKN untuk berkembang. Menurutnya, pengembangan budaya termasuk wastra tidak hanya dilakukan melalui pelestarian, tapi juga dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berekspresi dan terlibat dalam berbagai kegiatan serta pelatihan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara itu sangat memperhatikan pengembangan budaya Nusantara, tentu saja termasuk di dalamnya budaya lokal. Kita selalu memberikan partisipasi termasuk pemberdayaan, misalnya di wastra ya, beberapa kali, dan ini kelanjutan untuk membuat motif batik Nusantara, dan kita berharap nanti akan ada motif khas Nusantara yang diciptakan oleh warga lokal ya.
1: Melalui kegiatan tersebut, OIKN berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan budaya, tetapi juga bisa menghasilkan karya yang merepresentasikan kekayaan di kawasan Nusantara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Hari Batik Nasional 2026, anak muda Samarinda sulap warisan budaya menjadi ruang kreativitas, fashion, dan peluang ekonomi baru. Kita simak laporannya.
3: Batik tak lagi hanya dipandang sebagai warisan budaya yang dikenakan pada acara resmi. Di tangan anak muda Samarinda, batik mulai dilirik sebagai ruang kreativitas, desain, sekaligus peluang ekonomi. Pegiat batik asal Samarinda yang juga influencer Samarinda, Asrah Konita Husnah, kepada RRI mengaku ketertarikannya mempelajari batik karena dekat dengan dunia kreativitas anak muda, dan ia juga memiliki latar belakang sebagai desainer dan penjahit. Ketertarikan Asrah kemudian ia bawa ke dunia fashion. Asrah tak hanya ingin menggunakan batik sebagai bahan pakaian, tetapi juga memahami proses pembuatannya. Sebelumnya ia memang sudah berkolaborasi dengan pengrajin batik, namun rasa penasaran membuatnya ingin mencoba langsung proses membatik, mulai dari mencanting hingga teknik cap. Bagi Asrah, pengalaman tersebut membuka perspektif baru. Yang membatik secara manual memerlukan ketelitian, sementara teknik cap dapat menjadi pilihan ketika produksi membutuhkan waktu yang lebih cepat. Menariknya, kreativitas itu tidak selalu harus menggunakan peralatan mahal. Menurut Asrah, mentor dalam pelatihan batik bahkan mengajarkan pemanfaatan kardus bekas sebagai bahan membuat cetakan cap.
4: Udah, Gen Z itu kan suka kreativitas ya, Kak, seni. Terus juga kebetulan batik ini kan warisan budaya Indonesia lah, yang kita tuh anak muda harus mewarisin dari generasi sebelumnya. Jadi saya tertarik buat mempelajari batik. Terus kemudian saya juga desainer, menjahit juga. Jadi kayak pengen nerapin batik tuh di pakaian yang saya buat. Kan kalau berasa sama pengrajin batik, cuman kayak penasaran nih mau nyoba juga gitu. Kemudian ada pelatihannya, terus ketua RT saya nawarin suruh nyoba ikut ini kan. Jadi ya udah belajar. Ini Kak, kita pelajarin. Kan ini benar asal baru dasar. Nah, canting, manual. Sebenarnya kalau mudah kan printing. Paling mudah printing tuh. Tinggal dari digital nyetak. Cuman kan kalau dari aslinya batik tuh harusnya canting. Nah, cuman kalau mau cepat itu cap.
3: Di sisi lain, batik juga menunjukkan sisi ekonomi yang tidak kalah menarik. Pemilik butik Laksmi Cendana, Laksmi, kepada RRI mengatakan, produk batik memiliki pasar dengan nilai jual yang cukup beragam. Harga di butiknya di sekitaran harga Rp750.000 hingga Rp4.000.000 untuk satu set batik tulis dengan bahan pewarna alami.
5: Dari 750 sampai ke atas lah, sampai ada yang maksimal dari batik tulis memakai bahan pewarna alam ini sampai 4 juta satu set.
3: Ya. Angka tersebut menunjukkan batik berada di antara dua dunia, dan ia menjadi warisan budaya yang memerlukan pelestarian sekaligus produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Disinilah peran generasi muda menjadi penting. Batik tidak cukup hanya disimpan sebagai simbol budaya, tetapi perlu terus dipelajari, dikembangkan, dan dikenakan dengan pendekatan yang sesuai zaman. Hari Batik Nasional 2026 pun menjadi pengingat bahwa menjaga batik bukan berarti membukukannya dalam bentuk lama. Justru kreativitas anak muda dapat menjadi jalan agar batik tetap hidup, berkembang, dan memiliki nilai di tengah perubahan selera masyarakat. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemandangan berbeda dan penuh warna terlihat di SMP Negeri 14 Balikpapan hari ini. Menyambut Hari Batik Nasional, seluruh siswa dan guru kompak menanggalkan seragam putih-biru mereka dan menggantinya dengan beragam motif batik bebas. Berikut laporannya.
6: Pemandangan berbeda dan penuh warna terlihat di SMP Negeri 14 Balikpapan hari ini. Menyambut Hari Batik Nasional, seluruh siswa dan guru kompak menanggalkan seragam putih biru mereka dan menggantinya dengan beragam motif batik bebas. Tidak hanya sekedar memakai baju batik, para siswa juga dibekali edukasi mendalam mengenai cara melestarikan warisan budaya dunia ini dengan metode yang menyenangkan seperti batik ciprat dan ekoprint. Guru Seni Budaya SMP Negeri 14 Balikpapan, Endah Haryani, siswa mulai dari kelas 7 sampai 9 diajarkan cara membatik.
7: Ini kita SMP 14 adalah salah satu SMP yang memang setiap kegiatan kurikuler ini diwajibkan membuat batik. Salah satunya selain batik juga membuat seni olah kain seperti ini shibori, kemudian ini ekoprint. Dan ini dilakukan setiap setahun sekali mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kita sesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau anak itu biasanya dia membuat batik yang simple, mudah, sehingga anak itu menyukai lebih dulu. Tapi kalau sudah dikenalkan dengan yang susah, mungkin mereka tidak akan suka. Seperti yang dikenalkan di kelas 7, ini membuat batik ciprat. Nah, seperti ini hasil batik ciprat sama ini. Tapi kalau dia menggunakan batik cap, pernah diajarkan di kelas 9. Cuman yang batik tulisnya belum, karena mungkin tingkat kesulitan untuk batik tulis itu tingkat tulisannya lebih tinggi daripada batik ciprat.
6: Aksi kreatif ini pun disambut antusias oleh para siswa Aisyah, Dika, dan Ajeng. Mereka mengaku bangga bisa mengenakan identitas bangsa ke sekolah pada Hari Batik Nasional.
8: Hai, nama saya Aisyah.
9: Hai, nama saya Dika.
10: Hai, nama saya Ajeng.
11: Kami hari ini menggunakan batik bebas di sekolah.
12: Menurut kami, batik itu adalah warisan Indonesia yang harus kita lestarikan.
6: Melalui momentum ini, pihak sekolah berharap rasa cinta terhadap batik terus tertanam dalam sanubari generasi muda, bukan hanya saat perayaan setahun sekali. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani anak terlantar, termasuk mereka yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Berikut laporannya.
13: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat perlindungan anak terlantar melalui kerjasama lintas sektor. Kerjasama melibatkan Dinas Sosial Kukar, Kejaksaan Negeri melalui bidang perdata dan tata usaha negara, Pengadilan Agama, Basnas, serta Polres Kukar. Kolaborasi ini difokuskan pada penempingan dan mitigasi risiko, khususnya bagi anak yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Seperti disampaikan Sekda Kutai Kartanegara Sunggono, bahwa sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, mempermudah akses terhadap layanan dasar, serta memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.
14: Ya, kita kerjasamakan adalah bagaimana memastikan bahwa kedudukan hukum anak kita yang mungkin belum jelas, atau mungkin abu-abu, atau mungkin karena sebab tertentu tidak memiliki kepastian hukum, dengan kerjasama perwalian dan pengharapan anak ini mudah-mudahan nanti bisa lebih clear di masa depan.
13: Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan persoalan administrasi dan status hukum tidak menjadi penghambat anak memperoleh haknya. Upaya tersebut mencakup pemenuhan identitas, perlindungan, akses pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan hidup secara layak. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel Hari Kesaktian Pancasila, tekankan perkuat persatuan dan kebinekaan masyarakat kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti jajaran pegawai, pelajar, serta sejumlah instansi pemerintahan lainnya. Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperkuat semangat persatuan di wilayah perbatasan. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh peserta apel mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib dan hikmat. Asisten 1 Pemkab Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santoso mengajak seluruh masyarakat di kawasan perbatasan Kaltim untuk menjadikan momentum Hari Kesaktian Pancasila sebagai penguat kesatuan dan persatuan. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dijaga di tengah keberagaman masyarakat Mahakam Ulu. Agustinus menekankan pentingnya menjaga kebinekaan, keberagaman, dan perbedaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Keberagaman dinilai merupakan rahmat yang seharusnya menjadi kekuatan bersama, bukan menjadi alasan untuk saling mempertentangkan.
15: Himbauan kami kepada seluruh masyarakat, ayo kita galang persatuan dan kesatuan, kita jaga kebinekaan, bahwa keberagaman itu adalah menjadi suatu rahmat, bukan menjadi sesuatu yang mesti dipertentangkan, karena kita sudah mempunyai dasar Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa yang bisa menuntun kita dalam kehidupan bermasyarakat bernegara menuju cita-cita mulia bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
9: Pancasila juga diharapkan tetap menjadi pemersatu masyarakat sekaligus pandangan hidup dan ideologi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di daerah perbatasan. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, Pemkab Mahulu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga persatuan. Semangat tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di beranda terdepan NKRI. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Tim futsal Porprov Paser jalani program tryout di Samarinda sekaligus memantapkan pemain inti yang bakal turun bertanding. Kita simak laporannya.
16: Tim futsal Paser kini bakal menjajal program pelatihan dengan tim-tim dari daerah lain sebagai sparring partner dalam pematangan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang akan bergulir dari tanggal 14 hingga 27 November 2026, di mana tim futsal Paser menjajal program tryout di Kota Samarinda selama 5 hari dengan menghadapi beberapa tim dari berbagai kabupaten kota seperti Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Bontang. Ketua Harian Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser Muhammad Taufik menjelaskan bahwa program tryout di Kota Samarinda ini sebagai ajang untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus seleksi tahap akhir pembentukan tim inti Paser untuk berlaga di Porprov Kaltim nanti. Ia menyebut setelah tryout ini para pemain bakal dievaluasi kembali sekaligus memastikan nama-nama pemain yang pasti untuk masuk dalam bagian tim Porprov Paser. Sebab sebagai tuan rumah penyelenggara, AFI Paser ingin meraih medali emas dan membuat sejarah futsal di Bumi Daya Taka dalam perhelatan multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
17: Pemain ini 19. Dan ini seleksi terakhir sudah, maksudnya tahap
18: masih
17: akhir.
18: Masih dalam proses seleksi?
17: Masih, karena nanti yang didaftarkan cuma 15. Ya, jadi masih ada pengurangan 4 orang.
18: Oke, ini apa tujuan untuk tryout sendiri ini, Bang?
17: Yang pasti kita pengen melihat anunya kan, apa hasil sementara hasil TC, baik TC mandiri maupun TC kabupaten. Ini kan sudah kurang lebih kita menjalaninya 2 bulan. Nah, itu mau kita evaluasi, makanya ada setelah dari sini ada pencoretan untuk memfikskan pemain yang dibawa ke Porprov.
16: Selama program persiapan menuju Porprov, Taufik menyebut tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh futsal Paser ini meski memahami adanya gejolak fiskal daerah. Walaupun Ketua AFI Paser turut membackup persiapan atlet, namun ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dispora Par dan KONI Paser yang sudah turut andil dalam membantu persiapan menuju Porprov nanti. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.
0: Hari Batik Nasional menjadi momentum melihat kembali geliat batik di Kalimantan Timur yang kini semakin dikenal hingga mancanegara. Meski penjualan batik menghadapi tantangan, pengrajin justru memanfaatkan kondisi ini untuk terus berkreasi dan menciptakan motif baru. Kita ikuti wawancara fokus bersama pengrajin batik Putri Syafril Samarinda, Desi Soleha, dipandu reporter Sela Deva.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, kembali dalam segmen Fokus bersama saya, Sela Deva. Dan pada momentum Hari Batik Nasional yang diperingati pada 2 Oktober hari ini, kita akan berbincang dengan salah seorang pengrajin batik dari Batik Syafril Samarinda, yaitu Ibu Desi Soleha, mengenai bagaimanakah geliat batik Kalimantan Timur pada saat ini. Berikut wawancara kami.
20: Assalamualaikum. Iya Bu, ini kan bertepatan dengan Hari Batik Nasional ya Bu, tanggal 2 Oktober. Nah, gimana sih geliat batik khususnya di Samarinda nih Bu, untuk sekarang penjualannya Bu, minat terhadap batik Kaltim dalam tahun ini Bu seperti apa?
21: Kalau kita sih terus membatik ya, karena memang kalau saya pribadi memang memproduksi batik ya, memang pesanannya tidak seramai tahun sebelumnya. Lagi defisit anggaran ya, kan itu pengaruh tuh biasanya banyak dari dinas-dinas, komunitas dan lain sebagainya. Biasanya saya tuh melayani yang tadinya dalam sebulan itu bisa melayani

0: sebagai pendesain atau biasa bekerja di bidang seni, ini ada kesempatan buat saya karena ada waktu kosong buat saya untuk menciptakan produk, menciptakan desain baru, menciptakan ide-ide baru. Ini kesempatan buat saya gitu, Mbak. Contoh, kalau kemarin kita kan memang punya sampel-sampel yang cukup banyak ya, bahkan ada ratusan sampel di sini dan capnya juga ada ratusan, mau cantingnya juga ada banyak contoh yang kita siapkan. Kemarin ketika permintaan akan batik itu tinggi, itu kesempatan untuk mendesain itu agak sedikit kurang waktunya. Nah, sekarang permintaan batiknya sedikit berkurang, tetapi kita punya kesempatan, saya pribadi punya kesempatan untuk punya desain baru. Jadi desain-desain baru saya banyak, ya insya Allah kalau tahun depan mulai membaik, oh saya punya, nah ini gitu. Bisa dilihat, ini desain terbaru saya dari kesempatan waktu-waktu yang kosong ini tadi. Tetapi ada tapinya lagi nih, Mbak. Ketika kita sudah punya banyak desain yang baru, datang nih, ada yang datang, Bu, dia bilang, ini udah cakep banget, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ya, Bu, ya. Nah itu sudah jadi senang lagi gitu, Mbak.
1: Berarti Bu, kalau sampai sekarang ini ada berapa, Bu, desain yang sudah dihasilkan oleh Ibu sendiri?
0: Berapa ya? Mungkin lebih di atas 50 ya.
1: Oh, luar biasa. Nah, biasanya kalau dalam mendesain itu, apa, Bu, yang menjadi apa ya unsur dalam batik yang misalnya motif-motifnya itu diambil dari mana sih, Bu?
0: Kalau berbicara tentang masalah motif Kaltim, motif Kaltim ini kan banyak sekali ya, tapi orang selalu mengatakan, selalu bilang, oh motif Dayak, sebenarnya tidak seperti itu saja. Kita ada Melayu, dari Kutainya juga kita lebih identik dengan Melayu, ada motif-motif floranya, ada motif faunanya. Kalau seperti flora kan biasa ya kayak anggrek ya, padahal kita sendiri punya anggrek endemik, itu ada berapa jenis endemik tanaman yang ada di Kaltim yang mungkin itu belum diangkat, dan insya Allah itu juga merupakan salah satu yang saya angkat, Mbak, karena tanaman-tanaman endemik di Kalimantan Timur ini cukup banyak gitu. Kemudian faunanya juga ya, untuk saat ini mungkin fauna yang kita biasa dengar kayak pesut ya, beruang dan lain sebagainya, dan sebenarnya faunanya juga banyak sekali yang bisa diangkat. Cuman ya, mungkin keterbatasan dari, mungkin saya aja yang punya ide sana seperti ini, gini. Tapi ya memang pengrajin di Kalimantan Timur kan tidak sebanyak di Pulau Jawa, sehingga idenya ya mereka yang menciptakan ide. Ya insya Allah mudah-mudahan pengrajin-pengrajin yang lain juga akan menciptakan begitu. Karena apa? Karena setiap daerah itu punya identitasnya masing-masing. Jadi mereka memacu idenya untuk menciptakan desain menurut apa yang ada di daerahnya sendiri.
1: Berarti apakah Ibu ini melihat bahwa batik Kaltim ini punya daya saing yang bagus juga, Bu, dibandingkan batik yang lain untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas, Bu, dengan motif khasnya itu?
0: Setuju ya. Bagaimana bersaing dengan yang lain seperti ini? Saya sering mengadakan pameran, maksudnya pameran pribadi gitu ya, Mbak ya, pameran jadi di Pulau Jawa, nggak tanggung-tanggung, Mbak, langsung aja ke kota batiknya, ke Jogjanya gitu ya kan, kita ikut pameran gitu ya kan, kita lihat, alhamdulillah, Mbak, laku, karena apa? Kita bermain warna. Kaltim punya ciri khas warna yang beda dengan batik yang lainnya. Kemudian warna-warna yang memang berani ya, warna-warna yang berani, terus saya kombikan dengan teknik lukis, dengan teknik yang lain, ya alhamdulillah kita mencoba untuk berbeda, tapi memang batik gitu, jadi tetap pakemnya batik, tapi ya kita sedikit mengubah dari desainnya, dari pola warnanya, jadi yang tadi batik yang biasa dipakai biasa aja jadi luar biasa.
1: Kalau misalnya mancanegara nih, Bu, sudah tembus sampai sana kah batik kita juga diminati oleh warga-warga asing?
0: Alhamdulillah, mungkin ada sekitar 7 tahun yang lalu. Waktu itu saya punya ide bikin batik pakai bahasa Kutai ya, karena saya sendiri adalah asli orang Kutai. Saya orang Kutai yang belajar batik di Jawa. Saya namakan batik tepek, artinya batik pukul. Jadi tekniknya dipukul, tetap pakai perintangan lilin malam. Itu ke Australia dulu, waktu itu ada saudara, adik ya, yang kuliah di Australia, jadi ikut pameran, ya alhamdulillah responnya cukup baik juga. Dalam berapa 2-3 tahun ini, Mbak, Malaysia yang sering ini beli batik sama kita, terus

0: langsung ke kita, Malaysia.
1: Wow. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, Bu, sebagai pengrajin batik juga ya, Bu, pelaku usaha batik, apa yang ingin Ibu sampaikan di momen Hari Batik Nasional ini? Mungkin pesan-pesan bagi pelaku usaha batik Kaltim lainnya, Bu.
0: Oke, teman-teman rajin, terus berkeliat. Kalau hari ini tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional, tapi sebenarnya kita sebagai pembatik, hari-hari kita membatik. Sebagai pengrajin batik adalah kita hari-hari adalah membatik. Batik ini memang identitas negara kita. Saat ini kita berada di Kalimantan Timur. Mari kita angkat flora fauna yang masih banyak belum diangkat, yang akan memperkaya motif batik identitas dari Provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu.
2: Baik, itu tadi pendengar dan pemirsa RRI perbincangan kita dengan Desi Soleha Syafril, salah seorang pengrajin batik dari Batik Syafril Samarinda dalam momentum Hari Batik Nasional yang diperingati pada 2 Oktober. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelum mengakhiri berita siang kali ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Otorita Ibu Kota Nusantara terus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan karya wastra, salah satunya melalui pengembangan motif batik Nusantara. Pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani anak terlantar, termasuk mereka yang belum memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas. Demikian berita siang kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di 100% Indonesia. Di Tarannya kembali menjumpai Anda di hari ini, pendengar, hingga nanti merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah seperti biasa ya, pendengar. Dan di 100% Indonesia hari ini di jalur 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 5544976 ya. Baiklah, langsung kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon, pendengar. Halo. Halo, selamat sore, siang menjelang sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Gimana kabarnya Bunda hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya kepanasan.
0: Kepanasan, tapi lebih baik daripada kemarin ya Bunda ya?
1: Iya, lebih baik beginilah daripada kemarin. Kemarin juga enak, seger.
0: Kemarin ada hujan soalnya.
1: Iya, seger.
0: Lumayan.
1: Gimana kabarnya si Ganteng?
0: Sehat-sehat aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, senangnya saya kalau dengar sehat. Ini lagunya apa, cantik?
0: Lagunya ada Yuni Shara, Cakrakan, Iwan Fales, Rio Febrian.
1: Iwan Fales,
0: oke, Bunda.
1: Salamnya buat semuanya yang lagi stay. Selamat siang, salam sehat semuanya. Lagunya ini buat Dokter Lia Bausi. Mudah-mudahan dia monitor, dia kerja ya siang.
0: Tapi biasanya dengar aja nanti Bunda.
1: Iya, siapa tahu dia dengar ya. Terima kasih cantik.
0: Oke.
1: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungan. Ya, sekarang kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mbak Dita Radita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julak.
2: Ketemu lagi lah, Tom Ben.
0: Tadi malam sudah ketemu nih, ketemu lagi.
2: Ya, ketemu yang mungkin jodoh, mungkin yang tadi mau monitor aku nih.
0: Nah, itu dia. Pas-pasan monitor, pas Dita lagi yang siaran ya, Julak ya.
2: Ya, itu berarti kan jodoh, kan yang berita ya. Ada kisah apa nih kisahnya nih?
0: Hari batik, Julak. Wah, biasanya pakai batik pas mau kemana nih, Julak?
2: Kalau hari batik ini ya, kebanyakannya tuh pengantin bisa pakai batik ya kan? Undangan ke majelis tuh lain lagi, lain batiknya lagi ya kan?
0: Iya, pakai baju koko, betul.
2: Ya kebanyakannya saya tuh kalau batik tuh undangan pengantin biasanya saya pakai.
0: Pengantinan ya?
2: Nanti wajib kayaknya makanya betul-betul berita sekarang tuh. Atau juga aku semua di merata gitu mau orang pakai baju batik. Ada yang suami istri pakai baju batik tapi sama kan bajunya gitu.
0: Sama, betul.
2: Atau pasang gitu nah biasanya tuh. Nah, aku kalau baju batik ini di rumah ya lumayan lah, boleh pas setel lah, gak terhitung.
0: Buat ganti-ganti ya, Julak ya.
2: Anu aja tuh, Mbak Dita tergantung
0: acaranya
2: bagus tangan panjang saya pakai. Kalau acaranya biasa aja tangan pendek saya pakai.
0: Oh benar.
2: Ya, kan itu kan getung acaranya, kita kalau acaranya kayak orang tua kita tangan panjang ya.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul benar.
2: Kalau pengantin aja kita tangan pendek tuh. Ini kita mau karaokean kan di pengantin tuh.
0: Betul.
2: Nah, lagunya apa nih Barisa?
0: Lagunya ini ada Krisdayanti, ada Ungu, ada Elemen, lalu ada Rio Febrian, Cakrakan, Yuni Shara.
2: Yuni Shara aja lah.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Malamnya tadi ada Bunda Ika ya. Bunda Ika nya lupa dengan Julak, biasanya warga nasi kuning tuh menyapa Julak tuh. Dan saya terlalu Bunda Ika ya. Ada Soleiman Tilla-Tilla di Lubakong.
0: Iya.
2: Lama pagi, selamat sore menjelang siang. Uh-huh. Selamat sore ini. Terbalik lah. Selamat siang menjelang sore gitu nah.
0: Iya.
2: Nah pokoknya salam semuanya aja lah Mbak Dita ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Di siang hari ini mudah-mudahan saya selalu untuk Mbak Dita.
0: Amin.
2: Selamat siang, selamat sore. Kemudian Mbak Dita sehat keluarga Mbak Dita. Mbak Dita.
0: Amin,
2: insyaallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelak Saruning sudah ikutan di 100% Indonesia. Sekarang beralih ke telepon ya, pendengar. Halo.
3: Halo.
0: Iya, ini ada Bang Ari ya.
3: Ya.
0: Oke, Bang Ari, lagunya ini ada Ungu, Krisdayanti, Elemen, Andrea Lee, Andre Taulani, Ratna Listy, Naya, Rio Febrian, Zian, Cakrakan sama Angel Peter. Mau yang mana nih Bang Ari?
3: Ya, Ungu.
0: Ya, Ungu. Oke deh, kalau gitu. Salam-salamnya mungkin ada nggak ini Bang Ari? Siap. Terima kasih banyak Bang Ari ya. Selamat siang, selamat bertugas lagi dan melanjutkan kegiatan. Sekarang kita beralih kembali lagi ke WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
4: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah lihat kah batik yang saya pakai?
0: Sudah, Bang Maman.
4: Keren ya.
0: Mantap.
4: Insya Allah. Ada bikin batik karena ada keluarga yang mau nikahan tuh. Tapi saya pakai yang tangan pendek, suka tuh. Senang hari batik ya.
0: Benar, hari batik hari ini.
4: Jadi kadang-kadang saya kalau pakai batik tuh pakai ini, celana jean bagus juga, pakai celana kain bagus juga. Jadi senang pokoknya lah batik itu.
0: Buat variasi juga. Cuman, ya.
4: Cuman ada saya cari tadi, ada keselip yang saya berfoto dengan mantan Komandan Korem Bapak Dendi Suryadi. Di mana naruhnya, tapi ada tuh. Pas orang-orang bilang, "Wah, sama katanya." Pakai sama-sama pakai batik kan pas di Islami Center yang baru itu. Jadi batik itu memang pakaian nasional. Nah, tuh. Betul. Jadi harus kita lestarikan Mbak Dita ya. Nanti diakui orang sebelah lagi Mbak Dita. kan dia yang katanya yang apa memulai batik. Ya kan, orang sebelah, negara sebelah tuh.
0: Negara sebelah.
4: Jadi batik itu bermacam-macam. Ada teman saya yang saya pakai itu batik Madura tuh.
0: Okay.
4: Ada teman kan di tukang jahit kan. Waduh, saya bilang batiknya enggak maut-maut nih. Jadi saya tanya, siapa punya nih? Oh, sekalinya teman saya Mbak Dita. Lalu saya bilang kan, ini batik mahal-mahal. Nah, jadi yang sutra yang dia banyak. Sampai-sampai batik untuk dia meninggal aja ada.
0: Oh, sudah disiapkan.
4: Itu kalau bahasa Madura itu samper batik panjang. Nah, jadi kan saya telepon orangnya. Mat, itu yang di tukang jahit itu harganya rata-rata 12 juta Mbak Dita.
0: Waduh.
4: Karena dia pakai sutra.
0: Iya.
4: Kalau saya punya ya? Bukan. Yang ini aja kain biasa sekitar 400-an ribu aja. Nah, kalau di Madura tuh saya anak-anak kan baru pulang ke Madura kan. Dibagi-bagi. Jadi saya kan dikasih yang paling jelek lagi. Bapak yang paling jelek aja nih, tapi walaupun jelek tetap bagus memang batik itu. Jadi warnanya itu agak hijau. Hijau rata-ratanya hijau tuh bagus emang. Lagunya Andre Taulani apa judulnya?
0: Andre Taulani Teman Tapi Mesra.
4: Oh iya, sudah itu aja sudah. Terima kasih Mbak Dita. Oh ya, buat teman saya nah, yang di Pasundan yang lagi sedang sakit, operasinya mudah-mudahan lancar. Jangan apa dipikir, pokoknya 2 hari insya Allah selesai, sembuh gitu.
0: Amin, amin insya Allah.
4: Amin, amin. Bang Umar juga ya yang di Telerong pasti mendengar. Jadi pendengar ini sebenarnya banyak Mbak Dita.
0: Iya.
4: Cuman waktu ketemu kita malam itu kan. Ngomongnya takut salah tanya. Wah, enggak juga, kalau saya sih biasa aja. Biar hari itu enggak datang nyapa-nyapa, takut salah-salah tanya. Enggak juga. Buat Bang si Rudi di Pasundan, mudah-mudahan sehat. operasinya nanti lancar.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad sudah ikutan gabungan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pendengar di 100% Indonesia. Sudah banyak lagu yang menunggu untuk diputar, kita putarkan dulu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Facebook, video yang mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta untuk menghubungi akun Facebook tersebut dan juga menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya mendengar setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan adanya informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Dan setelah dicek melalui metode Hive Moderation yang mendeteksi video Gus Iqdam menawarkan data dana bantuan untuk pelunasan hutang, dihasilkan bahwa itu merupakan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 96%. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
8: Kilau Pancasila,

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di Tarannya kembali hadir menjumpai Anda di 100% Indonesia siang hari ini ya. Pendengar seperti biasa 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Pendengar, hari ini hari batik nasional ya. Pendengar, yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober 2026 tahun ini gitu ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Dita.
0: Iya, halo, selamat siang menjelang sore, Pak.
1: Panas pol, Mbak Dita.
0: Iya, sama, Samarinda juga panas hari ini.
1: Samarinda masih ada asap, Mbak Dita?
0: Samarinda masih ada asapnya, tipis-tipis tapi masih ada.
1: Oh iya. Aku lagunya Rio Febrian tadi, Mbak Dita.
0: Rio Febriannya judulnya Lelah.
1: Iya, aku lelah. Lelah menandung juga itu ya.
0: Iya.
1: Iya. Salam buat bidadariku, Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Ya, salam sehat dari aku, Mbak Dita ya. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan ya, pendengar. Seperti waktunya tidak cukup untuk menerima telepon lagi, pendengar ya, sementara karena kita akan menjelang azan asar di pukul 15.09 waktu Indonesia Tengah. Berarti 1 menit lagi, pendengar. Dan di Tarannya bersama dengan 100% Indonesia akan kembali lagi setelah azan asar pukul 15.09 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Peninggalan Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania di 100% Indonesia. Seperti biasa 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Sudah ada yang bergabung ya pendengar di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf ya.
0: Iya, Bunda.
1: Gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Bunda gimana nih kabarnya hari ini?
1: Ini baik, lagi beraktivitas.
0: Oke.
1: Ada kegiatan.
0: Iya. Panas ya, tapi Samarinda hari ini.
1: Iya. Panas. Panas. Tadi sempat ada rintik-rintik sih sebentar.
0: Oh iya, di sini nggak ada, di sini belum ada, mungkin nanti.
1: Ini terang lagi sayang.
0: Iya, panas lagi ya Bunda, masih kering cuacanya.
1: Mudah-mudahan besok atau malam nanti ada hujan, tapi setelah turun siaran.
0: Amin.
1: Apa kasihan pulangnya kalau kehujanan kan?
0: Benar.
1: Jadi setelah siaran selesai sampai rumah baru maunya.
0: Iya.
1: Ini soal batik ya, hari batik.
0: Benar, hari batik.
1: Saya berbicara soal batik, masalah batik. Saya sangat suka hari batik. Mulai dari saya bidang, saya memang suka batik gitu loh. Masih tinggal di pedalaman, saya suka batik. Malu orang pedalaman nih. Saya ada beberapa koleksi dari beberapa daerah batik masing-masing gitu loh. Kayak batik Madura saya punya. Batik apa itu DKI Jakarta itu ada saya punya. Kalau ada teman itu misalnya saya beli, terus batik Cirebon. Pokoknya ada beberapa lah, Jogja, terutama Kalimantan. Batik Kalimantan saya suka. Kalimantan Selatan saya punya ada beberapa itu. Atau saya memang suka batik gitu dari dulu. Jadi tapi bukan batik yang harga berjut-jut ya. Yang sekiranya ini kan dilihat itu kan enggak mesti dari harganya. Tapi bagaimana kita memodifikasi bahannya. Modelnya gitu. Nah, kebetulan saya memang suka gitu. Jadi saya apa yang ada saya lihat model memang yang sekiranya sesuai dengan badan saya atau apa, saya bikin gitu, saya beli. Jadi kalau ada misalnya ada teman pergi yang tidak bisa ke daerah kayak Madura, kan saya belum bisa ke Madura, belum pernah ke Madura. Jadi dulu ada tetangga saya orang Madura, dia setiap kamu setiap Lebaran pulang pulang kampung. Jadi saya titip. Beli kapolan sama bapak suami gitu. Tahun 99 saya di RRI itu ada teman dari Tarakan, waktu itu Tarakan masih bisa ini masih bisa mendengar langsung kan. Waktu itu dia mau ke Jogja, ada tugas di Jogja. Mbak Ria, saya mau ke Jogja, mau titip apa? Saya titip batik. Waktu itu saya belum pernah ke Jogja waktu itu. Saya titip batik, batik Danar Hadi saya bilang. Itu tahun 99 Danar Hadi harga 350 itu sudah wow banget sudah. Sampai sekarang masih bagus.
0: Masih
1: bisa dipakai kemana-mana gitu. Emang batik itu apalah menarik. Model apapun kita perempuan ini, batik itu memang menarik dan identitas bangsa juga.
0: Betul.
1: Gitu. Itu identitas bangsa. Jadi memang saya cinta batik kalau saya pribadi. Enggak mesti hari-hari nasional lah atau acara-acara formal. Saya memang suka biar di rumah kadang-kadang gitu saya pakai batik. Kalau mak-mak ya pasti sudah daster ya, tapi biar juga bukan daster, biar di rumah kalau memang ini saya tetap pakai batik gitu. Nggak tahu kenapa suka banget
0: sama batik ya.
1: Dari dulu, dari bujang saya bayangkan, dari pedalaman, masih di pedalaman Nah, pedalaman tapi udah ngerti, udah tahu gitu. Gak tahu kenapa. Lihat-lihat di kalender pada waktu itu masih SMP. Jadi suka. Dari situlah mulai suka lihat-lihat di majalah, akhirnya ya cinta sudah dengan batik.
0: Sudah mendarah daging.
1: Siapa tadi yang pertama masuk, sayang? Ibu Eka ya?
0: Ibu Eka, iya.
1: Salam sehat ya Ibu. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan selalu. Dan kita semua selalu diberi kesehatan yang baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bersuara terus di RRI.
0: Amin.
1: Dimanapun pendengar RRI berada. Terima kasih. Mohon maaf yang tadi itu ya. Itu karena
0: jadi iya, enggak apa-apa Bunda.
1: Karena kan yang kemarin sudah naik, kok naik lagi gitu kan. Jadi seakan-akan enggak ada yang lain gitu, padahal saya tahu karena dulu sering ikut di situ milih-milih gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya tahu ada sekian ribu gitu. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, sehat selalu untuk kita semua.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria Fauzi sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur telepon kali ini, pendengar. Oke deh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ato?
0: Iya Pak Ato, selamat sore.
2: Selamat sore juga, bagaimana Mbak, sehat?
0: Sehat, masih sehat alhamdulillah. Pak Ato gimana nih kabarnya hari ini, sore ini?
2: Alhamdulillah sehat juga, sama seperti Mbaknya.
0: Mantap.
2: Ini ngomong masalah batik ya.
0: Betul sekali Pak Ato.
2: Iya. Kalau saya itu nggak tahu kenapa nggak suka betul pakai batik. Kalau baju batik tuh ada aja.
0: Ada, tapi jarang dipakai gitu ya.
2: Iya, pernah saya pakai satu kali nggak enak gitu. Soalnya saya hobinya kan pakai baju kaos.
0: Oh iya. Oke.
2: Okay. Nggak suka juga kan pakai cara kain. Kan kalau baju batik itu sama celana lepis kan tidak cocok, celana lepis. Nah, saya punya itu saya tidak beli. Karena kalau ada teman pulang di kampung itu biasa saya dikasih oleh-oleh gitu dah.
0: Iya.
2: Nah, ada teman saya orang Surabaya. Dia kalau pulang itu pasti dikasih oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu baju batik tuh, lengan yang pendek itu kan.
0: Iya.
2: Ada lagi teman saya itu orang Lumajang itu kan. Kalau pulang itu pasti dikasih juga oleh-oleh itu. Itu kan bukan teman sih, kayak model dia bapak angkat gitu lah, rumah angkat.
0: Iya.
2: Jadi kalau pulang tuh selalu dikasih oleh-oleh baju batik, tapi lucu kalau aku pakai itu Mbak. Nggak sih, ya saya tidak enak gitu lah. Jadi dulu tuh kalau mau keundang itu kadang saya udah belomelin. Bilang kenapa sih, bilang ke bapak ini nah, dikasih baju batik bagus-bagus tak mau pakai. Nah, dia kan sudah cantik-cantik itu enggak. Sudah ada cantik, sudah pakai bulu bata palsu, apa masa bilangnya pasangannya pakai baju kaos cara pendek lagi.
0: Enggak biasa.
2: Iya, namanya hobi kita kan Mbak. Nah, aku tuh orangnya enggak senang betul kalau pakai baju yang ada nina, ada keranya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, walaupun baju kaos yang ada keraja ada kan Mbak. Nah, aku tak suka itu, aku sukanya pakai baju kaos yang plong langsung gitu Mbak. Nah itu kalau saya. Lagunya yang bisa dipilih apa ini Mbak?
0: Masih ada Kris Dayanti, Elemen, Ratna Listy, ada Cakrakan, ada Angel Peter.
2: Nah lu aja sudah Inka Kristi aja. Apa lagunya itu?
0: Ratna Listy-nya hari ini Cinta Tak Salah.
2: Oh, bukan Inka Kristi kan lain?
0: Bukan.
2: Oh, itu aja sudah tidak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Iya, buat Mbaknya lanjut tugas. Terima kasih waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato sudah menyapa dan ikutan gabungin di 100% Indonesia. Hari ini sekarang kita beralih ke jalur WhatsApp ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bisa bergabung di sore hari ini. Barusan selesai Mbak Dita dari masjid tadi.
0: Oke.
3: Ya, jadi kita hiburan dulu lah. Sambil jualan ini, sambil goreng tela-tela.
0: Oke deh.
3: Alhamdulillah ya, kita memperingati Hari Batik Nasional ya.
0: Betul.
3: Alhamdulillah. Jadi kebetulan sekali saya ini pakai baju batik nih Mbak Dita.
0: Iya,
3: meramaikan. Karena di sekolah juga adik-adik kita mulai dari SMP, SMA tadi pakai baju batik barusan pulang. Jadi memang batik nih khas bangsa Indonesia ya. Artinya mempunyai peradaban tersendiri. Karena kita memakai baju batik nih ada perasaan dibawa sedikit lah ya kan. Apalagi kita ada acara-acara, momen-momen tertentu, jadi harus pakai baju batik. Karena saya juga kalau kadang-kadang ada acara itu Mbak Dita ya, jualan ini senang pakai baju batik. Kenapa ya? Jalan-jalan ke pasar aja pakai baju batik. Iya, belanja-belanja pakai baju batik. Apalagi namanya kayak undangan-undangan acara-acara tertentu kan. Ya itu. Jadi jangan sampai batik ini hilang, dipengaruhi oleh dari luar ya kan. Jadi tetap sangat batik-batik dari budaya-budaya lain ya kan. Dari Jawa, Jakarta, Jogja itu harus dilestarikan, dikembangkan terus.
0: Benar.
3: Ya, itu harapan saya Mbak Dita.
0: Betul, setuju.
3: Iya, jadi lagunya ini apa nih Mbak Dita?
0: Lagunya tersisa ada David, Bayu, Kris Dayanti, Elemen, Andrea Lee, Naya, Zian, Cakrakan, sama Angel Peter.
3: Elemen Mbak Rita.
0: Elemen, oke.
3: Cuacanya nih agak mendung ini Mbak Rita.
0: Iya, semoga
3: di
0: hujan.
3: Di kawasan Jalan Jakarta Lebakung ya, informasi lalu lintas cukup ramai, lancar lah.
0: Oke. Okay.
3: Iya, oke lah Mbak Rita ya.
0: Siap.
3: Salam untuk teman yang lagi menunggu ini katanya.
0: Oke.
3: Okay. Yulak Serondeng, selamat sore. Ada Mbak Anto tadi ya. Ada Bang Saiful Koko juga, Bunda Yanti yang ada di Balikpapan.
0: Iya.
3: Dokter Aulia Dahlan ya.
0: Iya.
3: Selamat mendengarkan aja acara ini, monitor selalu. Ya, semuanya lah Mbak Dita ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar, satu lagi ya penelpon di siang, di sore hari ini, sudah sore ini pendengar ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Gak ada suaranya nih. Halo, selamat sore. 100% Indonesia. Wah, gak ada suaranya ya. Terangkat tapi gak ada suaranya nih. Sepertinya mungkin tidak tersambung atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Terputus kan. Baiklah, kalau begitu sepertinya Ditarannya harus pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda di malam, di sore hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi di 100% Indonesia sore hari ini pendengar ya. Ditarannya nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda di pukul 4 waktu Indonesia Tengah untuk ekonomi digital. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Kaltim mempertajam akselerasi penanganan HIV/AIDS melalui penguatan program pendampingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kaltim. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan monitoring dan juga evaluasi program pendampingan teknis diselenggarakan berkolaborasi erat dengan jajaran Yayasan Kasih Suwitno. Pelaksanaan program akselerasi penanganan HIV di Kalimantan Timur mencakup 4 kabupaten dan kota yang merupakan wilayah dukungan utama dari Global Fund Komponen AIDS. Pada masing-masing wilayah sasaran tersebut disiagakan tim mentor yang bertugas memberikan pendampingan teknis secara intensif kepada 6 fasilitas pelayanan kesehatan dampingan. Provinsi Kalimantan Timur terpilih jadi salah satu dari 8 provinsi di seluruh Indonesia yang menerima alokasi pelaksanaan program dan pendampingan teknis tersebut. Program pendampingan teknis berkesinambungan telah dilaksanakan secara efektif oleh tim mentor sepanjang periode tahun 2025 hingga 2026 dan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur komitmen penuh memanfaatkan seluruh hasil evaluasi guna memperkuat kapasitas kelembagaan serta mutu layanan dan kesehatan masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia, tentu dengan visi yang luhur agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
1: Ekonomi digital. Masih bersama Anda dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ditarannya kembali menjumpai Anda dalam ekonomi digital di sore hari ini, pendengar ya. Hari ini adalah Hari Batik Nasional, tapi berbicara mengenai batik, teringat akan adanya wastra khas Indonesia. Jadi ternyata pendengar, wastra ini bukan lagi hanya batik, tapi masih banyak kain-kain khas Indonesia yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Dan tidak hanya batik pendengar, karena ada batik, ada tenun, ada songket, ada ulos, ada lurik, dan masih banyak lagi. Mengenai wastra pendengar, wastra ini sebuah istilah gitu ya, yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis kain tradisional Indonesia yang punya nilai budaya, ada nilai sejarahnya, dan juga identitas daerah tertentu. Wastra sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kain atau busana. Di konteks budaya Indonesia, pendengar, wastra ini mencakup berbagai jenis tekstil tradisional dan batik menjadi salah satunya. Apa hubungan antara wastra dan juga ekonomi digital saat ini? Ternyata pendengar, wastra adalah salah satu solusi ekonomi kreatif berkelanjutan. Di ekonomi digital sore hari ini, pendengar, kami akan bahas selengkapnya mengenai wastra dan bagaimana hubungannya menjadi solusi ekonomi kreatif berkelanjutan untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI, tetap bersama kami.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda dalam Ekonomi Digital di sore hari ini, pendengar ya, 2 Oktober 2026, Hari Batik Nasional. Batik merupakan salah satu dari wastra Indonesia. Namun, pendengar, faktanya banyak sekali batik-batik ataupun tenun ataupun ulos, kain-kain tradisional dari Indonesia dijual hingga jutaan rupiah. Namun, di desa tempat kain itu ditenun, kain itu diproduksi gitu ya pendengar, seringkali bahkan pengrajinnya tidak punya cukup uang untuk membeli beras di hari itu. Banyak keterbatasan-keterbatasan ekonomi yang terjadi pada pengrajinnya. Nah, ini menjadi satu ironi yang masih dihadapi gitu ya pendengar. Bagaimana wastra Indonesia, kain tradisional Indonesia ini bisa menjadi solusi untuk UMKM, solusi untuk ekonomi Indonesia melalui pasar digital gitu ya pendengar, yang saat ini mungkin lagi terbuka kesempatannya. Di tengah gempuran ekonomi digital, startup, dan juga dunia futuristik saat ini ya, seringkali lupa bahwa kekuatan ekonomi di Indonesia justru bisa lahir dari hal yang paling tradisional, desa adat dan juga wastranya, yang kemudian keduanya ini saling berkaitan ya pendengar. Kain wastra ini seringkali diproduksi di sebuah desa adat pendengar, yang ternyata ini bukan hanya kain biasa tapi juga adalah warisan ribuan tahun lamanya, karya dari tangan-tangan perempuan, tangan-tangan pengrajin yang mungkin nyaris tidak pernah masuk ke dalam narasi-narasi hebat gitu ya. Dan sebenarnya pendengar, desa adat ini merupakan simpanan emas Indonesia, yang dimana ini merupakan warisan gitu ya, bukan hanya kain ataupun wastra yang diproduksi di situ, tapi desa adatnya juga gitu ya pendengar. Dan inilah PR bersama pendengar untuk bisa menggali potensi wastra Nusantara di era digital untuk bisa memajukan UMKM Indonesia, memajukan ekonomi Indonesia gitu ya. Saat ini pendengar, perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi sudah membawa kain tradisional Nusantara seperti batik, tenun, dan wastra lainnya menjadi primadona kembali. Karena digitalisasi, perhelatan budaya, saat ini generasi muda jadinya lebih akrab gitu ya dengan kain tradisional sebagai bagian dari gaya hidup modern, mulai dari pakaian casual hingga acara-acara formal yang juga menggunakan wastra Indonesia. Sebagai salah satu simbol warisan budaya, pendengar, saat ini wastra jadi sarana ya untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan juga mendorong kemajuan sektor UMKM di Indonesia. Banyak acara yang diadakan di Indonesia, lokal maupun nasional gitu ya, diadakan untuk memperkenalkan wastra kepada khalayak luas dan juga memperkuat daya saing pelaku UMKM di dalam industri kreatif. Seperti yang kita lakukan di hari ini, pendengar, hari ini kan Hari Batik Nasional ya. Banyak kantor-kantor, sekolah-sekolah yang akhirnya memberlakukan ketentuan untuk menggunakan batik di hari ini untuk merayakan Hari Batik di 2 Oktober 2026 ini. Ini jadi momentum gitu ya pendengar, jadi ajang penting untuk bisa mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Acara-acara mungkin dilakukan di hari ini, ada pameran, mungkin fashion show, gerakan digital gitu ya. Ini membuka peluang besar untuk pelaku UMKM kain tradisional untuk bisa menunjukkan produk mereka ke publik yang lebih luas gitu. Dan sebenarnya pendengar, banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa membuka peluang, menggali potensi wastra Nusantara di era digital ini untuk bisa memajukan UMKM Indonesia dan meningkatkan kemampuan ekonomi melalui ekonomi digital di Indonesia ini ya pendengar. Bincang-bincang, workshop mengenai wastra tradisional seperti diskusi ini juga selain bisa mengedukasi masyarakat tentang cara memakai, asal-usul, tradisi dari kain tersebut hingga cara merawatnya, ini juga bisa memotivasi generasi muda untuk bisa melestarikan budaya dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lebih inovatif dan lebih dekat gitu ke masyarakat ya. Di ekonomi digital sore hari ini pendengar, kami masih akan membahas mengenai wastra Nusantara, wastra Indonesia, dan juga perannya di ekonomi digital Indonesia pada saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ini deh, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini! Ayo makan, nak! Sudah larut malam ini!
2: Sebentar, Bima! Ku balas dulu chatnya temanku!
1: Oh, ya udah!
2: Iya, Ma, Turun, Ma, ini!
1: Aduh, Bim! HP lagi!
2: Aduh, Ma! Aduh, tolong saya, Kakak, Ma! Jatuh kayak di tangga!
1: Astaga, Bimo! Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus! Kebiasaan buruk itu!
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Samarinda Pro 1.

Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ekonomi digital. Bagaimana caranya menggali potensi Wastra Nusantara di era digital saat ini mendengar untuk bisa memajukan UMKM Indonesia? Salah satunya adalah mendorong UMKM Wastra Nusantara ini melaju ke pasar global. Saat ini mendengar industri ekonomi kreatif, terutama subsektor fashion gitu ya, ini terus tumbuh dengan pesat. Bahkan data dari Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa fashion menyumbang lebih dari 55% nilai ekspor di semester 1 di tahun 2024 lalu dengan kontribusi terbesar dari produk berbasis budaya seperti batik dan tenun. Itu data di tahun 2024 mendengar. Berarti sekarang 2026 tentu angka ini semakin melonjak naik ke atas gitu ya. Dan peluang ini jadinya terbuka secara besar, secara lebar gitu untuk UMKM tradisional untuk bisa menembus pasar internasional. Dan salah satu langkah penting adalah bagaimana caranya memastikan produk mereka bisa memenuhi standar global, baik dari segi desainnya, kualitas bahannya, hingga keberlanjutannya. Jadi sudah ada juga pendengar pelatihan dan juga pendampingan melalui acara-acara berbasis komunitas yang jadi salah satu kunci keberhasilan dari ekspor subsektor fashion khususnya di produk berbasis budaya seperti batik dan tenun atau Wastra Indonesia lainnya pendengar ya. Pameran dan kurasi produk UMKM ini juga jadi platform yang strategis untuk pelaku UMKM bisa memamerkan karya mereka. Produk-produk Wastra seperti batik, tenun, ulos, kain ekoprint yang berbahan alami ini dapat perhatian besar sekali pendengar, terutama dari konsumen global yang menghargai keberlanjutan di dalam dunia mode gitu ya. Jadi memang ini jadi celah yang baik pendengar untuk bisa meningkatkan potensi Wastra Nusantara ini jadi lebih dapat banyak spotlight gitu ya dari mancanegara dan bisa meningkatkan dan memajukan UMKM Indonesia juga tentunya. Dan pendengar, dengan semakin banyaknya desainer lokal yang menghadirkan koleksi Wastra berkonsep kontemporer, saat ini kain tradisional tidak lagi dipakai di acara resmi ya. Kain batik, tenun, kebaya, bahkan Wastra-Wastra lain ini sekarang mulai digunakan dalam keseharian. Seperti yang kita gunakan di hari ini, pendengar, keseharian untuk meramaikan Hari Batik Nasional, mendengar kita menggunakan kain batik dalam kegiatan daily, kegiatan sehari-harinya gitu ya pendengar. Dan ini jadi bukan lagi jadi satu cara untuk merayakan sesuatu, tapi ini jadi cara untuk berpakaian dalam sehari-hari gitu. Jadi berpakaian menggunakan Wastra Indonesia ini menjadi tren gitu ya, apalagi di kalangan anak muda urban saat ini. Media sosial dan digitalisasi lainnya pendengar ini juga punya peranan besar untuk bisa memperkenalkan Wastra kepada generasi muda. Banyak konten-konten kreatif di platform media sosial yang memunculkan minat baru pada kain tradisional. Saat ini anak muda bahkan melihat koleksi batik tulis berkualitas tinggi sebagai bentuk investasi dan jadi semakin menyadari gitu pendengarnya bahwa memang ada Wastra-Wastra Indonesia yang bernilai seni tinggi sehingga memang dihargai juga dengan nominal rupiah yang cukup tinggi gitu ya. Sekarang anak muda lebih familiar dengan berkain, di mana ini adalah satu tren di mana anak-anak muda biasanya akan memadupadankan pakaian sehari-hari mereka dengan kain Wastra Indonesia. Entah kain batik, entah kain tenun, atau songket, atau ulos ya, yang dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa digunakan di keseharian, jadi lebih casual, jadi lebih nyantai gitu ya pendengar. Tapi ini jadi satu fenomena yang membanggakan karena saat ini Wastra Indonesia bukan lagi dianggap sebagai kain yang kaku atau hanya digunakan ketika ada perayaan-perayaan tertentu, tapi kain ini merupakan identitas bangsa Indonesia yang sekarang benar-benar sudah dipakai sebagai identitas gitu ya, bahkan di pakaian sehari-hari atau di style, di gaya casual sehari-hari gitu ya. Dan ini tentunya PR bersama pendengar di kedepannya, langkah kita bersama untuk bisa melestarikan Wastra dan bagaimana caranya untuk bisa
menyatukan Wastra dan juga membuka peluang ekonomi digital di saat ini, pendengar ya. Ditarannya masih akan bersama Anda di ekonomi digital hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, karena selain ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda.

0: Abdulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Masing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, sama Rina kembali bersama Anda dalam Ekonomi Digital di sore hari ini ya pendengar. Langkah ke depannya untuk bisa melestarikan wasra dan juga memajukan UMKM Indonesia tentunya tidak hanya mengenakan kain tradisional, tapi harus juga mendukung pelaku UMKM di baliknya. Ada komitmen yang terus diciptakan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM melalui pelatihan, pameran, kurasi produk, yang mana semuanya adalah sangat penting ya pendengar untuk bisa menjaga kelangsungan warisan budaya. Kalau berbicara mengenai menjaga kelangsungan warisan budaya, tentunya ada hal juga yang harus diperhatikan ya pendengar. Jika ingin ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berdaulat, maka desa adatnya juga harus menjadi pusatnya gitu ya. Bukan sekedar destinasi wisata budaya, bukan sekedar tempat membeli hasil produk kainnya pendengar, tapi dijadikan pusat produksi ekonomi kreatif dengan jati diri yang kuat gitu ya. Sehingga kita sebagai masyarakat juga butuh keberanian untuk berkata masa depan Indonesia bisa dan harus ditenun gitu, bukan oleh investor asing, bukan dari algoritma, tapi oleh tangan-tangan yang selama ini kita abaikan, tangan-tangan pengrajin, tangan-tangan UMKM yang memang punya peran yang besar juga ya pendengar untuk bisa memajukan wastra Indonesia. Sinergi antara pelaku UMKM, pengrajin, desainer dan juga pemerintah, wastra Nusantara akan terus jadi kebanggaan sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif di Indonesia, di mana era digital ini pendengar memberikan peluang yang besar tetapi juga keberlanjutan pelestarian budaya yang ada kolaborasi dan dukungan dari semua pihak juga ya pendengar. Itu tadi sajian ekonomi digital di sore hari ini pendengar untuk Hari Batik Nasional spesial 2 Oktober 2026. Titarannya akan kembali bersama Anda pendengar untuk lintas Banjar Nusantara nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosato RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak sajen lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya bersama saya Setiarseno. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Syasha. Halo, selamat sore Syasha.
1: Selamat sore juga Seno, apa kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah masih baik Syasha, bagaimana di Nunukan?
1: Di Nunukan juga kami dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk cuaca di Nunukan saat ini panas terik menyala Seno.
0: Panas terik menyala ya, tapi masih ada kabut asap di sana?
1: Sepertinya sudah mulai menipis untuk saat ini.
0: Alhamdulillah. Baik, Sasya, itu kabar baik ya. Silakan, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini, Sasya?
1: Baik, Seno, untuk sore hari ini ada informasi terkait penerima bantuan sosial yang dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah.
0: Baik, silakan Sasya untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, penerima bantuan sosial dipastikan tidak bisa bergantung selamanya pada bantuan pemerintah karena masa kepesertaan mereka resmi dibatasi maksimal 5 tahun. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Sosial Republik Indonesia kini membatasi masa penyaluran bantuan sosial atau bansos. Setiap penerima manfaat hanya bisa menerima bantuan maksimal 5 tahun. Di Kabupaten Nunukan, aturan ini mulai diterapkan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE. Warga usia produktif yang dihentikan bansosnya akan dialihkan untuk menerima bantuan modal usaha. Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nunukan Wahyudin mengatakan, juknis aturan ini sudah keluar dan sosialisasi terus dilakukan agar warga siap mandiri.
3: Untuk di Kabupaten Nunukan sendiri, jangankan 5 tahun, ya 10 tahun kayaknya sudah ada. Itu ya. Nah, jadi pelan-pelan itu mulai kita edukasi melalui usaha ya, dan dari pemerintah daerah juga sebenarnya sudah ada memberikan juga, selain dari Kementerian Sosial itu ada memberikan namanya PPSE ya, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, itu diberikan bantuan usaha itu 5 juta per orang.
2: Untuk tahap awal, Kabupaten Nunukan menargetkan 5 penerima bansos usia produktif untuk graduasi dari daftar bantuan reguler. Jumlah ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Wahyudin menambahkan, proses administrasi dan komitmen bersama kini sedang berjalan.
3: Nah, untuk Kabupaten Nunukan sendiri, itu juga sudah ada kemarin memberikan bantuan khusus untuk saat ini. Cikal bakal yang akan kita berikan itu sekitar 5 orang ya yang di cover, karena memang kota masih terbatas untuk tahun ini. Dan dari 5 orang itu 3 orang sudah kita buatkan komitmen ya, semacam surat pernyataan graduasi, dan mereka siap untuk graduasi.
2: Meski usia produktif diwajibkan mandiri, pemerintah memastikan aturan ini tidak berlaku untuk kelompok rentan. Warga lanjut usia dan penyandang disabilitas dipastikan tetap diakomodir sebagai penerima bantuan sosial. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke rekan Seno yang ada di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Fadli. Halo Bang Fadli, selamat sore.
1: Halo Bang Seno, kabar sehat?
0: Cuaca gimana?
1: Ya, cuaca di Banjarmasin ini apa ya? Bukan mendung tapi karena kabut ini, Seno.
0: Iya, betul. Kayaknya 11-12 ya di sini ya. Jangan sampai kita saling mengirim ya.
1: Mudah-mudahan ya, jangan sampai nanti Palangkang ngirim ke Banjarmasin, Banjarmasin ngirim ke Palangkang nanti.
0: Betul, jangan sampai seperti itu. Cepat-cepat hujan aja ya. Amin. Baik, Bang Fadli, apa informasi dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, ini masih terkait dengan Karhutla, Seno, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas kembali diterapkan, Seno.
0: Baik, silakan Bang Fadli, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa. Setelah lebih dari 2 pekan menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin akhirnya kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan.
3: PTM terbatas mulai diterapkan di seluruh satuan pendidikan Kota Banjarmasin sejak 1 Oktober dan akan dievaluasi selama 3 hari ke depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah kondisi kualitas udara diklaim menunjukkan perbaikan alias kuning, sehingga kegiatan belajar-mengajar secara langsung dapat kembali dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Menurutnya penerapan PTM terbatas tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena itu, satuan pendidikan diminta tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Rian menegaskan apabila kondisi kualitas udara kembali memburuk, pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi di lapangan.
2: Kemudian kita mengevaluasi indeks pencemar udara di Banjarmasin dari tim Karhutla itu menunjukkan di penurunan perbaikan kualitas udara di kuning, sehingga kalau sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka penerapannya adalah pertemuan tatap muka terbatas, artinya penyesuaian jam belajar, kemudian protokol kesehatan, kemudian pelaksanaan semua kegiatan di dalam kelas yang ada di luar ruangan kelas.
3: Sementara itu, Sari, orang tua siswa di salah satu SD di Banjarmasin mengingatkan anaknya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruang kelas. Hal itu terus ia tanamkan kepada sang anak untuk menghindari paparan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan.
4: Sekarang kan sudah mulai masuk sekolah ya, tidak PJJ lagi. Tapi asap kan masih tetap terasa. Jadi si anak dari berangkat sekolah, itu dari rumah, itu sudah dipergunakan masker. Kemudian sampai di sekolah dikasih pesan untuk maskernya tetap dipakai, tidak dilepas, biar bisa meminimalisir menghirup asap.
3: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan PJJ selama 2 pekan lebih menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap Karhutla yang berada di kategori berbahaya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik selama kualitas udara berada pada kondisi yang tidak aman untuk aktivitas di luar ruangan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian Seno informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan, pendengar dan pemirsa, ada rekan saya Ervi. Halo, selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, Sasha di Nunukan, Bang Fadli di Banjarmasin. Apa kabar?
0: Semuanya ditanya ya. Baik, Ervi. Gimana cuaca dan kabar di Tarakan?
1: Cuaca Tarakan gak usah ditanya lah ya Seno ya, hari-hari gak usah ditanya, gitu ya. Aja panas gitu aja, Seno, ya. panas
0: ya. Ini kapan terakhir kali hujan di Tarakan?
1: Kadang hujan aja tapi malam, itu pun hujannya juga gak seberapa lah dibandingkan panas yang sangat-sangat cetar,
0: sangat-sangat gitu rutin kan. Gitu ya.
1: Jadi ya begitulah ya sampai hari ini.
0: Panas. Pokoknya sedih sekali sih RP hari ini.
1: Iya, panas ya, Nova.
0: Panas ya.
1: Saya udah nggak ada rasanya lagi.
0: Kelihatan berarti dari sini juga ya.
1: Kelihatan ya, betapa putus asanya aku.
0: Iya betul. Oke, RP, ada informasi apa untuk kita dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait harga cabai di Tarakan yang lagi menyala juga nih Seno.
0: Nah, tambah panas ya.
1: Kurang lebih 1 kilo daging ini.
0: Waduh, harganya makin naik ini ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, RP.
1: Terima kasih Seno, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terpantau mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga berkaitan dengan terbatasnya stok cabai lokal. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
2: Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk.
3: Stok cabai lokal terbatas, harga di Tarakan capai Rp150.000 per kilogram. Harga cabai di sejumlah pasar di Tarakan Kalimantan Utara mencapai Rp150.000 per kilogram. Dinas Perdagangan menyebut kenaikan harga terkait dengan terbatasnya stok cabai lokal serta belum masuknya pasokan melalui jalur laut.
2: Kami tanyakan ke pedagang, kenapa bisa mahal? Karena dia bilang dari daerah asal juga sudah mahal, sudah seharga 120 sampai 130 katanya. Dan ini kapal belum ada masuk, itu penyebabnya. Sedangkan stok untuk yang lokal itu kan sangat terbatas.
3: Dinas Perdagangan menjelaskan pasar Tarakan saat ini mendapat pasokan cabai dari sejumlah daerah, di antara cabai lokal, Sulawesi, dan Jawa. Untuk cabai dari Jawa, sebagian pasokan didatangkan menggunakan pesawat dari Surabaya, sehingga distribusinya memerlukan biaya lebih besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian mengingat ketersediaan stok sangat berkaitan dengan pergerakan harga di pasar. Dinas Perdagangan menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah ketersediaan cabai adalah mendatangkan pasokan dari luar daerah, termasuk melalui operasi pasar. Namun operasi pasar memerlukan ketersediaan barang, sehingga penambahan pasokan menjadi hal penting untuk membantu menjaga harga cabai di pasar. Dinas Perdagangan berharap masuknya pasokan cabai berikutnya dapat menambah stok di pasar, sehingga dapat kembali lebih terkendali. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Palangka bersama Seno.
0: Iya, terima kasih RP dari Tarakan. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore juga Seno.
0: Iya, gimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, hari ini panas, kabut asapnya tapi sudah mulai tipis karena sudah beberapa kali alhamdulillah Samarinda diberi hujan nih Seno.
0: Alhamdulillah sudah mulai hujan ya. Betul. Tipis-tipis itu mudah-mudahan jangan sampai kembali ya Dita ya.
1: Betul, harapannya gitu ya.
0: Harapannya seperti itu. Baik Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Baik, informasi Samarinda sore hari ini terkait SDG Center Unmul yang menyiapkan pendampingan untuk UMKM dalam registrasi SDGs.
0: Iya, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Seno. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Samarinda dan juga Lintas Banjar Nusantara, pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perbankan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Zulfikar.
2: Pengembangan bisnis berkelanjutan di Kalimantan Timur dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat keberlanjutan usaha. Perwakilan Sustainable Development Goals atau SDGs Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi mengatakan, perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang mengikuti program registrasi bisnis SDGs.
3: Terkait dengan pembinaan ataupun mentoring dan yang sejenisnya itu, kita akan upayakan untuk teman-teman yang mungkin memang masih belum bisa mencapai ke sana dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kita bisa bantu teman-teman UMKM untuk mencapai tadi goals apa aja yang ingin dicapai oleh teman-teman di UMKM. Harapannya dengan keroyokan nih dari berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk dapat lebih berkembang. Ya tadi terutama untuk meningkatkan dari sisi pemasaran maupun dari sisi SDM dan juga hal-hal yang lainnya.
2: Dedi menyebut kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat membantu UMKM berkembang, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu fokus utama dalam program tersebut. Melalui kolaborasi lintas sektor, UMKM di Kalimantan Timur didorong mencapai target pembangunan berkelanjutan secara bertahap hingga 2030. Penampingan dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur untuk sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih sangat berbahaya. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Pak, ada yang ingin disampaikan? Disampaikan gini, berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Ya. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
3: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk. Artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

1.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Tarania, kembali menjumpai Anda dalam majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026. Penanganan korban bencana di Kalimantan Timur membutuhkan sistem komando yang jelas agar kepolisian, BPBD, pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, relawan, dan rumah sakit dapat bergerak terkoordinasi. PLT Wakil Direktur Pelayanan Penunjang RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Mulyono, menilai penetapan komandan lapangan, pembagian tugas, komunikasi, triase, dan juga rujukan harus disiapkan sebelum bencana terjadi. Mulyono juga menekankan pentingnya pembagian korban berdasarkan tingkat kegawatan dan kapasitas fasilitas kesehatan untuk bisa mencegah penumpukan pasien di satu rumah sakit. Menurutnya, pola rujukan yang terencana menjadi bagian penting dalam respons kegawat daruratan agar penanganan korban tetap berjalan efektif saat terjadi situasi bencana. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bontang menargetkan prevalensi stunting turun menjadi satu digit melalui program Inovasi Cantik atau Cegah dan Tangani Stunting. Wali Kota Bontang, Neni Murniani, menyebut saat ini prevalensi stunting masih 14,05% dengan 1.389 dari 9.884 balita yang ditimbang tercatat masuk ke dalam kategori stunting. Melalui intervensi selama 56 hari kerja, Pemkot Bontang tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sanitasi, kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan dini, dan juga pemantauan lingkungan. Ini menegaskan penanganan dilakukan bersama hingga tingkat RT dengan pendekatan by name, by address, hingga keluarga yang membutuhkan intervensi dapat segera ditangani.
1: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan, bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam majalah udara. Kebakaran menghanguskan satu rumah dua lantai di kawasan Sepaku RT 02 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat. Kamis kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Dan Ru 2 BPBD Kota Balikpapan Mardiono mengatakan api berhasil dikendalikan sekitar 30 menit setelah petugas melakukan pemadaman. Meski akses menuju lokasi sempat terhambat pagar dan juga jalan sempit. Berdasarkan informasi sementara, kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah melakukan aktivitas pengelasan. Mardiono menyebut seorang ibu sempat mengalami shock dan dievakuasi menggunakan ambulans. Sementara petugas melanjutkan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Pendengar, demikian majalah udara kantongan edisi hari ini 2 Oktober 2026. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
3: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
4: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
5: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda beredar unggahan di media sosial menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMV Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya pendengar klaim yang menyebutkan bahwa rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir melalui Tirto, tidak ditemukan adanya informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karenanya video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 16 bersama dengan Ihsan Wal Ihsan dan dengan penerjemah Ria Arda.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Tidak ada ucapan tanpa amal, dan tidak ada ucapan dan amal tanpa niat. Tidak ada ucapan, amal dan niat kecuali dengan menghidupkan sunnah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

0: mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, selamat tidak kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM. Dalam pelantikan tersebut, pendengar, Presiden juga mengangkat Fadli Tiri Hartono sebagai Wakil Kepala BAKOM. Pelantikan juga diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian acaranya dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden nomor 106 /P tahun 2026 tentang pengangkatan kepala dan juga wakil kepala BAKOM. Dan pendengar, setelah pengucapan sumpah, Syahganda dan Fadli menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden, dan rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan prosesi pemberian ucapan selamat. Sebelumnya pendengar, jabatan kepala BAKOM ini dijabat oleh Muhammad Kodari, dan di kesempatan yang sama tersebut Kodari juga dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

97,6 FM mendengar Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Film GJLS Berapi-api ini merilis trailer terbaru menjelang penayangannya di bioskop Indonesia ya pendengar, di Kamis 1 Oktober 2026, di mana trailer tersebut memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Film GJLS Berapi-api ini mengikuti perjalanan Rigen Rakelna, Ananta Rispo dan juga Hifzi Hoir sebagai tiga sahabat yang ketiganya mengikuti pelatihan bersama dengan Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Trailernya menampilkan berbagai situasi pendengar yang dihadapi oleh ketiga sahabat tersebut ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat, mulai dari mengambil rapor anak sekolah hingga membantu warga yang mengalami kondisi sulit. Dan cerita film tersebut ya pendengar, ini memadukan komedi dan juga aksi para petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas penyelamatan. Jadi ada kisah persahabatan dari ketiga tokoh utama yang juga jadi bagian penting dalam perjalanan mereka sepanjang film ini. GJLS Berapi-api masih disutradarai oleh Monty Tiwa yang sebelumnya menggarap film GJLS Ibuku Ibu-ibu. Jadi di film kedua ini pendengar akan menghadirkan cerita yang berbeda dan dirancang supaya dapat ditonton bersama keluarga. Dan untuk cast-nya ya, untuk pemainnya selain Rigen, Rispo dan Hifzi, film ini juga akan menghadirkan Karissa Perset dan juga Aura Karisma. Jajaran pemain lainnya mencakup Indira Ayu Maharani, ada Ebel Kobra juga, ada Yono Bakri juga, dan yang lainnya masih banyak lagi ya pendengar. Dan film GJLS Berapi-api ini seperti biasa juga menghadirkan soundtrack-soundtrack originalnya. Di film ini akan menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari band Bara Suara sebagai soundtrack resminya yang dibuat khusus lagunya untuk bisa memperkuat cerita perjalanan tiga sahabat yang menjalani profesi pemadam kebakaran ini. Ditunggu ya pendengar, film GJLS Berapi-api ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Bisa jadi salah satu opsi film yang bisa Anda tonton di bulan ini. Oke, informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM mendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sajian Samarinda sore hari ini bersama dengan Tarania sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan sekarang sudah mulai merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tarania harus undur diri dulu, pamit dulu di malam hari ini, dan akan bergantian dengan rekan siar Ria Arda untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: 101.1 Lintas Informasi.
1: Jam 7 malam hari, Lintas Informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, Pemprov Kalimantan Timur dan Otorita IKN bersinergi menertibkan serta memulihkan fungsi kawasan konservasi Tahura Bukit Suwarto melalui pendekatan humanis dan edukasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bilang kawasan tersebut perlu dijaga bersama sekaligus mengedepankan pemahaman masyarakat mengenai status hukum kawasan hutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan penyelamatan Tahura sejalan dengan konsep IKN sebagai kota hutan. Dengan sekitar 50% kawasan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban sebelumnya menemukan sedikitnya ada 225 pondok baru yang dibangun secara ilegal dan aktivitas pembukaan lahan hutan di kawasan Bukit Tengkorak. Demikian Lintas Informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1.
0: Samarinda malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Persatuan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bergantian dengan rekan di Tarania. Ada Riada yang malam ini saya dikawani, ada rekan Alfi, ada Devi, ada Aidil, ada Agus, ya kan. Coba terus menemani Anda berawasan di Samarinda malam hari ini. Pembuka bersama dengan Laluna dengan Tetaplah Mencintaiku. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 12 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari. Alhamdulillah kabar bagus untuk warga Melak di Kubar, karena PLN akan menyiapkan tambahan 5 meter watt untuk perkuat listrik sistem Melak di Kubar. Informasinya, wacana untuk Anda pendengar, PLN akan terus melakukan penanganan kondisi kelistrikan pada sistem Melak, yaitu berada di Kabupaten Kutai Barat, dengan mempercepat pemulihan pembangkit dan menyiapkan tambahan kapasitas 5 MW. Manajer PLN ULP Melak Agung Putra Raharjo bilang, langkah ini dilakukan untuk menjaga pasokan listrik di wilayah sistem Melak yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami gangguan. Bersama dengan itu pendengar, pihaknya juga akan mengoptimalkan pembangkit yang masih tersedia sampai mempercepat pemeliharaan sejumlah unit pembangkit. Selain itu pendengar, pembangkit yang ada, kini PLN juga telah menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 5 MW. Persiapan ini meliputi penyiapan lahan dan sarana evakuasi daya sebelum masuk tahap mobilisasi dan pemasangan mesin pembangkit. Alhamdulillah. Ini mungkin kabar yang tengah dinanti-nanti oleh warga Melak Kutai Barat, akhirnya muncul juga, mataharinya sudah mulai terang. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca web kami di rri.co.id. Berdengar.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tiba saatnya kumandang azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kumandang adzan Isya, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: dengan River of Love. Saya akan kembali berbagi wawasan malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda,
1: ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
0: Prabowo Subianto Presiden resmi melantik Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 2 Oktober 2026. Pratikna ditunjuk sebagai Ketua Watimpres, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua Watimpres. Sejumlah nama lainnya juga masuk sebagai anggota Watimpres. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 107 / P/2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Prabowo memimpin pembacaan sejumlah para anggota Watimpres. Prabowo meminta mereka mengikuti pembacaan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berikut pendengar adalah daftar lengkap anggota Watimpres Prabowo. 1. Pratikno sebagai Ketua. 2. Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Muhammad Khoraiz Shihab. 4 Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, 5 Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, 6 Khairul Tanjung, 7 Salim Segaf Al-Zufri, 8 K.H. Anwar Iskandar, 9 K.H. Said Akil Siraj, 10 K.H. Yahya Khalil Sakuf, 11 Philip Kuncoro Wijaya, 12 Legend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, 13 Soekarwo, 14 Yusuf Hamka, 15 Datuk Sri Tahir, 16 Yusuf Hanadi, 17 Rocky Gerung, 18 Muhammad Hatta, 19 Bambang Susatyo, 20 Anwar Usman, 21 Khadari, 22 Budi Tancawibowo, 23 Margareto Kamis, 24 Ida Bagus, 26 Ignatius Conan, dan 26 Zaki Wanu Putih.
2: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

bayar sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Lone ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Lone akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Lone mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Lone akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Lone juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Lone bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Lone, karya Almira Bestari, dari RRI untuk Indonesia.

0: pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 97 Malam FM mendengar Pro Satu Lari Samarinda. Ketika Cinta Bersasbi, dari judul soundtrack film yang sama. Memang Melly Goeslaw sangat piawai dalam mencari bakat-bakat muda penyanyi Indonesia. Bersedangkan Ame beberapa tahun yang silam sangat hit lagu ini. Kembali saya mendengarkan untuk Anda. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Masyarakat umum kini dapat mendaftar menjadi agen perlindungan sosial ataupun perlinsos untuk membantu warga di sekitarnya mengakses layanan bantuan sosial, terutama bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia atau lansia, memiliki keterbatasan perangkat ataupun belum terbiasa menggunakan layanan digital. Adi Nugroho, Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, mengatakan pemerintah memang telah mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan digital untuk ikut menjadi agen perlintas, perlinsos. Nah, masih demikian ia menjelaskan, kalaupun program dari agen perlinsos ini sifatnya volunteer ataupun sukarelawan pendengar, sehingga tidak ada upah yang disediakan. Adi menjelaskan konsep gerakan nasional peduli tetangga juga dibangun untuk memastikan warga dibantu oleh orang yang dikenal dan dipercaya. Dengan begitu, maka resiko penipuan oleh pihak yang tidak kenal dapat ditekan.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Islam mendengar Prosatara di Samarinda, berwawasan yang paling akhir di Samarinda malam hari ini. Pendengar BNPB, Badan Nasional Penanggungan Bencana, terus mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Jatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, kalaupun penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh, pendengar, pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Kemudian penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Kita akan ikuti penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri.

0: Star TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami minta
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu di

0: 1999. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
1: Dengan seluruh-seluruhnya Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan
2: Akan menjunjung tinggi etika jabatan
1: Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
5: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
4: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
5: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
4: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR. Sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa di selesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
5: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
6: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
5: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
7: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
8: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
9: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
10: Apa hasil pemeriksaannya? Kita Pak, mungkin dikit aja Pak.
9: Dikit Pak.
8: Dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
11: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
13: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
13: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Priyan Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Trismudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumang. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan.

0: komunikasi dan pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Lubuk. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti

Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Kroasia, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

你唱到了你来。

dua gol kan? Dua gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Samarinda malam hari ini kami hadirkan mimbar agama Kristen.
1: Mimbar agama.
2: Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali Anda berjumpa dengan saya dalam perenungan kita di kesempatan hari ini bersama dengan Pendeta Markus di tempat ini dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, akan membawa kita dari satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan membuka jalan untuk Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Tuhan membuka jalan untuk Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membacakan firman Tuhan kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami menghadap Engkau ya Bapa di sorga, memohon belas kasihan-Mu menyinari hati kami, untuk kami semakin hari semakin bersandar kepada-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi jawaban yang hidup bagi hidup kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada, dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 hari ini saya akan membacakannya untuk kita di kesempatan hari ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut ini harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekat, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka berangkatlah tabut perjanjian dan berjalanlah depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan memulai membesarkan namamu di antara seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka aku perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang-orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilkah yang kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa kamu sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang-orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta alam berhenti di air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mempercelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebelah sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Arab itu yakni laut Asin terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tepi, di tentangan Jericho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Bapak ibu saudara yang dirahmati Tuhan, apa yang kita saksikan bahkan yang kita renungkan hari ini, Tuhan sudah berfirman, dikatakan hari ini aku akan mulai membesarkan namamu di tengah-tengah bangsa Israel. Satu tema yaitu Tuhan membuka jalan untuk Yosua ini tadi membuat kita kembali. Apa yang membuat Yosua itu besar padahal orang ini firman Tuhan berkata dia muda sekali waktu memimpin bangsa itu keluar setelah menggantikan Musa di zamannya. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi Yosua adalah orang yang diutus untuk kembali memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Ada halangan, ada hambatan, yaitu orang-orang hebat, orang-orang besar, yaitu orang-orang Kanaan tadi, orang Peris, orang Yebus, dan semua orang-orang yang ada di situ adalah menjadi penghalang mereka sehingga mereka sulit untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Di tengah-tengah kita juga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kadang-kadang halangan, rintangan terjadi di pekerjaan dan tugas kita. Sering kadang-kadang itu menjadi penghadang kita untuk bisa maju. Dan disitulah letaknya. Apakah kita masih tetap melihat betapa Tuhan menyertai kita atau tidak? Seperti bangsa ini tadi. Makanya di akhir ayat itu tadi, berhentilah air sungai Yordan itu pada waktu tabut bait Allah itu ada di tempat itu. Dan mereka bisa menyeberang. Semuanya sudah menyeberang, baru air itu kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kadang-kadang situasi dan kondisi membuat jalan kita terhenti, terputus, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Karena kita berharap tadi dari kemampuan manusialah kita bisa beranjak. Tapi Tuhan tidak mau supaya kita mengandalkan kekuatan manusia. Karena kekuatan manusianya terbatas. Kekuatan Tuhanlah yang membuka jalan bagi kita. Berhentilah sungai Yordan itu mengalir sehingga mereka bisa menyeberang, kata firman Tuhan. Disitulah mujizat Allah mulai dikembalikan, melihat betapa Tuhan menyertai Yosua yang muda itu tadi. Orang Israel kagum kepada dia. Orang Israel memuji semua apapun yang sudah terjadi di zamannya. Tetapi apakah Yosua hari itu kagum dan hormat kepada pujian itu? Tidak. Dia tetap berkata kepada semua orang, hormatilah Tuhanmu, bukan menghormati manusia saya. Saudara, sering kadang-kadang kita melihat orang-orang pada waktu dia mendapatkan berkat atau mendapatkan mujizat Tuhan, dia berkata oleh karena seorang inilah dia bisa mendapatkan sesuatu. Seharusnya Tuhan yang dipermuliakan, orang itu bisa dipakai sebagai alat saja. Orang itu dipakai sebagai mediatornya saja, tetapi setelah itu dia baru melihat betapa Tuhan itu yang mengiringi dia. Bukankah hari ini sering kadang-kadang kita berjumpa dengan hal-hal seperti itu? Manusianya yang disanjung, manusianya yang diangkat, tetapi Tuhannya dibelakangkan. Padahal seharusnya pertolongan kita itu dari Tuhan, kata firman Tuhan. Pertolongan kita itu hanya dari Dia yang memiliki alam semesta ini yang tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah termakan oleh situasi dan kondisi. Berharaplah kepada Dia, karena hanya Dialah tumpuan kaki kita. Setelah Yosua dengan rekan-rekannya dan seluruh bangsa itu berhasil menyeberang tempat itu, apa yang terjadi sebenarnya? Yang tadinya mereka pesimis, yang tadinya mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Dan Tuhan berjanji kepada Yosua, maka kau perintahkan kepada para imam pengangkut tabur perjanjian itu, kata demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Kata Yosua, Dari hal inilah aku akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depanmu. Kenapa sering kadang-kadang kita tidak peka kepada Tuhan? Sering kadang-kadang kita punya masalah, membesar-besarkan masalah. Sepertinya masalah itu tidak bisa selesai. Sepertinya masalah itu selalu menghadang di depan kita. Sepertinya masalah itu begitu luar biasa mengganggu perasaan dan kehendak kita, sehingga kadang-kadang kita tidak berpikir jernih tentang Tuhan. Makanya banyak orang yang berkata, masih adakah Tuhan menyertai kita? Masih adakah Tuhan yang memberkati kita? Masih adakah Tuhan yang menuntun kita? Itu yang dipertanyakan hari itu oleh bangsa itu. Sehingga Tuhan melakukan mujizat demi mujizat di tengah-tengah mereka. Memang sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, firman Tuhan berkata orang Israel adalah orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu susah memahami kehendak Tuhan. Tegar tengkuk itu adalah orang yang hari itu meremehkan kehadiran Tuhan. Bukankah berkali-kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka? Tetapi mengapa hati mereka tertutup? Mengapa hati mereka tidak mengalami suatu terobosan yang begitu hebat di zamannya? Karena memang mereka adalah meragukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kali Tuhan, sering kadang-kadang kita meragukan mujizat Tuhan. Sering kadang-kadang kita meragukan, kita sepertinya melihat begitu tantangan begitu besar di depan kita. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak hambatan, pekerjaan kita terhambat, bisnis kita terhalang, bahkan bisnis kita hampir hancur dan ambruk. Rumah tangga kita mengalami masalah, anak-anak kita bermasalah, istri suami kita bermasalah. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita bergantung penuh kepada Dia? Mungkin kita melihat itu seperti orang-orang Girgasi, orang-orang Yebus, orang-orang Peris, orang-orang Kanaan yang besar-besar. Padang gurunnya begitu luas yang tidak bisa terseberangi oleh akal dan pikiran kita. Tetapi di balik semua ujian itu, Tuhan ingin supaya Bapak Ibu dan saya naik kelas. Supaya Bapak Ibu berharap kembali, masihkah kita mengharapkan Tuhan? Masihkah kita tetap ada bersama dengan Dia? Karena Tuhanlah yang memegang tampuk semua apapun yang Bapak Ibu hari ini sedang nikmati. Bukankah Dia yang punya segalanya? Bukankah Dia yang punya makan minum? Bukankah Dia yang punya masa depan? Bukankah Dia yang punya segala sesuatu yang hari ini kita bisa nikmati? Sehingga kita boleh hidup, boleh ada, boleh punya segala sesuatu itu karena rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal menyertai kita. Optimis dan pesimis itu memang segala sesuatu yang beriringan. Tidak bisa dibunuh satu persatu. Dan tidak bisa juga beriring berjalan bersama. Mari kita hari ini kembali melihat apakah Tuhan itu masih tetap konsisten dalam hidup kita. Apakah hari ini mungkin kita berkata bahwa Tuhan gak konsisten? Kenapa? Karena kita susah menyelami daripada perasaannya. Karena kita tidak larut dalam doa-doa kita, kita tidak larut dalam senandung kita dengan Tuhan. Kita sedang tidak larut ada bersama dengan Dia, menikmati hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang kasihi, dimanapun Anda berada, mari kita hari ini mulai larut dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita hari ini mulai larut dengan doa, dengan lantunan pujian kita kepada Tuhan dengan baik. Mari kita hari ini mengharapkan belas kasihan Tuhan ketimbang mengharapkan belas kasihan orang lain. Supaya Bapak, Ibu, dan saya tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sungguh setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh berharap penuh kepadamu ya Bapa. Bila kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Dan kami rindu Bapa, mereka senantiasa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.
0: Dengar, demikian tadi telah kami hadirkan Mimbar Agama Kristen disampaikan bersama dengan Bapak Markus.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Jam 9 malam hari, Lintas Informasi dibacakan Ria Arda. Pendengar, pemerintah Kalimantan Timur dan otorita IKN bersinergi menertibkan serta memulihkan fungsi kawasan konservasi Tahura Bugis Horto melalui pendekatan humanis dan edukasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kawasan tersebut perlu dijaga bersama sekaligus mengedepankan pemahaman masyarakat mengenai status hukum kawasan hutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan, kalaupun penyelamatan Tahura sejalan dengan konsep IKN sebagai kota hutan, dengan sekitar 50% kawasan dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban sebelumnya menemukan sedikitnya ada 225 pondok baru yang dibangun secara ilegal dan aktivitas pembukaan lahan hutan di kawasan Bukit Tengkorak. Demikian Lintas Informasi jam 9 malam ini. Saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, mendengar perusahaan RRI Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Bisa didengarkan drama radio dalam judul Asa di Tanah Harapan, produksi dari RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula, ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan, demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama. Kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita mau proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Depo nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depo teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.

0: enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, Randy, berhenti Ren. Jangan buang di sungai.
2: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis toh.
3: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
2: Ya, terus saya harus buang kemana, kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
2: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
4: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
5: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul Bapak, ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
2: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
7: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
4: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
0: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
5: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari Bapak, tapi karena kita semua mau berubah. Menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
8: FM, dengar Pro Satria Samarinda, baru saja didengarkan drama radio dalam judul Asa di Tanah Harapan. Produksi dari RRI Sorong, pendengar. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Desa Marinda, saya akan berwasan dulu untuk Anda mendengar pembaruan regulasi ketenaga kerjaan, bagian penting dalam bahasan rancangan undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan. Yaseri, Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan kalaupun rancangan undang-undang sedang dibahas oleh pemerintah bersama dengan DPR, undang-undang harus mampu menjawab perubahan dunia kerja. Masih Riada akan coba terus temani malam hari Anda. Ada begitu banyak wasan, lagu-lagu terpilih akan menemani Anda di malam ini.

0: 97,6 FM pendengar Perusahaan Dari Samarinda, karena informasi dan inspirasi saya akan kembali berlanjut menemani Anda menghadirkan wawasan di obrolan komunitas. Kita akan mengenal komunitas batik di Indonesia. Batik yang dikenal sebagai salah satu identitas kebudayaan Indonesia ternyata mampu menarik perhatian masyarakat di Indonesia sendiri, baik dari kalangan anak kecil, remaja, sampai dewasa. Hal ini diperlihatkan dengan adanya komunitas-komunitas batik yang ada di Indonesia, pendengar. Komunitas batik ini dibangun dengan tujuan yang ingin memperkenalkan batik lebih jauh kepada masyarakat Indonesia sendiri dan kepada masyarakat luar, sehingga kebudayaan batik Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Adapun beberapa komunitas batik yang tersebar di Indonesia, diantaranya adalah Komunitas Remaja Batik Indonesia. Apa dan bagaimana? Saya akan berwawasan untuk Anda di malam ini.
1: Hai bro sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

0: 97,6 FM mendengar Perusahaan Dari Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda mengenal lebih dekat komunitas remaja Batik Indonesia. Komunitas remaja Batik Indonesia ini merupakan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk lebih memajukan karya seni pendengar, budaya dan kreativitas bangsa, serta membantu generasi muda untuk lebih mencintai diri, melestarikan karya seni dan budaya bangsanya sendiri, juga menyebarkan virus kreatif kepada generasi muda sesuai dengan program pemerintah yang telah mencanangkan Hari Batik sejak tahun 2009 ini pendengar, sebagai Tahun Indonesia Kreatif sebagai remaja, sehingga kaum muda ini akan mengenal batik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini sebagai satu periode dan lifestyle di era modern, sehingga menjadi inspirasi dan motivasi kaum muda untuk bersama-sama mengembangkan ataupun menciptakan produk-produk kreatif dan kekayaan batik di Indonesia. Pendengar, komunitas remaja Batik Indonesia ini bersekretariat di Museum Tekstil Jakarta yang berlokasi di Jalan KS Tubun nomor 2 sama dengan 4 Petamburan Jakarta Barat. Kemudian komunitas Batik Banget Indonesia. Komunitas Batik Banget Indonesia ini merupakan sebuah komunitas yang sebagian besar terdiri dari kaum muda dan memiliki tujuan mengenalkan Batik Indonesia dan melestarikan batik. Aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini adalah mempromosikan batik dengan cara workshop, kemudian mengenai pembuatan batik, mendirikan kampung batik, dan mempromosikan batik dengan cara mengenalkan sejarah batik. Sampai saat ini, komunitas Batik Banget Indonesia telah memiliki lebih kurang 60 anggota dari pengrajin batik, serta ada lebih kurang 1.600 orang pemerhati dan penggemar batik.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
2: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

inspirasi terus berlanjut di wawasan obrolan komunitas. Kita mengenal lebih dekat dengan beberapa komunitas batik yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah Balare Batik Jabar. Balare Batik Jabar ini merupakan sebuah komunitas terbesar pecinta batik Jawa Barat. Komunitas ini menjadi salah satu media informasi, edukasi, dan interaksi bagi masyarakat agar dapat lebih mengenal batik dari Jawa Barat. Balaria Batik Jawa Barat dibentuk oleh Duta Batik Jawa Barat di bawah naungan Yayasan Batik yang ada di Jawa Barat. Mendengar.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang Ma.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

90.9 juga Malam FM, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, akan menyiapkan tim khusus untuk mempelajari dampak algoritma serta kecerdasan dari buatan AI yang dinilai sering mendistortasi pesan dan pemikiran Prabowo Subianto kepada masyarakat. Ia menilai pikiran-pikiran disampaikan Presiden pada dasarnya bersifat konstitusional, namun kehadiran dari teknologi digital seringkali menimbulkan distorsi sebelum gagasan tersebut dapat dipahami secara utuh oleh publik. Menurut Saganda, pertarungan narasi pada masa depan akan didominasi oleh teknologi kecerdasan dari buatan. Karena itu, Bakom RI berupaya mengantisipasi agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terhambat. Saganda menegaskan, fokus lembaga yang dipimpin adalah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan pola komunikasi pemerintah sebagai alat persatuan nasional yang kokoh. Untuk mewujudkannya, Saganda mengarahkan jajarannya guna menerapkan instruksi Presiden tersebut secara taktis.

0: dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa yang tengah ada dalam pikiran Anda? Kalaupun pembuka malam hari ini, saya tampilkan bersama sebuah lagu yang begitu melegenda bersama dengan Beat Pitch Kitaro, penyanyi asal Jepang. Kalau lagu ini hit, saya masih di mana? Oh, saya masih belum jadi penyiar, saya masih jadi pendengar ya. Saya suka banget dengan lagu ini. Mungkin barangkali lagu ini kondang Anda masih SMP, Anda masih pakai putih abu, pakai jean ataupun t-shirt. Nah, langsung ramai banget ya. Kalaupun saya puterkan lagu ini, mungkin angan Anda kembali melayang-layang beberapa tahun yang silam, dan sekarang sudah banyak mendapatkan anugerah, kebahagiaan, kesuksesan. Beruntunglah Anda yang sudah melewati masa-masa itu. Oke, rasanya kok jadi begini. Oke, selamat malam. Iya, halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beat
0: Kitaro. Kitaro.
1: Masya Allah
0: ya. Apa seninya, yang ada dalam pikiran Anda kalau saya putarkan lagu tadi?
1: Apa ya? Pokoknya pada saat lagu ini top-topnya, saya juga lagi masih mau dibilang ABG enggak juga sih, cuman saya enggak tahu pada masa itu lah, lagi masa enggak belum begitu mengerti dengan
0: musik
1: kayak apa kedepannya, belum masih okay. Berpikiran senang-senang aja,
0: iya, happy fun aja.
1: Iya, saking senangnya sama Kitaro, pernah menjadi nada dream lagi. Saking senangnya, enggak tahu kenapa saya suka Kitaro
0: gitu ya,
1: pada saat
0: gitu
1: dia main musik itu, atau enggak tahu kenapa suka banget.
0: Enak gitu ya, satunya iya, iya,
1: iya, enak, baik instrumennya.
0: Betul, saya senang. Tapi legend banget
1: saya
0: ya.
1: Memang iya, tapi saya memang Mbak Ria pecinta lagu-lagu oldies ya.
0: Iya.
1: Masih belum mengerti apa-apa. Sejak SMP itu kan sudah
0: ini,
1: di radio ya.
0: Kalaupun Ria mau tahu, Anda dengar tahun berapa kira-kira?
1: Apanya?
0: Dengar Kitaro tahun berapa itu?
1: Sekitar tahun 80-an kali ya.
0: Oh, 80-an. Berarti Anda masih di mana? Samarinda masih di Sulawesi?
1: Enggak. Masih di Sulawesi.
0: Oke, berarti sama. Oh iya, nanti saya gak punya cerita. Terus.
1: Masih di Bone, masih
0: belum. Iya, 88, 87, 89.
1: Karena dulu waktu di tempat saya itu ada radio
0: swasta,
1: radio yang kita minta
0: requestan gitu ya.
1: SMP waktu itu ya, jadi. Nah, kalau Kitaro dari situlah saya mengenal lagu ini gitu, kayak Woman in Love, kayak pokoknya
0: Breath lagu Might Way. Ya, tadi dipasang sama Mas Dedi tadi. Berarti saya dikasih lagu lama, Take Back That Way.
1: Apa segala. Jadi makanya lagu-lagu lawas itu.
0: Sudah mendarah daging.
1: Iya, sudah mendarah daging gitu. Jadi sampai bayangkan Mbak Ria kalau nggak percaya, ini cerita sedikit. Catatan lagu-lagu yang dulu waktu masih saya sering di radio masih ada tersimpan sampai sekarang. Mau lagu barat, mau lagu
0: Indonesia.
1: Pokoknya lagu
0: lagi isi listening.
1: Station radio di Makassar waktu zamannya Tutur Tinular. Semua
0: sahur sepuh. Butir-butir
1: iya,
0: pasir di laut.
1: Stasiun radio itu saya sempat nongkrong, bukan nongkrong gimana. Kita memang mainnya di stasiun radio gitu loh, Mbak. Enggak kayak orang anak-anak itu mainnya kebut-kebutan atau apa-apa. Kami enggak di radio gitu. Jadi enggak tahu. Jadi semua stasiun radio tahu tempatnya. Alamatnya di sini, alamatnya di sini tahu. Di sini juga hari itu begitu.
0: Iya. Itu kalau cerita Mbak Ria ya. Kalau cerita saya, kebetulan namanya penyiarnya Yuli Arda waktu itu di Surabaya di Radio Mercury, nggak apa saya sebutkan ya. Tapi sekarang sudah nggak menjadi penyiar. Jadi kalau dia muter lagunya Caravan, itu teringat saya sampai di radio, coba bayangin. karena sukanya. Tapi sudah lagunya hilang, saya pergi. Iya, begitu terputar. La la la la. Langsung tinggal saat HP kan di radio.
1: Baru dengar awal musiknya itu loh,
0: Pak. Iya, benar.
1: Awal instrumen itu. Langsung sudah langsung hafal sudah.
0: Oh, iya, betul. Iya, iya, itulah.
1: Sampai sekarang jadi semua
0: itulah dan kesehebatannya musik zaman dulu ya.
1: Mati gitu. Mm-mm. Karena memang radio maniak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kok suaranya lain, Mbak?
0: Iya, serak-seraknya mana? Sudah, saya hari ini dikirimi sama Torani. Mbak Ria suaranya kenapa serak? Langsung dibikinkan apa itu? Jahe sama jahe, lemon, iya. Lumayan, iya. Iya, bersuara masih. Iya.
1: Iya.
0: Pendengar satu luar biasa, mendengar suara sebegini, boh dia langsung.
1: Iya, itu. Ini anu loh. Bisa, iya. Bisa kenangan ini suara ini loh. Karena bertahun-tahun saya dengar Mbak Ria siaran, baru kali ini dengar suaranya seperti ini.
0: Sejarah, gitu. Sejarah berarti ya, sejarah. Yeah. Ini jangan-jangan ada yang merekam serasa begini nanti itu. Dikepo-kepoin saya nanti ya. Oke. Okay. Iyalah.
1: Hari ini kan hari batik ya, Mbak ya.
0: Iya, batik, betul. Punya jadi, berapa koleksi batik, Mbak Ria?
1: Enggak banyak. Enggak banyak. Mbak Ria. Mm-hmm. Tapi
0: tadi pasti punya batik Kaltim. Oh iya.
1: Punya. Iya. Karena itu wajib.
0: Wajib ya, iya betul.
1: Terus sasirangan punya.
0: Oh, gitu. Alte.
1: Pasti
0: warna cerah. Heeh, warna yang ngejreng-ngejreng tuh.
1: Saya suka karena memang saya pecinta pink. Hmm. Jadi pink itu Pak harus ada.
0: Oh iya. Gitu. Warna pink.
1: Terus batik Betawi ada, oh. Batik Cirebon. Ada.
0: Mas.
1: Karena memang saya suka.
0: Itu oleh-oleh apa beli, Mbak? Oleh-oleh apa beli?
1: Ada yang dibeli, ada yang enggak.
0: Oleh-oleh biasanya gitu kan, dari kawan, dari keluarga.
1: Mungkin Mbak Ria masih ingat Mbak Uci yang dari Taraka dulu.
0: Iya. Masih ada beliau.
1: Masih baru tahun ini baru pulang, baru haji tadi.
0: Oke, okay. Ternyata masih sambung ya.
1: Masih, Mbak. Masih.
0: Luar biasa.
1: Iya. Itu Mbak Uci saya titip pas waktu itu dia kan cerita saya ada tugas, ada dinas ke Jogja. Yang saya ingat di Jogja itu pada waktu itu ada Danar Hadi, Mbak.
0: Oke, Danar Hadi, keren. Sarifai Surabaya.
1: Pas saya ngomong, Mbak Uci, jangan kalau mau ke Samarinda jangan ke Samarinda dulu, kalau pulang kalau dari Jogja enggak ada Danar Hadi. Dapat saya satu setel itu, Mbak.
0: Iya dulu ya, bawah. Danar Hadi ya memang.
1: Dulu.
0: Iya dulu.
1: Pokoknya
0: ya.
1: Dulu kan Danar Hadi
0: top begitu. Itu banget. Iya.
1: Terus yang kalau perancang itu kan Ramli, terus Aji Netonogoro gitu.
0: Iya.
1: Jadi itu jadi sampai sekarang. Iya. Enggak tahu kenapa Nusantara itu saya suka, Mbak.
0: Oke.
1: Songket Palembang, Songket Sumatera sana lah pokoknya. Ada gitu suka nggak tahu kenapa tapi bukan yang mahal Mbak Ria karena saya pikir saya nggak perlu mahalnya.
0: Iya, penting ada koleksinya.
1: Ada koleksinya gitu. Hai. Lagian bagaimana kita juga merancangnya. Terus terang Mbak Ria saya suka merancang tapi nggak tahu menjahit.
0: Oke.
1: Lucu. Jadi saya kalau ketukan jahit ada bahan buat ketukan jahit. Saya tunjukkan gini-gini ya, gini-gini sedetail mungkin. Apalagi saya suka berkebaya.
0: Oke. Iya.
1: Terus kalau saya ada pavelan sama Pak Su, saya bawahannya dia atas. Mbak, jadi saya roknya
0: dia matching gitu ya, Mbak ya.
1: Dia bajunya. Jadi saya enggak mau kalau sama-sama baju saya enggak mau. Jadi saya bawah dia atasannya gitu.
0: Oke, luar biasa.
1: Jadi enggak kayak paduan suara gitu.
0: Iya. Jadi ketawa suaranya. Baik.
1: Nih ya, Mbak, jadi kan apa bagus gitu nah kelihatannya kalau kita atas bawah sama-sama atasannya. Anu kan kayak mau paduan suara aja
0: gitu. Kayak mauker ya.
1: Jadi saya menjadikan rock.
0: Oke, Mbak. Terima kasih.
1: Apa lagi nih?
0: Badai pasti berlalu.
1: Oke, masya Allah. Tapi saya yakin malam ini lagu-lagunya
0: ada yang pasti berlalu, mantep.
1: Ada semua mantep pokoknya.
0: Oke.
1: Jadi tidak perlu sebut, saya request karena saya tahu lagu-lagunya pasti yang keren dan nostalgia.
0: Baik, mungkin nostalgia spesial Jumat ya, biar Anda senang semuanya, meningkatkan imun happy ya.
1: Mudah-mudahan pendengar RRI semuanya tanpa terkecuali salam sehat semuanya.
0: Ini juga sejarah ya, sejarah bagi Ria ya. Serak ya Mbak ya, baru kali ini ya seumur-umur ya serak.
1: Iya Mbak. Aduh ya Allah.
0: Oke
1: deh.
0: Baik.
1: Terima kasih kesian.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, terima kasih sudah sambung di malam hari ini. Wah, keren loh ya badannya. Warna coklat nih gambarannya ya, kembaran. Selamat dari Batik Nasional bersama mantan dan Haji Sunata Kusuma, Bapak Brigjen Haji Dendi Suryadi. Terbaik jiwa. Wah, keren loh Pak. Warna coklat tambah gagah Pak. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bersama di malam hari ini. Istimewa juga buat Miss Maria yang ada di Torani. Boleh sebut yang apa ya? Saya dikirimnya apa itu? Jahe sama lemon sama ransum. Luar biasa. Sehat selalu pendengar semua. Kita nikmati bersama dengan Chris. Badai pasti berlalu.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: 97,6 FM mendengar Pro Satria di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Yang ingin sambung lagi dengan dia silakan, saya tunggu. Yang sedang menanti, selamat malam Pak Syahrani alias Culak Sarundeng.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Mbak Ria.
0: Oh ya, Ruang Rindu. Lagi rindu nih dengan lagu-lagu maksudnya.
1: Salah-salah deh. Nunggu mulai kemarin-kemarin.
0: Nunggu.
1: Pokoknya Julak nih, pertama-tama Julak minta maaf untuk Mbak Ria ya.
0: Kenapa Pak?
1: Karena kemarin kan habis baterai sama panunya.
0: Oh gak apa-apa, biasa aja Pak.
1: Ya, tapi enggak apa-apa, dia kan pas buka, aduh ini juga ada taran ini. Jadi kan lebih baik kita ngomong daripada kita dipendam ya kan Mbak Ria.
0: Oh iyalah, gak apa-apa, di sini tuh bercanda Pak, jangan dimasukkan di hati. Just kidding, Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Ria atas waktunya.
0: Sama-sama. Oke, Pak. Pak Sarani, silakan.
1: Anu nih Mbak Ria nih, kenapa?
0: Apanya, Pak? Suaranya krodit.
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Kayak seraknya basah gitu loh.
0: Suaranya krodit, Pak ya. Iya, silakan, Pak. Iya. Kita bicara batik. Berapa punya batik koleksinya, Pak?
1: Saya batik tangan pendek.
0: Tangan pendek ada.
1: 3-4 tangan pendek.
0: Biasanya dipakai kemana Pak? Berarti Pak, ke undangan?
1: Yang jelas kan tangan panjang untuk pejabat-pejabat yang bisa datang.
0: Wis.
1: Ya, pertama pejabat aparat desa atau tamat ke undangan itu tangan panjang kita pakai kan.
0: Iya.
1: Kalau tangan pendek kita acara pengantinan itu.
0: Iya, biar kayak sumuk ya, panas.
1: Caranya karaoke kan pasti kita nyanyi karaoke kalau
0: wis.
1: Jadi ketika tangan pendek kan kita bejam tangan kan kelihatan orang.
0: Oh.
1: Mana penampilan Mbak Ria.
0: Iya. Biar pede ya Pak ya. Iya.
1: Cincin pakai, cincin kan, cincin anu kan. Kita jurang tuh
0: Batu apalah, batu-batu apalah Pak ya.
1: Ya tuh, pokoknya jurang tuh.
0: Punya koleksi berapa Pak cincinnya Pak?
1: Gak juga banyak, yang paling asal dipasang.
0: Masih dipasang gitu ya, biar sama pede Pak ya.
1: Tapi
0: abis
1: itu lepas
0: lagi. Oh gitu. Iya.
1: Kita lalu lagi ya, kan kita makan cincin itu sekedar anunya aja. Setelah itu kan waktu itu aja kita makan, abis itu ya lepas saya lagi.
0: Gitu ya. Iya. Oke.
1: Ini lagunya apa nih Mbak Ria nih?
0: Teti Kadi mau Pak? Teti Kadi Mimpi Sedih. Waduh.
1: Itu apa itu lagunya, gak cocok dengan Dulak kan kayaknya.
0: Oh maunya senang-senang. Saya dikasih apa? Yalah.
1: Ya. Bisa request kan?
0: Apa lagunya Pak?
1: Lagunya nih minta anu Iga Kristi kan sebetulnya.
0: Yang mana?
1: Nah, sama anu sama yang Melasia Cinta Kita itu bukan Mbak?
0: Oke lah.

0: Demi cintaku padamu itu Pak ya.
1: Wah itu mantap, tenang
0: di kemana itu. Kau akan ku bawa itu.
1: Apal bahasa Maria ya, mantap.
0: Oke. Iya iya iya.
1: Salam-salam dari ya sedikit ya.
0: Yuk, monggo Pak.
1: Siapa yang baru turun tadi, siapa tuh?
0: Ada Mbak Ria yang turun, ada Pak Mamat, walaupun Mbak WA Pak Mamatnya sudah hampir kirim gambar ini. Gambarnya cakep sama Pak Danrem ini.
1: Ya. Salamnya lah ada pasti gitu yang ada di Balikpapan. Ada Pak Arfan, ada Irfan.
0: Iya.
1: Ada Pak Arman dari atau Jolok Amai. Ada Koko, Pak Ari, Pak Ura, awal Ari, Ori lah.
0: Ari ada, Ori juga ada.
1: Oh iya kah si Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Asti, Bunda Parida, Bunda Wati, siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Pokoknya salah kompak dibagi rata aja Mbak.
0: Oh, bagi rata ya Pak ya, biar nggak ada yang ngiri Pak ya.
1: Jadi kan rata semua itu. Termasuk seberataan kan ya kan.
0: Oke Bapak.
1: Untuk kembariannya terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dan penyiar ide laku ini siap tetap kami tetap siap kembali ya.
0: Oke semangat Bapak.
1: Oke Maria terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Syarani yang sudah sambung di malam ini, telepon ada siapa ini di ujung sana, kering-kering. Halo selamat malam, sudah ada. Yuk, monggo. Putus. Halo. Oh ya, saya sambung lagi Pak Sulaiman. Kalau begitu telepon saya tinggalkan Anda. Selamat malam Pak Sulaiman, tila-tila.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Mbak Ria, suaranya kayak usia 18-15.
0: Iso ya Bapak.
2: Bener ya Mbak Ria.
0: Isanya dulu.
2: Ini suaranya luar biasa malam ini.
0: Enak didengar. Cuk ngono ta, waduh.
2: Iya Mbak Ria, kok bisa berubah ya.
0: Iya, jadi berubah. Kayak Naruto Pak, Naruto.
2: Jadi Julak Serondeng jadi ano semangat jadinya.
0: Semangat. Suaranya berubah kayak Naruto. Berubah. Oke. Okay.
2: Iya, jadi iya. Malam ini hari ini kan tadi memperingati Hari Batik Nasional.
0: Punya ya, batik ya. Berapa?
2: Kalau batik saya 1, 2, 3, 4.
0: Kemarin jumpa fan pakai batik ya, Pak yo? Enggak.
2: Hah?
0: Kemarin jumpa fan pakai batik.
2: Wah. Batik pantai.
0: Oh alah, iya. Di mana belinya Pak Tuh?
2: Oh.
0: Di mana
2: belinya? Itu pesan saya pesan di
0: online.
2: Di anak-anak saya ya.
0: Oh, gitu.
2: Itu dia ada tugas di Bali.
0: Oh, iya. Keren loh batiknya, Pak. Iya.
2: Itu putih dasarnya tuh.
0: Iya, begagah andanya. Cak.
2: Jadi, kalau yang lain-lainnya nih di sini aja Mbak Ria.
0: Iya, batik punya batik Kalimantan.
2: Batik lengan pendek ada 4, batik lengan panjang ada 2.
0: Gitu ya, Pak ya.
2: Jadi kayak jualan tadi itu kan pakai baju batik saya.
0: Oh iya, terus?
2: Karena ada di sekolah kok pakai batik ini. Oh iya, anu memperingati batik Om ya. Oh iya deh, pas ini betul ini deh, dibilang anak SMP semua. Oh iya rame.
0: Terus
2: rupanya Hari Batik Nasional ya.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya, kebetulan juga nih gue bilang kan. Jadi salam aja Mbak ya.
0: Ya, monggo.
2: Ori Ari selamat malam pada Ria Fauzi tadi ya. Ada Dokter Olia Dahlan ya. Mudah-mudahan bisa nonton malam, selamat malam.
0: Iya.
2: Kalau gimana ya? Oh iya, saya Pul Koko juga.
0: Oke.
2: Bunda Yanti yang ada di Balikpapan, Gunung Balikpapan.
0: Iya.
2: Selamat malam. Semuanya lah Maria ya.
0: Oke, Pak.
2: Yang sering monitor malam acara Ruang Rindu malam ini ya. Bang Jumadi nih baru pulang ini katanya. Ini dia ada
0: gitu.
2: Baru pulang mulai pagi juga lagi.
0: Halo Mas Jumadi, gimana kabarnya? Saya selalu ya Mas ya.
2: Titis apa? Ini juga yang ada di Lobakung ini.
0: Oke. Mas Rayu. Halo Mas.
2: Lagunya apa ini Mbak Ria?
0: Lagunya Inka Christy. Ah, itu sih, baik, oke.
2: Okay. Kasih Maria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yang tengah menanti apapun itu dalam hidup Anda, mudah-mudahan ada keajaiban mendengar.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
0: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Pak tipnya, minum jahe sama lemon. Sudah, alhamdulillah pendengar luar biasa. Begitu saya serak-serak, saya dikirimi itu jahe sama teh lemon. Terima kasih untuk Miss Maria yang ada di Torani, yang sedang menunggu. Selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, lama gak muncul kemana Bu?
5: Ya keriting ya, kapan itu?
0: Oh keriting dah.
5: Kita tungguin dan bisa masuk.
0: Keritingnya keriting papat apa keriting yang kriwil-kriwil Bu?
5: Loh,
0: zaman dulu keriting yang lurus itu kan, keriting yang ombak-ombak gitu kayak. Keritingnya Maria Mercedes rambutnya kayak rambut Maria dulu.
5: Itu kenapa ini suara?
0: Saingan sama ibu suaranya ya.
5: Tapi tambah cantik loh.
0: Lah. Iya. Oke.
5: Saya itu udah berapa minggu tuh Maria begitu juga.
0: Iya. Oke.
5: Oke, Mbak Ria.
0: Iya, Ibu.
5: Ini apa temanya, Mbak Ria?
0: Ibu pasti punya baju batik. Daster batik oke, punya enggak, Bu? Batik. Biasanya daster enak.
5: Saya ini hobi dana rati.
0: Oh, iya dan iya dan rati iya.
5: Mm-mm.
0: Zaman dulu ya, iya.
5: Zaman dulu. Tapi iya. Enak dipakai.
0: Enak dipakai, adem.
5: Dingin.
0: Dingin, adem. Di model-model gitu, Ibu ya.
5: Tapi sekarang mahal betul, Mbak Ria itu.
0: Apa-apa, yang penting kan punya satu, walaupun satu ya, koleksinya ya.
5: Walaupun satu punya lah.
0: Kayaknya yang terkena emang dan radi dulu ya. Sekarang gak tahu kemana iya. Sudah ini
5: zamannya iya. Dulu Mbak Ria ya. Itu susah kita cari pasti itu yang bagus itu. Cuma sama radi aja itu
0: iya.
5: Kan cuma di papan hanya di Bina Kutai.
0: Iya, sekarang ya, masih ada gak ya kira-kira ya?
5: Hah?
0: Sekarang masih ada gak kira-kira ya?
5: Masih.
0: Oh, masih dong.
5: Iya. Di aku saja yang ada itu.
0: Oh gitu, iya. Memang
5: keren. Kalau yang lain-lain mungkin ya apa ya, palsunya kali ya Mbak Ria ya.
0: Betul Ibu. Iya.
5: Ya itu aja saya punya. Baik. Itu warna coklat dasarnya putih.
0: Oh memang dasarnya suka putih Bu ya memang ya. Iya. Kalau daster batik Bu, yang enak kan biasanya.
5: Daster pasti batik Mbak Ria sekarang.
0: Iya.
5: Iya, baju daster paling enak Mbak Ria dipakai.
0: Iya, betul.
5: Body-body yang kayak saya ini.
0: Body-body?
5: Body-body yang kayak saya ini, iya. Hanya pakai daster.
0: Body-body yang enggak body kayak Riarda. Oke, Ibu.
5: Kalau Mbak Ria itu kan slim bodinya.
0: Alah. Bisa aja.
5: Kalau saya ini, sudah ada ukurannya.
0: Oh, Ibu kan enggak tahu saya.
5: Iya, tahu lah Mbak Ria.
0: Dari mana?
5: Mbak Ria ya gak tahu saya.
0: Waduh, repot lah ini.
5: Aku sering kesimpangan sama Mbak Ria.
0: Alah, kayaknya manggil aku tahu Bu.
5: Iya, katanya tak panggil Mbak Ria kan tahu saya.
0: Wah, nakalan namanya Bu.
5: Iya, itu kan namanya
0: nakalan, kata orang Surabaya nakalan ya.
5: Nanti lain kali ada waktunya Mbak Ria langsung kuku tekap berada di belakang.
0: Asik, oke. Ya.
5: Kemarin itu sebetulnya aku mau datang. Terus, sakit ya Mbak Ria.
0: Walah, gak jodoh Bu.
5: Gak jodoh, besok mau pertemuan sekarang saya masuk.
0: Walah.
5: Ya udah, denger riwat HP aja.
0: Walah.
5: Iya, minta maaf deh sama teman-teman semua. Bukan iya. Saya tidak mau hadir, keadaan
0: yang memaksa
5: saya.
0: Sungguh iya. Terpaksa. Bu ya.
5: Keadaannya memaksa Mbak Ria.
0: Nggih.
5: Yeah. Pas sudah disiap-siapin, aku kepingin ketemu. Mau nunjukkan saya ini loh saya.
0: Sama
5: Mbak Ria.
0: Asik.
5: ketemu lain kali nanti pasti Mbak Ria.
0: Insya Allah. Insya Allah. Okay.
5: Ya dia lagunya dikasih apa sih Mbak Ria?
0: Tapi Kadri mau gak Bu? Akan dikasih mimpi sedih sama sejadinya.
5: Jangan dikasih sedih-sedih.
0: Tadi yang enak gitu kamu ya.
5: Yang enak.
0: Oh ya, 70-an yang enak gitu Bu ya. Walah, ya ya.
5: Ya sedih, aku sudah sedih dikasih sedih, nangis aku nanti.
0: Oke.
5: Ya, salam semuanya.
0: Iya, Ibu.
5: Teman-teman yang telah kita di sini, aku enggak lama-lama kasihan Daria.
0: Ini Daria menunggu Bu tuh soal ini di WA-nya. Kok kasihan saya. Iya,
5: sudah mau habis.
0: Oh, enggak, masih bertahan kok. Masih bertahan sampai jam 12 aman, Bu.
5: Iya, oke. Kalau pulang aja sih Daria.
0: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan Anda, Ibu Eva Juanita. Berlanjut, selamat malam, Ibu.
6: Selamat malam Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Indah? Lama kamu muncul Bu? Lama kamu muncul.
6: Lagi bertapa.
0: Balas tugas semedi. Boleh apa Bu? Cari apa?
6: Tapi kemarin kan kita kan ketemu.
0: Iya, cari wangsit ah.
6: Alhamdulillah.
0: Cari wangsit.
6: Iya, kan ketemu, dapat-dapat. Jadi ini turun gunung dulu.
0: Oh iya, jadi cari wangsit gila ini.
6: Sudah ketemu.
0: Turun gunung.
6: Wangsitnya enggak mau datang.
0: Oh iya. Sekarang di mana tinggal Ibu? Pindah kabarnya ya?
6: Di sini.
0: Di mana? Di LG. Nah, aku bilang dengar saya Ibu pindah di LG sekarang.
6: Lojanan.
0: Lah ya, LG Lojanan.
6: Ya itu.
0: Iyalah.
6: Ya, kehidupan dijalani ya Mbak Ria ya.
0: Dia mau diapain? Sudah ada yang menggariskan kita sebagai manusia hanya mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya ya kan, Bu?
6: Sebaik-baiknya.
0: Semakin kita menolak entar tadi beban, ya kan? Ya udahlah gitu.
6: Dinikmati, disyukuri ya Mbak Ria.
0: Iya, betul. Dijalani saja apapun itu. Pasti iya. Allah memberikan yang terbaik. Karena di balik itu semuanya pas yang tidak kita ketahui, ya kan Bu?
6: Iya.
0: Rahasia di balik semua kisah perjalanan kita sudah ada di genggaman sama Allah Subhanahu wa Taala.
6: Sang pemilik jiwa. Itu Mbak Dia. Aku sukanya begitu.
0: Iya iya iya.
6: Kata-katanya tidak pernah
0: muncul.
6: Tidak pernah kehabisan kata-kata.
0: Kayak mak-mak yang soalnya. Mak udah mama.
6: Mbak Dia mak-mak yang di sini sudah nenek.
0: Sama Bu. Kita ini baby boomers. Iya Ibu.
6: Saking rindunya kan
0: ya.
6: Kemarin tuh lupakan sebentar ya.
0: Terus?
6: Sebentar sih lumayan juga ya, kita sampai jam 12.
0: Gak terasa kan?
6: Sampai sini jam 1 lewat Mbak. Mbak Ria.
0: Saya setengah 2 sampai rumah.
6: Ya itu.
0: Iya, terus?
6: Aku senang Mbak Ria itu loh.
0: Kenapa?
6: Gayanya, goyangnya tuh kalem.
0: Alah.
6: Tapi pasti.
0: Gayanya kalem tapi pasti.
6: Enggak apa namanya
0: apa itu
6: dimulai gitu loh, enggak dipaksa-paksa gitu. Goyang-goyangnya tuh seneng banget aku loh
0: itu. Memang returnya segitu Bu, wis gitu aja wis.
6: sesuai kok kepalnya ya kan. Dari zaman dulu sampai zaman dulu lagi.
0: Tahun berapa Ibu kenal saya? Tahun berapa Bu?
6: Kenapa
0: tahun kenal suara Ria tahun berapa itu?
6: Tahun berapa ya? Ulah lama lah.
0: Iya.
6: 90-an.
0: Betul. Stuwe deh berarti Bu ya. Berarti dia stuwe Bu ya.
6: Sama-sama itu tadi Mbak Ria juga. Mungkin duluan aku dari Mbak Ria.
0: Iya, berarti Ria sudah stuwe Bu ya.
6: Iya.
0: Masih
6: kayak gitu, masih kayak kemarin-kemarin.
0: Dia sudah stuwe enggak?
6: Betul-betul kayak kita sering-sering ketemu kemarin itu.
0: Masa enggak berubah?
6: Masih gitu-gitu aja Mbak Ria.
0: Masa umurku masih 25 tahun, aneh Ibu ini.
6: Ya, walaupun usia itu kan hanya angka Mbak Ria.
0: Oh, angka, keren, semangatnya luar biasa.
6: Yep, semangatnya.
0: Iya, semangatnya Ibu luar biasa, ya. Bukan saya.
6: Oh.
0: Oke.
6: Okay. Tadi barusan Bu Yunita ya.
0: Iya, betul. Iya.
6: Sempat Bu Yunita juga ngambek, aku enggak pernah lagi disamperin sama si Indah-Indah itu bilang.
0: Ternyata Ibu mendengarkan juga ya. Pendengar pasti betul ya, banyak ternyata ya.
6: Bu Yunita mudah-mudahan sehat ya terus ya. Kapan-kapan kita samperin lagi ke sana.
0: Wah, gitu. Alhamdulillah.
6: Ini apa Mbak Dia? Batik ya?
0: Batik, Bu. Pasti Bu Guru banyak punya batik ini.
6: hampir tiap tahun itu ganti terus kita yang
0: dapat jatah kan enak gratis.
6: Gratis beda-beda.
0: Gratis udah lah.
6: Tapi kan sudah enggak lagi Mbak Ria.
0: Oh ya. Setiap orang sudah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Sebentar lagi juga Ria juga sudah habis sudah.
6: Ah, belum, masih lama.
0: Sampai Ria mati di benyar gitu maksudnya.
6: Enggak lah. Batik itu kenapa ya? Batik itu kan apa namanya nih? Menganukan kita Indonesia nih ya.
0: Iya.
6: Jadi khasnya kita orang Indonesia itu kan batik.
0: Batik, ya? Betul. Karena juga sudah diakui oleh dunia, Bu. UNESCO ya, itu.
6: Masing-masing daerah itu kayaknya ada motifnya masing-masing ya, Mbak Dia, ya.
0: Betul.
6: Motif Kaltim beda sama yang Banjarmasin. Yang Kasirangan itu ya kan.
0: Betul. Walaupun sama-sama Kaltim. Iya.
6: Punya koleksi lah walaupun.
0: Kalau punya koleksi, Bu, suka warna cerah apa warna hitam? Sandikan beli gitu.
6: Kenapa, Mbak Dia?
0: Suka warna cerah apa kalem? Kalau beli, bukan dikasih, Bu. Kalau beli gitu.
6: Kalau batik itu bagus yang cerah ya Mbak Dia.
0: Oh iya betul, warna yang jeres. Jadi orang akan jadi kan memandang kita, wih bajunya
6: atas
0: keren.
6: Atas bawah hitam pasangannya kan. Itu. Cantik Mbak Dia kalau dia cerah itu warnanya. Iya. Kalau batik itu.
0: Betul, menyala. Iya.
6: Menyala.
0: Menyala.
6: Menyala-nyala kan ada yang lagu gitu.
0: Menyala. Oke. Okay.
6: Iya Mbak Dia.
0: Iya Ibu.
6: Apa namanya? Lagunya ngikut aja
0: nih. Oh, enak-enak. Biar Anda tidur pasti pokoknya malam ini ya.
6: Itu bulan Mbak Dia itu enggak pernah enggak enak. Sejak zamannya enak, zaman enggak enak, zaman enak lagi nih.
0: Oh, jadi lagi.
6: Jangan dimulai dari zaman enggak enak Mbak
0: Dia. Oh iya, zaman enak. Zaman enak, enggak enak, enak lagi. Amin. Betul. Ya kayak ya, ya kayak ibu ini dari zaman enak nggak enak enak lagi sekarang ya kan Bu?
6: Nah itu. Iya. Pasti gitu.
0: Iya semangat.
6: Ya Mbak Ria.
0: Oke okay, Ibu.
6: Semangat,
0: iya. Terus, terima kasih. Oh, ibu Indah. Yuk. Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia,

dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon.

0: sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: dari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Iya, itulah dunia digital ya. Ini suaranya Nika Adila dibikin dengan AI. Seperti halnya gambarnya Pak Mat tadi di saya dikirim ini Mbak Ria, apapun bisa dibikin lewat AI. Iya, hati-hati dan waspada ya pendengar ya. Kalau ada berita-berita hoax yang itu ya harus cek and recheck dulu ya. Halo, selamat malam Pak Sidik.
1: Assalamualaikum, malam Mbak Ria.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Pak.
1: Ketinggalan ini.
0: Ketinggalan kereta. Oh iya, banyak namanya kereta. Oh, tertidur. Oh iya. Punya batik berapa? Koleksinya Pak. Batik. Pasti punya. Walaupun satu atau dua pasti. Hah? Berapa?
1: Ada empat.
0: Oh, ada empat. Nah, warnanya yang cerah apa yang kalem? Yang cerah apa kalem? Yang cerah apa kalem, Pak? Bapak sukanya pakai batik.
1: Warna apa ya? Warna itu ada yang kalem, ada yang cerah, ada yang
0: beli apa dikasih? Beli apa dikasih?
1: Beli.
0: Wah, beli. Pakainya pas lagi ngapain? Dipakai pas lagi ngapain? Keundangan atau
1: ya, boleh ya.
0: Kumpul-kumpul.
1: Ya begitu aja. Ya. Ya, dipakainya begitu aja, Mbak ya.
0: Oh gitu.
1: Ya enggak setiap hari enggak.
0: Merasa begaga pakai batik ya, Pak ya?
1: Ya. Itu aja. Kepengin aja.
0: Oh, kepengin aja. Memang harus punya batik, enggak mungkin enggak punya. Orang Indonesia pasti punya batik. Ya. Walaupun cuma satu, tapi enggak mungkin satu lah. Banyak koleksinya. Iya.
1: Lagunya apa, Mbak ya?
0: Lagunya yang siap apa? Reja Artamevia. Satu yang tak bisa lepas. Reja.
1: Ya, Reja
0: satu
1: aja
0: yang
1: dah.
0: Tak bisa lepas. Lepas.
1: Ya, Reja aja ya.
0: Boleh, okay. Boleh. Oke.
1: Okay. Salam dulu Mbak Ria ya.
0: Monggo.
1: Jelak Sarunding. Salamnya Mbak Jelak Sarunding. Mbak Muhammad. Mbak Sulaiman. Pak Daud. Pak Irfan, Pak Opan, Ori jangan lupa Ori, tuh jagung Ori.
0: Tidur dia, sudah malam ngantuk.
1: Oh, Ori ditunggu jagungnya sama Bang Mamat lah.
0: Iya.
1: Ori.
0: Terus, lanjut.
1: Bercanda.
0: Just kidding.
1: Ibu Eka, Bu Ati, ya terus. Ibu Yuli di Damanhuri, Mbak Ica, terus Mbak Wira, Ibu Asih nggak pernah kedengeran Ibu Asih ini.
0: Ibunya lagi nggak enak badan nih. Ya? Tadi WI sama Ria.
1: Lama nggak kedengeran Ibu Asih ini.
0: Iya lagi kredit.
1: Biasanya paling makin bu. Iya nggak kedengeran lama ini. Gak ada juga biasanya. Biasanya kan temannya itu Mbak ini, Mbak siapa tuh?
0: Yanti.
1: Yang di Gunung Pipeleng.
0: Mbak Yanti.
1: Ya temennya. Biasanya itu. Tapi Mbak Yanti aja jarang masuk.
0: Lagi
1: ya?
0: Sibuk.
1: Ya kan sibuk kali, ano, Mbak Ria. Salamnya semuanya Mbak Ria.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam. Salam sehat semua.
0: Ya.
1: Mbak Ria bertugas juga selalu.
0: Selamat malam.
1: Ada di Mbak Ria.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Salam.

0: Samarinda. Debbie Yul, lama sekali gak muncul lagu ini. Mudah-mudahan walaupun lagunya sedih, hanyalah sebuah kenangan indah saja. Pak Sigit, gak boleh mewek ya Pak yo. Yang lagi menunggu, selamat malam. Tuh, mana sekarang? Oh ya, malam. Waalaikumsalam. Banyak yang nyari, kemana itu yang di Gunung Pipa? Saya bilang sibuk.
1: Ngapain nyariin aku?
0: Oh ya, dirindukan suaranya.
1: Oh suaranya, kirain yeah. Orangnya.
0: Nantang tak?
1: Jangan ya, sama orangnya udah tua.
0: Makanya nantang tak, aku bilang berani. Jangan dipancing.
1: Barunya kayaknya kurang fit ya, eh? Suaranya kedengaran.
0: Asli sahtus bentulen, ista aku jujur emang. Iya.
1: Ojo ngono to Mbak sehat to.
0: Semangat ya, gak apa-apa yang penting semangatnya, ya kan? Daripada tak puter lagu to, ya kan gak enak nih. Ini radio apa-apa ini katanya.
1: Aduh, saya aja nih kalau gak jaga benar kesehatan saya ini ambruk saya nih Mbak.
0: Itu ya.
1: Sana sini Mbak dipanggilin ke acara.
0: Gak apa-apa.
1: Aduh.
0: Nanti kalau nggak ada yang manggil repot, dipanggilnya capek, nggak apa-apa, ya kan? Capek dapat duit.
1: Mulai lagi bulan-bulan ini,
0: iya.
1: Ini kan ya bulan istirahat.
0: Oh gitu. Nanti ada event lagi.
1: Iya, itu sudah.
0: Iya.
1: Kayaknya nanti deh 2 minggu lagi nih kayaknya ada kegiatan.
0: Alhamdulillah, kan enak ada kegiatan ya kan?
1: Iya, aku sudah karena sudah janjian sama teman-teman.
0: Apalagi kalau sudah karena biasa bergerak. Kalau nggak bergerak nggak enak.
1: Itu sudah katanya semua dijadikan komandannya.
0: Asik. Cucok memang.
1: Katanya penyemangat dia bilang kalau nggak ada saya.
0: Walah, keren.
1: Sudah mudahan aja lancar ya di hari-hari nanti. Kan amin. Ada lomba speed di Balikpapan nanti.
0: Oh gitu. Ya. Kapan agendanya itu Mbak Yanti?
1: Tanggal 18 Oktober.
0: Oh, kalau nggak ada halangan. Oktober.
1: Iya, Bapak Wali Kota yang ada kan. Ya, mudah-mudahan aja semuanya berjalan dengan lancar, nggak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Iya.

0: Ini dalam bulan hari batik ya Mbak Ria ya?
1: Iya.
0: Saya kok nggak suka ya pakai baju batik ya, kenapa ya?
1: Tapi punya kan?
0: Punya sih, daster-daster batik
1: iya,
0: semua.
1: Iya, masih batik namanya. Iya, tapi harus punya, saya yakin. Iya.
0: Iya, tapi kalau mau dipakai ke acara resmi-resmi gitu, kayaknya nggak suka sih Mbak Ria.
1: Padahal batik itu kita netral loh ya, kalau ke acara-acara resmi itu.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Daripada yang kembang-kembang atau yang garis-garis.
0: Iya, itu sudah kayaknya kalau sudah pakai baju yang ada bunga-bunganya itu kayaknya gimana gitu loh ya.
1: Iya,
0: suasananya
1: iya.
0: Beda, tapi kan orang-orang yang ada sih yang suka ya. Kan iya. Ada juga yang suka, ada juga yang enggak suka gitu loh. Kebanyakan yang suka sih kalau aku lihat.
1: Iya, batik kan sekarang modern, macam-macamin modelnya.
0: Itu sudah Mbak Ria. Mbak Ria, ini lagunya apa sebentar yang mau diluncurkan?
1: Mau diluncurkan ada Reja, ada Ade Govinda, mana ya? Reja Tamivia. Terus Dayanti satu yang tak bisa lepas menghitung hari. Wes pagi pagi.
0: Udah, aku mau menghitung hari, soalnya aku mau cepat tanggal 18.
1: Oke.
0: Gak mau lama-lama.
1: Iya.
0: Soalnya kalau kumpul dengan teman-teman itu seru Mbak Ria.
1: Iya, tiba-tiba nggak tahu waktu, tiba-tiba capek pulang.
0: Itu sudah sore lagi.
1: Namanya gitu. Juga mama. Mama kan gitu sukanya. Rupi deh.
0: Itu sudah Mbak Ria.
1: Iya.
0: Oke deh, saya salam-salam ya.
1: Silakan.
0: Bunda Asih ada aja nggak gabung Pak?
1: Ibunya lagi gak enak badan ya, katanya.
0: Oh, lagi gak enak badan ya Bunda ya?
1: Iya. Tidur di rumah anaknya katanya.
0: Sehat-sehat ya Bunda.
1: Tidur di rumah anaknya. Iya, di rumah anaknya katanya.
0: Oh gitu. Orang saya yang mana? Yang di dekat rumahnya gitu kan?
1: Iya. Yang guru itu, yang guru.
0: Oh iya, iya, saya tahu. Teman Bunda berarti. Itu dipanggil Bunda juga. Oke.
1: Gitu.
0: Insya Allah besok saya kesana deh.
1: Oh iya, salam ya dari Ria.
0: Oke. Okay.
1: Bilang gini, saya datang ke sini itu... gara-gara Ria yang ngasih tahu ibu sakit gitu.
0: Oh benar. Benar. Tapi dia, nanti saya dia... tadi pasang status tadi siang sempat Bunda lihat loh.
1: Iya Bunda... dia main handphone. Ya tadi saya kaget dia siapa ini. Mbak Ria, saya sakit. Oh ibu, saya bilang gitu.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Nanti lah saya ke rumahnya sore aja, kesana jalan-jalan.
1: Oke.
0: Dekat aja kok Mbak Ria dari rumah saya.
1: Iya, lima langkah, itu. Lima kaki, lima langkah. Kayak lagu dangdut aja.
0: Itu sudah Mbak Ria. Oke deh, salam ya buat semuanya. Tapi terkecuali yang nggak bisa sebutin namanya satu-satu, salam sehat aja dari saya.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Ria, cepat sembuh ya Mbak Ria ya.
1: Oh sembuh.
0: Oke, tetap semangat Mbak Ria.
1: Selalu, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu kah? Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oh, ternyata menunggu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, ya. Kasihan setia ya, pendengar ini.
2: Monitor, cuman pas lagi bikin ini nah bumbu. Jadi
1: bumbu apa Pak?
2: Mau bikin kelapa goreng, soalnya persiapan aja.
1: Agenda apa? Oh iya besok ada acara.
2: Jadi kalau beli itu masalahnya itu dikasih minyak goreng yang tidak bagus, jadi masakan kan nanti tidak enak sebenarnya.
1: Iya.
2: Soalnya kambing itu teksturnya salah cepat basi dia.
1: Gitu.
2: Jadi ke tema aja Mbak Ria.
1: Iya.
2: Batik itu mungkin nanti tanggal berapa ya? Ada acara seni nikahan.
1: Di mana?
2: Di ini
1: pasti dapat batik seragam batik.
2: Enggak, bikin sendiri.
1: Aku sendiri.
2: Jadi anak-anak kan ketiga tuh. Mama sama anaknya kan. Kalau saya enggak, beda lagi. Pak, bapak yang jelek aja batiknya katanya. Oh, tapi bagus juga memang. Jadi dikasih batik. Nah, mereka ini yang bawah batik. Yang datang itu kayak ini nah, kain berukat itu Mbak Ria.
1: Oh ya, biasa begitu memang ya.
2: Jadi memang saya juga hobi Mbak Ria.
1: Oh gitu.
2: Nggak tahu berapakah Hano punya itu. Banyak yang belum dijahit sih itu.
1: Oh gitu. Banyak dikasih ya mau beli?
2: Banyak yang dikasih kan di Madura itu kan anak-anak bikin. Ponaan-ponaan sukunya anak-anak ini nah. Jadi bikin semua. Jadi kadang-kadang dititipin ini buat paman, mamat katanya.
1: Boleh, mesti dijahit ya.
2: Iya, jadi memang disuruh kasihkan, tapi harganya nggak mahal, paling 400.

0: kan itu Mbak Ria.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: yang apa, sutra kan sampai 12 juta itu memang mahal. Tapi yang saya pakai yang sama mantan dan rem Bapak Dendi Suryadi itu, yeah, itu penghasilan 400-an juga, cuman bagus, enak dipakai.
1: Standar, ya, oke. Okay.
0: Standar. Jadi nggak panas juga, yeah, buat itu. Kebanyakan saya kalau bikin itu tangan pendek.
1: Iya, yeah, kayak nggak sumuk, ya?
0: Iya. Kalau tangan panjang itu kalau keren, itu aja sudah keren, Mbak Ria, ya.
1: Kalau keren, iya, iya.
0: Kalau
1: iya,
0: keren betul kalau tangan panjang tuh.
1: Anu, pipi bawahnya muncul, Pak?
0: Iya, muncul. Jadi, kalau sudah pakai apa namanya batik itu, tapi saya enggak melihat itu, takut orang menilai kita tuh ria, ujuk, sumah, ya kan? Nah, makanya saya tuh bukan takut sih, hati-hati berpakaian tuh, Mbak Ria, yang kita menonjolkan diri, kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Cuman waktu dijepret itu dengan mantan dandrem tuh pas di Islamic Center tuh.
1: Oh, gitu.
0: Pas beliau lihat saya, kan lebih tua dari saya. Kak, katanya kita foto bareng, katanya.
1: Oh, iya.
0: Langsung ajudannya moto waktu itu.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria. Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: anaknya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu.
3: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
4: Loh, udah izin belum?
3: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
4: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
3: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
4: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
3: Gitunya, cuma satu lagu kok.
4: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
3: Ih, ngeri deh.
4: Ngerti kan sekarang?
3: Ngerti dong, masa nggak ngerti?
5: FM pendengar Pro Satelaris Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Ria tunggu bagi Anda yang ingin kembali sambung di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 0811-5544-976. Semarin saya berwawasan untuk Anda pendengar. Setiap tanggal 2 Oktober ini masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Tanggal itu dipilih bukan sekedar untuk merayakan kain tradisional, pendengar, tetapi kaitannya dengan pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2 Oktober 2009 silam. Nah, pengakuan itu ditetapkan dalam sidang keempat komite antar pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Batik kemudian masuk dalam representatifis Life is the Intangible Cultural Heritage, daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO, mendengar. Tanggal pengakuan UNESCO tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden kala itu. Tetapi perjalanan menuju pengakuan itu telah dimulai setahun sebelumnya, di mana pemerintah Indonesia mengajukan batik kepada UNESCO pada 4 September 2008 untuk memperkenalkan sekaligus melindungi kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Dan proses pengajuan pun itu juga melibatkan komunitas dan pelaku budaya. Kemudian setelah melalui proses penilaian, maka UNESCO pada 2 Oktober 2009 menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Nah, melansir dari laman UNESCO, pendengar, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa PBB di bidang pendidikan dan pengetahuan dan kebudayaan itu menilai batik bukan sekedar kain bermotif. Di dalamnya ini terdapat keterampilan, kemudian simbolisme, nilai sejarah, hingga makna sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Betul sih kalau dipikir-pikir ya, batik itu, ada tikus. Batik itu memang punya cerita dan kisah masing-masing, ternyata pendengar, ya kan?

cuaca dari BMKG. Perkiranya hati-hati waspada, terjadi hujan sedang lebat, kelihatan petir, angin kencang. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Berau, ini meliputi kawasan Segah, Kelai, dan sekitarnya, yang prediksinya akan berlanjut sampai nanti jam 2 dini hari nanti, pendengar.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Sembilan tujuh kemana memang mendengar Pro Satu dari Samarinda, karena informasi dan inspirasi teriring bersama dengan Iin Parlina Bimbo dengan Balada, seorang penyiar yang akan mengakhiri pertemuan saya dengan Anda. Terima kasih untuk segala apresiasi Anda yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Ria pamit, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

pendengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis tersedu-sedu. Pria itu lalu bertanya, mengapa gadis itu menangis? Dan gadis itu menjawab, saya ingin sekali membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tetapi saya hanya mempunyai uang 500 rupiah, sedangkan harga mawar itu 1000 rupiah. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku? Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda sepanjang hari ini. Edisi hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, kami akan kembali mengudara. Jumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program ceramah kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran panel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti kita akan awali dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah dengan topik nanti 3 macam bentuk sabar bersama narasumber Ustadz Alpianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Selanjutnya sajian Samarinda Pagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan hadir dan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan temani Anda yang akan mengisi hari libur Anda pendengar. Dirangkai juga dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya rangkaian Samarinda Pagi kami akan hadirkan sajian musik dan informasi serta sajian majalah udara Asta Cita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita pendengar akan masuk dalam sesi Samarinda siang nanti pada pukul 10 dan dilanjutkan dengan rangkaian Samarinda sore hingga Samarinda malam nanti. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan segera awali sajian musik religi mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Namun tentu sebelumnya kami ajak Anda menyimak kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 1. Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, sebuah program untuk menambah ilmu, memperkuat iman, dan juga mengambil hikmah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema 3 macam bentuk sabar bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui line telepon WA, Bapak Ustadz Alpianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sehat ya Pak Ustadz. Ya baik pendengar.
2: Langsung ya.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti setelah tausiah nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di dua jalur teleponnya di 7365663495 dan juga melalui jalur WhatsApp. Untuk jalur WhatsApp kami gunakan pesan singkat ya, karena telepon WA kami gunakan untuk narasumber kita, sehingga Anda bisa mengirimkan pesan di jalur WhatsApp di 0811 55449. Namun Anda juga bisa mengirimkan komentar melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah kita pada pagi hari ini, 3 macam bentuk sabar bersama Ustadz Alfianur SHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita, silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjidil azal wa abada bila makan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najziyun allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min nisani yabqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada para alim ulama, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, kepada pembawa acara yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit Mutiara Pagi pada hari ini, yang saya hormati kepada kaum muslimin muslimat pendengar radio RRI Samarinda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehingga kita bisa beribadah untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bentuk sabar. Sabar dalam adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Imam Ghazali menyebutkan di dalam Al-Quran ada 70 tempat tentang sabar. Di antara firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 96, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajaziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Juga terdapat di surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Para hadirin pendengar radio RRI Samarinda, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa, dan lemah dalam berucap dan ataupun bertindak, atau juga mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri untuk ceplos-ceplos langsung mengucapkan dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati dalam tiga macam. Salah satu kewajiban hati ada tiga macam. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari, suhu udaranya sangat dingin, apalagi habis hujan. Misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita pasakan diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudu, apalagi mandi di pagi hari, bukan pagi hari, subuh ya, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Bangun tidur, nanti saja bangunnya, itu kan senang nafsu kita. Kita tahan kedinginan nafsu itu dan kita paksa diri untuk menjalankan ibadah salat subuh. Alangkah bagus lagi sebelum subuh mandi dulu. Itu adalah perbuatan yang paling bagus karena untuk menghadap Allah SWT dengan mandi kita bersih badan kita. berwangi-wangi. Apalagi diawali dengan sholat tahajud, mandi sholat tahajud, mengaji sholat subuh, lebih bagus lagi. Karena kita tidur, kita dipenuhi dengan keringat terkadang. Nah, maka keringat itu bau. Lebih bagus kita mandi dulu. Ada para ulama sebelum habis bangun tidur mandi. Beliau tidak banyak amalan yang dikerjakan, cuma salat tahajud, salat witir, dan mengaji sampai subuh. Alhamdulillah, diberi Allah kemudahan untuk berangkat haji dan umrah. Hampir tiap bulan beliau berangkat umrah. Alhamdulillah. Dengan niat bersih dengan Allah, mengaji habis belum salat subuh, diberikan Allah jalan untuk ke Baitullah tanpa biaya. Terkadang ada yang ngasih berangkat. Amal itu amalan para ulama. Tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan kedinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan taatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun puasa, kita sabar juga. Subuh-subuh, bersahur, kita habis itu kita sholat subuh. Nah, habis subuh kita mengaji lagi sampai siang. Sampai timbul matahari, baru sholat isyraq. Kan? Sabar. Kalau enggak sabaran, habis sholat langsung tidur. Itulah namanya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Banyak contoh-contoh sabar yang lain. Karena sabar dalam menjalankan kewajiban yang diemban oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Tadi taat kepada Allah, kita sabar melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang diharamkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak boleh dilakukan. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahala sangat agung, sangat besar. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Satu maksiat lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Sunah Nabi dan banyak, tapi maksiat tidak bisa menahan. Berarti kita harus sabar dalam menjauhi kemaksiatan, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, melakukan kesunahan adalah hukumnya sunnah, sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada kesunahan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal, baginya maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Memandang perempuan dengan nafsunya, cantiknya, bentuknya, bentuknya, sehat, pintarnya, memandang, melihat matanya tidak kejelekan kemana-mana, perempuan itu lihat
3: perempuan atau istrinya, maka halanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram menurut perjuangan yang di luar, yang luar biasa berat. Karena itu adalah kesenangan nafsu seseorang.

memperjuangkan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat mempesona, sesuatu yang menarik, sesuatu yang merasa penasaran. Apakah itu penasaran? Kalau orang penasaran pasti akan memperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang ia pengen ketahui. Apa itu? Angkat sedikit lagi, pada sama aja, angkat sedikit lagi, pada sama aja. Ada manusia juga, manusia ini membuat penasaran. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Juga melihat barang orang bagusnya, pengen memiliki dengan menahan nafsu untuk melakukan mengambil punya orang, ataupun melihat pohon buah mangga pinggir jalan manisnya itu, besarnya itu, nafsu mendorong untuk bisa mengambil banyak orang. Kita tahan, kita bisa beli, cari barang beli mahal lagi kan, pikir lagi kan, itu menahan nafsu daripada perbuatan yang diharamkan, mengambil punya orang. Contoh-contoh yang lain yang sering kita tenggelam dalam menahan nafsu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Sabar dalam taat, sabar dalam menahan daripada yang diharamkan, dan kita sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Baik menimpa akan diri kita ataupun diri keluarga kita atau saudara kita sesama muslim. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Kita kena penyakit, sabar. Berobat. Bukan sabar diam, tapi berobat. Berusaha untuk minum obat. Datang ke dokter, periksa ke rumah sakit, ataupun ke klinik. Sabar. Tapi berusaha. Bukan sabar diam. Sabar diam itu namanya bukan sabar, itu serah. Orang diam itu pasrah apa yang ditimpa dan dirinya. Tapi kalau berusaha untuk lebih baik lagi, sabar dan menghadapi musibah. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat ataupun menghapus dosa seseorang. Musibah banyak macamnya, perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Orang mengatakan ini makras, kalau ini orangnya tidak mau bersedekah, tidak mau berteman, tidak mau kan merasa dikucilkan orang, terendang atau diburukkan orangnya, tidak bisa begini. Itu juga musibah, perlakuan orang buruk kepada kita. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, penyakit, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda. Kebakaran dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibu muslima min nasabi wala wasabi wala hamim wala hazan wala azan wala gamin hatta syauqat yusakuha illa kafarallahu biha min khataya." Riwayat Bukhari, yang artinya
barang siapa yang Allah hendaki kebaikan, tidaklah seorang muslim menimpat kelebihan, tidaklah seseorang muslim menimpa akan dia akan ke keletihan, capek, dan tidak juga menimpa akan penyakit, atau juga tidak menimpa akan dia kekhawatiran dan kesedihan. Gangguan menimpakan gangguan-gangguan dan kesusahan, bahkan diri yang melukainya, diri yang melukainya. Palingkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridallahu bi khairan yusiba minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, khairan yusiba minhu, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Allah, cara Allah akan dia pahala, Allah memberikan musibah kepadanya. Apakah dia mempunyai sabar pada dirinya dalam menerima musibah? Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, ia akan menimpa musibah, ditimpakan musibah, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah, artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Musibah akan dia, seandainya dia mendapatkan musibah, tidak mempunyai harta, tapi mau menahan diri untuk tidak mengambil punya orang, dia juga bersifat sabar. Sabar menghadapi musibah, arti musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, maka jika dia kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia akan bersikap sabar dan menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Para pendengar kaum muslimin Radio RRI Samarinda, musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Tidak hanya haram, terkadang menjadikan melakukan mengucapkan perkataan yang menjerumuskan dia akan kekufuran, seperti orang-orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim. Meninggal anggota keluarganya, Allah zalim. Padahal meninggal itu ada tersirat dalam kejadian itu untuk kebaikan keluarganya. Tidak juga Allah juga tidak adil. Allah bukan Tuhan yang disembah. Itu pun menghina Allah, tidak boleh perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Bila min zalik, yang demikian wajib kita hindari. Para mendengar kaum muslimin Radio RI Samarinda, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh keajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar. Sesuatu yang menimpa akan dirinya, akan dia akan bersifat sabar pada dirinya. Dia akan berpikir, kenapa diberikan musibah, mungkin ada yang lebih. Allah akan jadikan sesuatu yang keuntungan bagi dirinya, pahala yang besar pada dirinya. Dia sabar menahan diri untuk melakukan kemaksiatan.
dan dia selalu meningkatkan ibadah ibadah kepada Allah SWT. Bersikap sabar dan meningkatkan ibadah kepadanya. Maksudnya, apabila dia menimpa musibah kepadanya, maka dia akan meningkatkan, mungkin aku sholatnya kurang tepat waktu, atau juga melambat-lambatkan, atau juga kalau sudah tepat waktu berjamaah, terus tidak pernah ketinggalan, oh mungkin sholat sunnah Rasulullah jarang dilakukan, habis sholat tidak sholat sunnah setelahnya, atau juga dia meninggalkan sunnah-sunnah, maka dia akan meningkatkan ibadahnya dengan melakukan pekerjaan ketakwaan, dengan menjalankan kewajiban tepat waktu dan juga melaksanakan sunnah-sunahnya, salat sunnah ditambah-tambahnya, salat duha, salat sunnah tahajud, salat sunnah yang lainnya, untuk meningkatkan ibadahnya dengan bersikap sabar. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup, kemudahan hidup, keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan urudun faqati a'yadul muridin. Datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Sufi mengatakan musibah adalah hari raya bagi para pencuri kebahagiaan, pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Itu musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Taala. Sudah ditimpa sakit baru sholat, nah kan? Ibadahnya meningkat. Sudah ditimpa sakit baru bersedekah. Sudah ditimpa sakit baru sakit. Sudah enak jalan terus tidak lupa sudah sholatnya. Para pendengar kaum muslimin Radio RI Samarinda, mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Itu musibah akan meningkatkan ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah SWT. Suatu ketika datang seseorang perempuan di hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan mereka memiliki kesehatan yang sempurna, bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah SAW, la hajatan li biha, saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya. Kenapa Rasulullah SAW menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya sebagai musibah di dunia. Kita di kampung itu, bagaimana sikap kita? Bahkan di dalam hadis Tirmizi dan Ahmad lainnya,

Asadun nasibalaan al-anbiya'u sumal amsalu fal-amsalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Artinya manusia yang paling berat ujian. Manusia yang paling berat ujian. Asadun nasibalaan al-anbiya'u. Berat ujian dan musibah adalah para abi. Sadun nas balaan al-anbiya suma amsal amsal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Sesuatu orang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Berarti kalau sudah diuji, siapa yang sabar maka itulah yang paling dari Allah derajat yang tinggi. Diceritakan bahwa ada seorang yang soleh, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam, lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan, bahkan serangga yang mengurungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan dan tidak menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan pindah dari tempat duduknya. Suatu ketika beberapa orang melewatinya, ketika melihat saling itu, mengatakan subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki yang gini. Mendengar perkataan mereka, orang saleh itu kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalbi khashian wa lisani zakiran wa badani 'alal bala sabiran. Ilahi law sababta 'alayya bala'in saban ma azdattu bika illa hubban. Perkataan orang yang kena penyakit, tidak punya tangan kakinya, matanya buta, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, ja'alal qalbi khasyian, dia menjadikan dia khusyuk, walisani zakiran, menjadikan lisanku berzikir kepada Allah SWT, wabadani 'alal bala, badanku tersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Mazdatu bika illa hubba. Tidaklah aku bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan orang tadi. Intinya, sabar itu ada tiga macam: ketaatan, sabar menjadi maksiat, dan sabar menghadapi takdir atau musibah. Secara bahasa, al-habsu artinya menahan diri, sedangkan sabar, syar'i sabar adalah menahan diri dari tiga perkara: ketaatan kepada Allah, menjauhkan hal-hal yang diharamkan, takdir yang Allah rasakan pahit musibah. Inilah yang bentuk dia sabar yang biasanya dipaparkan oleh para ulama dari dulu sampai pun sekarang. Jadi sabar kepada Allah yaitu seorang sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula melakukan ketaatan itu berat bagi badan, merasa malas dan lelah, capek juga dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Antara seberat bagi harta dan zakat, haji, artinya nama ketaatan itu terdapat rasa berat di dalam jiwa, badan, hingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan.

0: Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang cerita-cerita masalah sabar. Intinya sabar ada tiga. Dalam bentuk sabar yaitu taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi yang diharamkan, dan sabar dalam ditimpa musibah.
1: Baik, terima kasih.
0: Itu saja saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Dan pendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan ya tausiah kita terkait tema kita pada pagi hari ini tentang tiga macam bentuk sabar. Dan kami undang Anda untuk berpartisipasi atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing di dua jalur telepon di 7365 66 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976 yang Anda bisa gunakan dengan pesan singkat. Sementara untuk kolom komentar di kanal YouTube bisa Anda berinteraksi juga. Kami kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya, pendengar Pro Satari Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon dan juga jalur WhatsApp untuk pesan singkat ya. Dan yang sudah gabung di jalur pesan singkat WhatsApp ada Pak Sulaiman Telatela yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apa sebenarnya ciri-ciri orang yang sabar Pak Ustadz jika sedang menghadapi kesibukan? Terus sabar itu apakah punya batas? Nah, mohon penjelasannya dari Sulaiman Telatela di Loa Bakung. Bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz. Ada dua pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Ciri-ciri orang sabar dan jika menghadapi kesibukan. Terus apakah sabar itu punya batas? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz, bisa ditanggapi.
3: Ya, terima kasih. Ya, Pak Sulaiman ya, Telatela. Jalan Jakarta ini Pak Sulaiman nih.
2: Iya.
3: Lalu tetangga.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Silakan
3: Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Apakah ciri-ciri orang sabar ya tadi ya?
2: Iya.
3: Dan apakah ada batasannya orang sabar? Ya. Gitu ya. Ya. Kalau menurut saya sabar itu, ciri-ciri orang sabar adalah mengutamakan ibadah kepada Allah. Walau sesibuk apapun, dia tetap melakukan sholat berjamaah. Nah, bagaimanapun caranya, dia akan selalu melakukan ibadah tepat waktu. Tidak lupa juga membaca Al-Quran. Bahkan dia juga tidak lupa juga sering melakukan puasa. Kita bisa melihat seseorang itu kalau sabar dia sering diam. Nah, bukan diam melamun, tapi diam dia sambil berzikir terdang di hatinya. Bukan dia memegang tasbih juga, ini juga kan diam. Kalau orang banyak ngomong, kadang tuh orang sabar kalau banyak omong kadangnya. Diam, sering membaca Al-Qur'an, sholat, ya banyaklah ciri-ciri orang sabar. Kita bisa melihat seseorang, maka itu adalah sebagai pandangan kita kepadanya. Oh, dia berarti dia sabar, maka kita ada bisa menuruti dia. Paling tidak kan tadi kita sholat juga, waktu sholat aja langsung sholat, kita tinggalkan pekerjaan yang lain atau carikan yang lain menggantikan, menjagain kan. Pak Sulaiman ini kan orangnya jualan tadang tuh kan, nah bisa digantikan yang lain. Berarti dia sabar dalam ciri-ciri orang sabar melakukan ibadah tepat waktu, sabar dalam walaupun dia jualan ditimpa sibah kerugian, nah dia sabar, dia berpikir apakah ini kekurangannya itu kan di musibah, mungkin itu Allah menimpa musibah untuk kita bersabar mendapatkan pahala. Kira-kiranya apakah ada batasannya? Ada batasannya juga. Tidak semua orang bisa juga tidak mempunyai batasan. Maka terkadang orang bilang kesabaran orang ada batasannya.
2: Nah,
3: tapi sabar dalam ada batasannya itu, dalam titik komanya itu, bukan sabar pasrah. Biar aja itu dah. Nah, itu kan pasrah namanya. Tapi berusaha untuk memperbaiki diri dia dalam kesalahan-kesalahan tadi. Mungkin ini apa itu kan di musibah, artinya kita memperbaiki yang lebih baik lagi. Bukan melampiaskan kemarahan kita. Kalau melampiaskan kemarahan itu namanya bukan sabar. Batasan sabar, langsung marah itu bukan, tidak. bukan batasannya, batasan sabar itu tadi kalau ditimpa musibah atau yang lainnya, dan ibadah itu intinya berpikir kembali apakah kesalahan-kesalahan kita, jangan memikirkan kesalahan orang tapi kesalahan kita, kenapa jadi begini, berarti kita ada yang salahnya, dan berpikir memperbaikinya kembali. Ya, itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz, demikian ya Pak Sulaiman Telatela sudah ditanggapi untuk pertanyaannya tadi. Baik, kami tadi di jalur telepon ada yang coba masuk, tapi silakan dicoba kembali ya di 736-566-743495. Ya, kita sambil menunggu pendengar kita yang mungkin yang bertanya, kita coba ulas lagi Pak Ustadz, karena dalam kehidupan sehari-hari kita ini cukup sering ya mendengar nasihat kita harus sabar. Ini selalu sering kita dengarkan. Tetapi terkadang Pak Ustadz, sabar hanya dipahami sebagai menahan emosi, diam ketika menghadapi masalah, atau mungkin menerima keadaan begitu saja. Padahal dari materi yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi, sabar ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Bahkan disebutkan bahwa sabar adalah salah satu kewajiban hati. Nah Pak Ustadz, sebenarnya hakikat apa yang menjadi hakikat sabar dalam Islam, dan mungkin bagaimana kita membedakan antara sabar dengan sikap pasrah, lemah, dan juga menyerah terhadap keadaan?
3: Iya, kadang kita gitu ya.
2: Iya.
3: Habis batasan sabar. Sabar tuh gimana sih? Nah, intinya sabar tadi menahan diri dari perbuatan kemaksiatan. Ya. Intinya itu saja. Dan memperbaiki diri dari kemaksiatan tadi. Nah, dengan merubah dengan kebaikan. Bukan diam tapi berpikir apa sih harapan kita supaya bagusnya, apa sih bagusnya yang lebih meningkat daripada ini. Oh, makanya tadi kalau sabar menimpa musibah, intinya kita memperbaiki diri dengan melaksanakan ibadah, berarti kan taat kepada Allah. Mungkin kekurang sholat tepat waktu atau sholat sunnahnya, atau banyak lagi ibadah yang lain, atau kurang mengaji jadi banyak mengajinya. Itu ya, sabar tadi kan banyak maknanya, karena kewajiban hati.
2: Ya. Lalu tadi bagaimana membedakan antara sabar dengan sikap pasrah ini Pak Ustadz, atau lemah?
3: Membedakannya.
2: Iya.
3: Membedakannya itu tidak ter dengan emosi, apa namanya itu, tidak ter dengan emosinya itu. Tidak melanjurkan emosinya, kehendaknya diri sendiri, tapi berpikir bagaimana lebih baiknya menurut taat kepada Allah, gimana bagusnya. Jangan terlanjur dengan emosi kehendak sendiri, harus begini. Padahal kan kita sabar itu pelan-pelan otomatis akan mendapatkan yang lebih baik. Ya. Itu saja mungkin pemahaman saya.
2: Baik Pak Ustadz. Nah ini juga menarik ya Pak Ustadz, ini sambil menunggu pendengar kita yang mungkin bertanya. Ya, dalam materi tadi ya Pak Ustadz, yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa sabar ini kata sabar ya, dan berbagai turunannya disebutkan di banyak tempat dalam Al-Quran ya Pak Ustadz ya.
3: Bahkan kurang lebih 70-an.
2: Iya, bahkan Allah menjanjikan balasan yang sangat baik bagi orang yang bersabar, dan salah satunya tadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 96, bahwa orang yang sabar akan diberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sabar bukan sekedar sikap menghadapi masalah ya, tetapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah Pak Ustadz, kira-kira mengapa sabar ini mendapatkan perhatian yang begitu besar dalam Al-Quran dan dalam ajaran Islam Pak Ustadz?
3: Besar ya.
2: Yeah.
3: Ya. Karena sabar adalah lebih penting daripada keuntungan. Ya, untung. Ini lebih untung. Nah, kalau kita bersifat sabar, maka akan lebih banyak lagi, berlipat ganda lagi pahala dan keuntungan pada diri kita, atau bisa juga dengan orang lain. Gitu ya. Mungkin itu, karena kan mungkin karena pikiran kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kita tidak tahu kejadian atau apalagi setelah perbuatan itu, kan kita tidak tahu manfaat apa namanya itu setelah kita melakukan ini, oh bagusnya begini-begini. Nah, karena kita cuma bisa menebak, yang menentukan takdir itu akan Allah SWT. Mungkin itu kita tidak tahu manfaat daripada kita bersabar, ada lebihnya. Begitu ya.
2: Iya. Baik, satu lagi Pak Ustaz, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mungkin mendapatkan musibah ya Pak Ustaz? Nah, ya, agar musibah tersebut juga justru menjadi momentum untuk meningkatkan ibadah atau memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Allah Pak Ustaz.
3: Ya, momentumnya. Kita kan penyuluh agama di Kemenak itu ada kerjasama dengan beberapa instansi. Ada di rumah sakit, di Hermina, di Dirgahayu, ada dari lapas, ada BNN. Nah, kita kan
2: termasuk di RRI ini juga ya.
3: RRI masuk juga kan. Nah, kita bergiliran di RRI juga kan. Ya, alhamdulillah banyak. Kalau di rumah sakit kan orang ditimpa musibah dengan penyakitnya. Nah, maka kita berikan memberikan dorongan untuk semangat beribadah dengan bersabar ditimpa musibah dengan penyakit itu. Nah, mungkin Allah dengan penyakit itu menghapus dosa-dosa seseorang. Mungkin banyak kesalahan yang dulu-dulu kan. Nah, akhirnya mungkin karena banyak kesalahan kita sadar. Kalau bahasa kita tuh kan, oh mungkin aku sholatnya dulu terlambat, mungkin aku dulu puasanya banyak bolong-bolong, apalagi sholatnya belang kambingan. Kalau bahasa orang itu kan tadang sholat, kalau pengen ada jemaah ikut, tadang enggak sholat, itu kan mementingkan pekerjaan. Nanti saja. Nah, mungkin itu. Nah, karena kita ditimpa musibah sakit, nah otomatis kita banyaklah ada semangat untuk sholat lagi dengan tepat waktu. Nah, kalau tidak sempat sholat, kita bisa juga menyalakan HP dengan mengaji, mendengarkan mengaji alantunan. Sambil itu mungkin bisa mendorong untuk cepat sembuh. Nah, itulah mungkin.
2: Ya, dan kita sudah di segmen akhir ya Pak Ustadz ya. Untuk sajian kita pada pagi hari ini, apa pesan Pak Ustadz kepada pendengar kita di acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini, agar kita mampu menjadikan sabar ini sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari dan tetap teguh menjalankan dalam kondisi apapun Pak Ustaz?
3: Ya, terima kasih. Jadi terima kasih. Menurut saya sabar dalam kehidupan sehari-hari pesannya yaitu selalu menahan diri, jangan keburu, dan selalu taat kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya di tepat waktu, selalu pengen berjamaah, carilah jamaah walaupun 1-2 orang, gitu kan. Terlambat salat ke masjid, nah, cari jamaah yang belum salat, ayo kita jamaah, gitu kan. Nah, ya itulah takwanya, dan selalu sabar dalam menahan sesuatu untuk melakukan yang diharamkan. Seperti tadi melihat perempuan cantik gitu kan, jangan melotot melihatin itu, nah gitu kan. Sabarlah, pindahkanlah pandangan kepada yang lain gitu kan. Saya juga itu kan, ya banyaklah menahan, dan juga sabar dalam ditimpa musibah dengan diterima sakit. Nah, intinya kalau ditimpa sakit kita selalu sabar meningkatkan ibadah kita, selalu berzikir, baca selawat, kan? Nah, itulah pesan-pesan. Mudah-mudahan kita selalu semua bisa melakukannya, bukan mengucapkannya, dan selalu kita mudah-mudahan diberikan Allah ketaatan kepadanya, diberikan jalannya yang luas dan diberikan rezeki panjang umur selalu, dan diberikan kebaikan pada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, bisa langsung ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sedina mahmudin salatin jinam jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tatahhirana min jami'i sayi'at wa tarwana biha inda ta'ala derajat wa tubali bina biha angsal gayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma kulna wa muslimin mina safawati ila sa'adah mina nar ila jannah mina azab ila rahmah mina zunubi ila al-maghfirah mina al-isa'ati ila al-isan mina al-khawf ila al-aman mina faqri ila al-gina mina zuli ila al-izi mina al-ihanati ila al-karamah mina dayki ila sa'ah mina syari ila al-khair من أشر إلى يشر من الإدبار إلى الإقبال من السقام إلى الصحة من السخط إلى رضا من القبلة إلى الإبادة من الفترة إلى الإجتهاد من الخزلان إلى توفيق من البدعة إلى سنة من الجور إلى عدل اللهم أعنا على دين الدنيا ولا دين بتقوى والتقوى بالعمل والعمل بتوفيق ولا جميع ذلك بلطفك مبدي إلى ردك منهي إلى جنتك المسحوب ذلك من الزين وجل كريم يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا ربه Ya Ghawsau, Ya Ghawsau, Ya Ghawsau, Ya Karam, Ya Rahmin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali, Ya Akram, Ya Zal Mawabil Izam. Astagfirullah Azim, Al-Azim, La Ilaha Ilman, Aku Ima Tubleh. Allahumma salli wa taufiqa ni mahabika minal amal, Ya Sidika Tawakuli Alika, Wa Sunazan Nabika, Wal Bunyata Mansiwak, Ilahi Latif, Ya Razak, Ya Adud, Ya Kawai, Ya Matin. Assalamu kata Allah, Kam Bika, Was Tikarakan, Bika, Ulufan, Samilan, Madungkar, Waliskan, Wasian, Ahnian, Marian, Wasianan, Tawilan, Amalan, Salian, Filiman, Yalakin. Amulazimna tampil hakwa dina izan usara pahamiyat kau yata abadu wala yasubuhu taqaburu ila wala utuhun wala pasad inna kasabin kurib Rabbana taqabal mina inna kanta samil alim wa tubalana inna kanta tawabu rahim Rabbana atina fi dunia sana wafil akhina sana tawakina azab benar wa sallamu sallamu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa adaku salam subhanah rabbi karabil izzati amma yasifun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, salah hilang mohon dimaafkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustadz dan selamat menikmati hari liburnya ya. Mohon izin pamit. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda dan untuk Anda yang tadi juga sudah bergabung di jalur WhatsApp, di jalur atau di kolom komentar YouTube ya, ada Andre RW yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dan untuk Anda yang mungkin hanya mendengarkan juga kami ucapkan terima kasih telah mengikuti sajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Karena kita belajar bahwa sabar bukan berarti lemah, sabar bukan berarti menyerah,

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Semoga Sabtu pagi ini Anda bisa memulai dengan hati yang tenang, tubuh yang lebih rileks, dan tentu saja semangat yang tetap menyala ya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini yang mungkin sedang menikmati hari libur ya, mungkin ada juga yang masih bersantai di rumah menikmati secangkir kopi atau teh, ada yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ada yang sudah punya agenda sejak pagi ya. Apapun aktivitas Anda hari ini pendengar, semoga Sabtu ini menjadi ruang kecil untuk kita berhenti sejenak dari rutinitas. Karena terkadang ya kita selalu terlalu sibuk untuk mengejar banyak hal sampai lupa bahwa diri kita juga membutuhkan waktu untuk bernapas. Selamat pagi, kami sapa Anda dimanapun Anda berada pendengar, di suasana pagi kota Samarinda yang tampak begitu teduh dan arus lalu lintas juga tampaknya masih sepi ya. Karena ini mungkin masyarakat kita tengah menikmati suasana hari libur. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga tidak lupa menyapa Anda yang saat ini tetap beraktivitas dan juga masih dalam perjalanan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang penuh inspirasi untuk Anda. Kami hadir dan sapa Anda di rangkaian Samarinda pagi ini, dan kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi. Silakan di pesan singkat jalur WhatsApp 0811 554 4976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sapa Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 di Samarinda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kami akan coba update langsung untuk bagaimana cuaca dan juga perakiran cuaca kita di Kalimantan khususnya dan secara umum dan juga di wilayah Kalimantan Timur. Nanti kami akan update ya, dan mudah-mudahan juga nanti kita akan dapat update-nya dari BMKG Kalimantan Timur, karena secara umum pendengar untuk perakiran cuaca kita di Kalimantan untuk edisi hari ini, sebagaimana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada Sabtu 3 Oktober 2026. Prakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan bahwa seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Kalimantan pendengar, Pontianak dan Tanjung Selor hari ini diperkirakan hujan disertai petir, Palangkaraya berkabut, kemudian Banjarmasin dan Samarinda diperkirakan udara kabur. Nah, ini secara umum pendengar perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan ya, sebagaimana rilis dari BMKG. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah buka jalur WhatsApp untuk Anda yang berbagi pesan ya, khususnya untuk Anda yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan yang akan menikmati suasana hari libur di tempat-tempat wisata atau mungkin beraktivitas pada hari Sabtu ini ya. Ya baik pendengar, untuk perakiran cuaca di Kalimantan Timur pada edisi hari ini 3 Oktober sudah ada ya untuk rinciannya. Dan untuk Kabupaten Paser diperkirakan udara kabur, kemudian Kutai Kartanegara juga udara kabur. Sementara Kabupaten Berau diperkirakan hujan ringan, Kabupaten Kutai Barat udara kabur. Lalu Kabupaten Kutai Timur diperkirakan juga hujan ringan. Lalu Kabupaten Penajam Pasir Utara udara kabur. Juga di Kabupaten Mahakam Ulu, Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang ini perkiraan cuaca pada hari ini udara kabur. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada dua wilayah yang secara eksplisit ini tercantum mengalami hujan ringan pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026, yaitu Berau dan Kutai Timur. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Berau diperkirakan memiliki suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 64 sampai 99%. Sementara di Kutai Timur berada pada kisaran suhu 23 hingga 31 derajat dengan kelembapan 69 hingga 98%. Nah, 8 wilayah lainnya dalam daftar BMKG menunjukkan kondisi udara kabur, termasuk Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Sementara untuk wilayah IKN berada di kawasan yang mencakup sebagai wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, dalam tabel perakiran cuaca provinsi dari provinsi BMKG ya, Penajam Pasir Utara pada 3 Oktober hari ini tercatat mengalami udara kabur. Kemudian Kutai Kartanegara juga diperkirakan mengalami udara kabur. Dengan demikian, berdasarkan tabel provinsi BMKG tersebut, tidak terdapat perakiran hujan ringan untuk Penajam Pasir Utara pada 3 Oktober 2026. Namun pendengar, kondisi cuaca di titik tertentu dalam kawasan Ibu Kota Nusantara IKN dapat berbeda, sehingga masyarakat tetap perlu memantau pembaruan perakiraan cuaca BMKG. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan yang ingin berbagi informasi, kami tunggu juga untuk Anda di pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.

0: aja ya sama orang-orang di sana. Hah, gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Eh kamu, gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saat lagi kami juga akan mengajak Anda nanti untuk mengikuti ya penyampaian warta berita ya pada pukul 7. Dan untuk itu pendengar, tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Go!

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
2: Mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetahuan. Terus terang, gubang kami tidak akan jalan.
3: Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya target 25 itu kurang, terus kita APBD kita juga terbatas, bisa saja nanti kita menggabungkan cara.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat pagi. Kalimantan Timur bersiap memproduksi 2 juta ton metanol per tahun melalui proyek gasifikasi batu bara kalori rendah di Bengalon, Kutai Timur. Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto menyebut proyeksi senilai 41,2 triliun rupiah ini akan mengolah 7,7 juta ton batu bara per tahun menjadi metanol. Saat beroperasi penuh, pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan 800 tenaga kerja tetap dan Pemprov Kaltim meminta pengembang memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pengetap BBM bersubsidi mendapat sorotan usai warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Kita simak laporan Rizky Multianata.
4: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Sarnelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
5: Harga pertamax itu ya lumayan-lumayan mahal, Bang Rizky, karena saya anggapnya ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah, akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kios-kios di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya, ditinggikan. Nah, begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau Pertamax itu 19. Cuma Pertamax ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos Pertamax dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga, Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya apa usaha di Kaltim ini bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya pemerintah kita.
4: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Muara Siran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Muara Siran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergaves yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
6: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang minerba kan. Nah,
2: mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap. Mereka terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap, membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi, walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak kan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
4: Di sisi lain, Sarini usahanya meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam. Ya, menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui dana CSR untuk menambah anggaran perbaikan rumah tidak layak huni. Langkah ini bisa dilakukan apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan perbaikan rumah. Berikut laporan Sela Depa.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang melibatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk menambah anggaran bedah rumah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur, Irham Syah mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp25 juta untuk setiap rumah. Namun, jika kebutuhan perbaikan melebihi yang dianggarkan, kekurangan bisa diupayakan melalui dana CSR perusahaan.
3: Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya, contoh nih ya, kalau misalnya target 25 itu kurang, terus kita APBD kita juga terbatas, bisa saja nanti kita menggabungkan, mengkolaborasikan CSR gitu, untuk bisa mencapai target satu rumahnya misalnya 35 juta. Sementara kita APBD ada 25, 10 jutanya kita ambilkan dari CSR. Tapi yang sementara ini jalan adalah rumah layak huninya yang dilakukan oleh CSR gitu ya. Yang sudah 346 unit.
7: Irham Syah menjelaskan, penggunaan CSR untuk mendukung perbaikan rumah layak huni bukan hal baru di Kalimantan Timur. Program tersebut telah berjalan sejak 2004 dan dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini. Sejumlah perusahaan pun telah berpartisipasi dalam pembangunan rumah layak huni, mulai dari perusahaan tambang, perkebunan, minyak dan gas bumi, perbankan, hingga perusahaan jasa konstruksi. Meski demikian, Irham Syah menegaskan kolaborasi CSR untuk menambah anggaran program bedah rumah atau rehabilitasi rumah tak layak huni baru sebatas peluang yang dapat dilakukan. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Distrik Militer 0905 Balikpapan bergerak cepat mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang dengan menggelar aksi kemanusiaan serentak. Berikut laporan selengkapnya bersama Afriani Guntur.
7: Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan bergerak cepat mengatasi krisis air bersih akibat kemarau panjang dengan menggelar aksi kemanusiaan serentak. Bantuan air bersih ini difokuskan kepada sejumlah titik terkering termasuk di wilayah Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Guna meringankan beban warga yang sudah berbulan-bulan kesulitan air. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan adalah RT 8 Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan. Di kawasan ini air bersih telah menjadi barang mewah. Warga selama ini terpaksa membeli air tandon dengan biaya tinggi atau menempuh perjalanan jauh setiap malam hanya untuk membawa pulang beberapa galon air. Kehadiran personil TNI Angkatan Darat pun disambut gembira oleh ratusan jiwa yang terdampak hal ini. Hal ini dijelaskan oleh Ketua RT 8 Sepinggan Raya, Laode Hasan.
8: Kami sangat berterima kasih dan sangat senang. Dari TNI
7: Sementara itu dan Ramil 090503 Balikpapan Selatan, Kapten CTP Purnomo mengatakan aksi tanggap darurat ini merupakan inisiatif spontan jajaran TNI yang melihat langsung penderitaan rakyat tanpa harus menunggu permintaan warga. Dalam aksi serentak ini, setiap Koramil menggerakkan unit armada mobil tangki air ke titik-titik krisis seperti wilayah Sepinggan Raya dan Manggar.
9: Tujuannya untuk pendistribusian air bersih ini untuk membantu warga selama yang kekeringan panjang lah. Jadi untuk membantu warga yang kekurangan air sehingga masyarakat bisa terairi semua, bahkan untuk air minum ataupun untuk air mandi. Karena selama ini sudah beberapa bulan Balikpapan tidak ada kekeringan, belum ada turun hujan seperti itu. Harapannya nanti kedepannya kita bisa pendistribusian terus apabila hujan belum turun, sehingga ya kita menciptakan juga kemanunggalan TNI dengan masyarakat.
7: Melalui aksi ini, Kodim 0905 Balikpapan berharap dapat terus mengalirkan bantuan selama musim kemarau belum usai, sekaligus memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu belum menetapkan tarif resmi angkutan penumpang darat karena trayek antar wilayah belum terbentuk dan masalah kondisi infrastruktur jalan. Kepala Dishub Mahakam Ulu, Franciscus Saparius Lawing, menjelaskan penetapan trayek dan tarif angkutan disesuaikan dengan cakupan layanan serta kewenangan pemerintah. Untuk angkutan yang melebihi dari satu kabupaten kota, kewenangan penetapannya berada pada pemerintah provinsi, sedangkan angkutan dalam satu kabupaten mengikuti ketentuan yang berbeda. Saat ini, Dinas Perhubungan Mahakam Ulu masih melakukan koordinasi untuk menentukan kebutuhan layanan transportasi penumpang dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan akses antar wilayah. Beralih ke berita olahraga, ribuan warga memadati kawasan olahraga Kudungga Kutai Timur pada Jumat pagi untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum Kutai Timur mempersiapkan kontingen menghadapi Porprov ke-8 Kaltim di Paser. Kita simak laporan Yopanda.
10: Kawasan olahraga Kudungga Sangatta Kutai Timur dipadati masyarakat pada Jumat 2 Oktober 2026. Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas 2026 kali ini tidak hanya diisi kegiatan olahraga tetapi juga dirangkai dengan berbagai pelayanan publik. Sejak pagi, warga dari berbagai kalangan mulai memenuhi kawasan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sangatta Utara. Pelajar, komunitas olahraga, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda hingga pemasyarakat umum ikut berbaur dalam rangkaian kegiatan. Senam Jantung Sehat dan Senam Nusantara menjadi pembuka kegiatan. Suasana kemudian semakin ramai dengan hadirnya berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat secara langsung di lokasi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kutai Timur Basuki Isnawan mengatakan, konsep tersebut sengaja dibuat agar peringatan Haornas memberikan manfaat yang lebih luas. Masyarakat yang datang untuk berolahraga sekaligus dapat memanfaatkan berbagai layanan pemerintah dan fasilitas lainnya.
11: Pak Bupati belum sampaikan, insya Allah bulan depan kontingen Kabupaten Timur yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati mohon izin selaku ketua kontingen, kita akan mengikuti Porprov 8 tahun 2026 di Pasir. Kita menargetkan akan meraih 3 besar. Tentunya dengan ketua kontingen Pak Wakil Bupati yang sudah disiapkan dengan rupa dan semua ketua cabur telah mempersiapkan dengan rupa, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebanggaan pada Kabupaten Timur. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kebahagiaan yang bisa kita lakukan bisa memberikan rasa syukur kepada semuanya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kami sampaikan di dalam juga ada Persikutin United yang pada saat ini sedang berlatih. Stadion Kudungga alhamdulillah pada tahun ini diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah home dan away Liga Nasional yang akan dilakukan di Indonesia.
10: Peringatan Haornas di Kudungga menjadi momentum untuk mempertemukan olahraga, masyarakat, pembinaan atlet, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi UMKM dalam satu ruang. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong olahraga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di Kutai Timur. Dari kawasan Kudungga, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Tinggal melakukan finishing dan menambah peralatan pertandingan, pembangunan venue GOR Senam Kabupaten Paser hampir rampung. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
12: Sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026, Kabupaten Paser terus memantau progres pembangunan venue pertandingan baik bangunan baru maupun bangunan yang direhabilitasi. Hal ini dilakukan agar Paser sebagai tuan rumah sukses dalam hal penyelenggaraan Porprov. Seperti yang dilakukan Kepala Bidang Olahraga Disporapar Paser Abdi Permana, bahwa dirinya terus memantau perkembangan venue olahraga yang telah dibangun. Salah satunya yakni Gor Senam yang diketahui merupakan venue olahraga milik daerah pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyebut progres Gor Senam milik Paser ini sudah mencapai 99,1% dan diyakini bisa rampung keseluruhan hingga 18 Oktober sesuai dengan masa kontrak pengerjaan.
13: Nah, jadi sesuai target maksimal di akhir atau pertengahan Oktober sudah selesai. Nah, bahkan ini sebelum Oktober mudah-mudahan sudah selesai. Kita lihat sama-sama tadi, Gor Senamnya juga sudah cukup representatif. Tinggal menunggu peralatan untuk dimasukin ke dalam ruangan Gor Senam tadi itu. Peralatan itu sendiri sebagian nantinya akan ada peralatan hibah seperti matras yang ukuran 14x14 itu dari Dispora Provinsi. Pengadaannya sudah cukup lama sejak tahun 2025 akhir, tapi sampai sekarang belum kita terima karena masih menunggu proses pengiriman pengangkutan yang informasinya anggarannya berada di anggaran perubahan di Dispora Provinsi. Kemudian sebagian juga Dispora Pasir juga mengadakan proses pengadaan peralatan tadi seperti kuda-kuda pelana, kemudian gelang-gelang, termasuk matras ukuran 12x12 untuk senam artistik dan ritmik. Itu juga akan kita lengkapi. Sudah proses klik, sudah proses pemesanan, bahkan informasinya sudah dibeli oleh vendor dan langsung dari Perancis sebagian, ada juga yang lokal.
12: Lebih lanjut, Abdi menjelaskan mengenai beberapa peralatan yang harus dilengkapi di dalam Gor Senam ini. Nantinya akan meminjam kepada pengurus provinsi Persani Kaltim sebagai tambahan alat penunjang untuk pelaksanaan pertandingan agar bisa berjalan dengan lancar. Selama proses pengerjaan bangunan ini, dikatakan Abdi tidak ada kendala. Jikapun ada, maka akan segera diatasi dengan baik. Bahkan Gor Senam yang masuk tipe B nasional ini hanya tinggal finishing saja dengan memiliki daya listrik yang cukup tinggi.
13: Kekurangannya saya lupa, tetapi yang jelas tidak banyak. Yang jelas perlu juga proses pengangkutan dari Samarinda, dari Palaran ke Pasir sebelum hari tanding. Terkait dengan listrik, daya listrik juga sudah tersambung, itu sekitar 23.000 volt ampere, 23.000 watt. Cukup untuk penerangan yang menggunakan lampu high bay, kemudian juga untuk ruangan-ruangan nanti ada beberapa ruangan itu yang menggunakan AC. Dan sudah juga kita persiapkan kalau kedepannya untuk stop kontak AC standing, kalaupun nanti diperlukan.
12: Untuk hawa panas yang di dalam gedung ini dipastikan Abdi dapat diredam dengan posisi atap yang cukup tinggi, yakni sekitar 11 meter dari lantai, serta bagian langit yang dilapisi dengan aluminium foil agar bisa menyerap panasnya matahari. Pengerjaan bangunan Gor Senam di Kabupaten Paser ini memakan anggaran senilai Rp5.375.619.000 sesuai dengan tahun anggaran 2026. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pengetap BBM subsidi mendapat sorotan usai warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan melalui dana CSR untuk menambah anggaran perbaikan rumah tidak layak huni. Langkah ini bisa dilakukan apabila anggaran yang tersedia belum mencukupi seluruh kebutuhan perbaikan rumah. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Padil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sapa Anda. Di suasana pagi hari ini, kota tepian Samarinda sudah begitu cerah ya. Dan masyarakat kita juga saat ini tengah sibuk mungkin untuk melanjutkan segala aktivitas atau juga mungkin menikmati suasana hari libur. Dan tampak juga pendengar, lalu lintas sudah tampak ramai ya pada saat ini pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan untuk Anda selamat menikmati hari libur Anda dan juga selamat melanjutkan segala aktivitas Anda hari ini, terutama khususnya yang saat ini juga dalam perjalanan. Hati-hati tetap dalam perjalanan, utamakan selalu keselamatan, dan semoga semuanya, segala perjalanan dan juga aktivitas Anda semuanya lancar. Kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar di rangkaian Samarinda pagi ini. Silakan untuk Anda yang memiliki informasi penting bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 554 4976. Ya, masih di suasana musim kemarau kita saat ini ya pendengar. Memang beberapa waktu lalu sempat khususnya di wilayah Kalimantan Timur di beberapa kabupaten kota sudah diguyur hujan, namun tampaknya hujan tersebut hanya sampai situ ya, karena beberapa hari ini kita kembali merasakan suasana begitu panas dan terik. Ya, untuk itu pendengar, mari kita tetap waspada, mari kita tetap jaga suasana aman dan juga kondusivitas lingkungan kita dimanapun kita berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di rangkaian Samarinda pagi ini ya pendengar. Dan kami juga hadirkan informasi terkait momen peringatan pada tanggal 3 Oktober yang bertepatan dengan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tanggal 3 Oktober yang pertama diperingati sebagai Hari Peta atau Pembela Tanah Air. Ini diperingati untuk mengenang pembentukan peta pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Peta ini kemudian menjadi salah satu organisasi militer yang memiliki peran dalam pembentukan pengalaman dan juga jaringan kepemimpinan militer Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan. Sejumlah mantan anggota PETA kelak menjadi tokoh penting dalam perjuangan dan militer Indonesia. Lalu ada juga National Boyfriend Day yang merupakan peringatan populer terutama di media sosial untuk memberikan apresiasi kepada pasangan. Selain itu, hari ini juga diperingati sebagai German Unity Day, yaitu Hari Nasional Jerman yang memperingati reunifikasi Jerman pada 3 Oktober tahun 1990 ketika Jerman Timur bergabung ke dalam Republik Federal Jerman, dan tanggal ini menjadi simbol berakhirnya pembagian Jerman pasca Perang Dunia II dan merupakan hari libur nasional di Jerman. Lalu Hari Kemerdekaan Irak, tanggal 3 Oktober 1932 ini menandai berakhirnya status mandat Inggris atas Irak dan masuknya Irak sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, dan peristiwa tersebut sering dipandang sebagai tonggak penting dalam perjalanan Irak menuju kedaulatan sebagai negara modern. Selanjutnya, Hari Pendidikan Nasional Korea, di mana Gaesen Joel secara tradisional memperingati pendirian Gojoseon, kerajaan Korea kuno yang dalam legenda Korea didirikan oleh Dangun pada tahun 2333 sebelum Masehi. Ya, maknanya pendengar lebih bermanfaat historis dan mitologis ya, sekaligus juga menjadi simbol asal-usul bangsa Korea. Yang terakhir pendengar, juga ada peringatan budaya pop yang muncul di film-film komedi ya. Baik pendengar, demikian untuk beberapa momen penting yang diperingati setiap tanggal 3 Oktober yang bertepatan dengan hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, juga tidak lupa kami sapa para pendengar kita yang juga tergabung di dalam forum silaturahmi fans RRI yang saat ini terus berkomunikasi ya. Dan semoga juga untuk warga kita dan juga warga yang ada di manapun Anda berada, baik itu sanak saudara yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, bisa segera pulih dan sehat kembali agar bisa kembali berkumpul dan beraktivitas bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan nantikan ya informasi dalam rangkaian berita nasional dari Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di
1: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima.